0: 9% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
2: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
3: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
2: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
4: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
2: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
5: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
6: Wakil Presiden ke-13 RI, Maruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Maruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatun Nisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
5: Ya, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
6: Sementara Siti Haniatun Nisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
7: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan keilmuan yang sangat berharga.
6: Siti Haniatun Nisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus.
10: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
11: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
10: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
11: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
12: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
11: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
13: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
11: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
14: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
15: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
16: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak, aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu. Sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan, masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
18: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
19: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
18: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
19: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
20: Seluruh atlet, saya berpesan bertarunglah dengan gagah dan berani, maksudnya raihlah kemenangan dengan kehormatan dan terimalah kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita tiru.
19: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Pagi hari ini saatnya kita jalan-jalan dulu ya, pendengar ya. Jalan-jalan pakai sepatu rodaku. Kalau ini nggak pakai sepatu roda, tapi kita akan pantau dulu informasi arus lalu lintas di wilayah Purbalingga bersama Ditkamsel Satlantas Polres Purbalingga, Aibda Rizky. Selamat pagi, Aibda Rizky.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Baik, Silvi di studio, Aibda Rizky. Gimana cuaca Purbalingga? Apakah semakin panas pagi hari ini atau malah kemarin sempat hujan?
1: Ya, selamat pagi, Bu. Untuk pantauan cuaca di pagi hari ini di wilayah Kota Purbalingga ya, terpantau cerah namun berawan, cerah berawan ini.
0: Cerah
1: untuk
0: berawan,
1: kemarin
0: ya.
1: Cerah juga seperti
0: okay.
1: itu.
0: Kalau untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini, terlihatkah ada kemacetan, Aibda Rizky?
1: Untuk pantauan arus lalu lintas sementara di kami berdiri di Jalan Komisaris Noto Sumarsono, Purbalingga. Untuk arus lalu lintas masih terpantau lancar ya, tidak ada kemacetan. Untuk kecelakaan juga sementara nihil begitu.
0: Ada beberapa jalurkah yang sedang dilakukan perbaikan yang harus diwaspadai masyarakat, Aibda Rizky?
1: Untuk perbaikan jalan ada di Jalan Raya Jompo. Untuk masyarakat himbo yang akan melewati Jompo, silakan untuk berhati-hati karena sedang perbaikan untuk penambalan jalan. Untuk mengikuti pengalihan arus yang sudah dipasang berupa himbauan banner petunjuk untuk ditaati seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Aibda Rizky. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat pagi, salam presisi.
1: Selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian tadi pendengar program Live Traffic ya dari Polres Purbalingga bersama Aibda Rizky, Banditkamsel Satlantas Polres Purbalingga.

0: Ahmad, di kamar nggak ya?
1: Eh, Ibu Bos. Wah, bawa apa, Bu?
0: Ini loh, ada opor sama ketupat. Kamu kan nggak mudik. Nih, dihabisin ya. Kasih juga ke teman-teman kamu.
1: Wah, makasih banget ya, Bu ya. Alhamdulillah, jadi ngerasain lebaran.
0: Mike, di kamar nggak ya? Mike, ini lo ada jajanan.
2: Iya, Bu. Loh, banyak amat kuenya, Bu.
0: Iya, anggap saja kue Paskah ya. Nanti dibagi-bagi sama teman.
2: Wah, makasih ya, Bu ya. Bu.
1: Bu. Kami mau pamit dulu, Bu.
0: Loh, rame-rame pada mau kemana?
1: Hari ini kita anak-anak kos mau nginep ke rumah Koh Daniel, Bu.
2: Iya, besok kan Ibu merayakan Nyepi. Biar kosannya sepi, Bu.
0: Oh gitu. Ya udah, hati-hati ya.
3: Indahnya Indonesia karena toleransinya.

Pendengar pagi hari ini, selain saya tunggu update informasi cuaca arus lalu lintas ya, dan kejadian menarik lainnya, saya juga ingin tahu nih komentar Anda terkait dengan ketahanan pangan di tengah perubahan iklim kali ini. Bagaimana cara Anda pendengar, atau mungkin tips and trick begitu ya, agar ketahanan pangan di keluarga Anda, di sekitar Anda ini tetap terjamin, walaupun memang cuaca yang tidak menentu ini sudah hinggap di wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Karena nanti dalam Semarang Menyapa ke Pagi, kami juga akan hadirkan perbincangan mengenai ketahanan pangan di tengah perubahan iklim. Apa yang harus dilakukan ya? Kita berbincang bersama Bulog Kantor Cabang Semarang. Dan juga di segmen kedua, nanti kami akan tanyakan bagaimana persiapan yang dilakukan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Jadi jangan kemana-mana, kami akan terus hadirkan informasi terupdate ya, dan juga berguna untuk Anda pada kesempatan pagi hari ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Info pro zadu. Indeks harga saham gabungan IHSG berpeluang untuk melanjutkan penguatan dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Rabu kemarin IHSG ditutup pada level 6.351, naik 0,50%. Hari ini IHSG berpeluang meningkat melanjutkan penguatan untuk mengunci level 6.370 hingga 6.400. Dewa United Banten FC kembali memperkuat komposisi skuad menjelang bergulirnya Super League 2026-2027. Klub berjuluk Banten Warriors itu resmi mendatangkan wingers asal Brasil, Carlos Rulli, untuk menambahkan daya gedor tim pada musim kompetisi mendatang. Carlos direkrut setelah menunjukkan performa impresif bersama Chiang Rai United di Liga Thailand. Selama membela klub tersebut, ia mencatatkan 11 gol dan 12 assist dari 50 penampilan.

Malaika juga tahu ya dari Glenn Fredly, kota Semarang masyarakatnya juga harus tahu pendengar, karena kota kita tercinta kembali menunjukkan peran strategis ya dalam menjaga stabilitas pangan regional dengan menjadi lokasi pembukaan gerakan pangan murah atau GPM serentak di Jawa Tengah. Dan kegiatan ini juga diinisiasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Semarang Barat ya. Ini diikuti oleh seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Program ini pendengar menjadi salah satu langkah konkret ya dalam memastikan ketersediaan bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat luas. Wali Kota Semarang Dr. Agustina Wilujeng ini menegaskan pemerintah Kota Semarang terus memperkuat intervensi pasar guna menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pokok. Dan bersama Wakil Wali Kota juga Pemkot berkomitmen memastikan masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pangan dengan harga yang wajar. Disinggung terkait hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini juga menyampaikan bahwa hingga tahun ini, bulan Maret kemarin, pelaksanaan GPM di Jawa Tengah ini juga telah mencapai 333 kali, pendengar, melampaui target triwulan pertama sebanyak 308 kali. Di tingkat Kota Semarang sendiri, intervensi pasar juga terus dilakukan ya, pendengar ya, secara terarah berdasarkan kebutuhan wilayah. Jadi beberapa daerah ini tersebar tetapi juga disesuaikan kebutuhan yang diminta dan disampaikan oleh masyarakat. Seperti di Kecamatan Semarang Barat, distribusi meliputi beras ya kan 1,5 ton SPHP, beras SPHP, 3 ton beras medium serta ratusan kilogram komoditas lainnya dengan dukungan puluhan mitra strategis. Sementara itu berbeda di Kecamatan Mijen, suplai pangan dilengkapi dengan tambahan komoditas protein hewani ya untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Kalau menyinggung keberhasilan, ini Kota Semarang dalam menekan laju inflasi hingga mencapai 2,1% pada akhir tahun sebelumnya, menjadi modal penting dalam memperkuat ekosistem pangan yang sehat dan berkelanjutan. Tapi dengan cuaca yang seperti ini ya, yang berubah-ubah, apa sebetulnya yang harus dilakukan untuk mempertahankan itu semua? Nanti kami hadirkan ya dalam dialog Semarang Menyapa Pagi. Kalau Anda ingin berkomentar, boleh sampaikan. Belum dapat gerakan pangan murah di daerah Anda, sampaikan juga boleh. Nanti barangkali kita bisa sampaikan, karena nanti juga akan berbincang bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami ya, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kami mohon maaf mendengar karena memang ada jadwal yang padat ya oleh pimpinan cabang Perumbulok Kantor Cabang Semarang, belum bisa menghadirkan atau belum bisa bergabung bersama Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini. Tapi jangan khawatir, nanti di segmen kedua Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang insya Allah akan memberikan keterangan, memberikan tips and trick begitu ya terkait ketahanan pangan di tengah perubahan iklim. Jadi kita tahu nih apa yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat di wilayah Kota Semarang. Tapi sebelum itu nanti kita update juga informasi bersama reporter kami terkait dengan perkuat keamanan Lapas Semarang tambah pengawasan dan CCTV.

0: Langsung kita update bersama reporter kami ya. Perkuat keamanan, Lapas Semarang tambah pengawasan dan CCTV. Luki informasinya.
1: Baik, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Semarang bergerak cepat memperkuat sistem keamanan menyusul keberhasilan petugas menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan modus pelemparan dari luar tembok lapas. Berbagai langkah strategis diterapkan sebagai bentuk deteksi dini guna mencegah terulangnya gangguan keamanan dan ketertiban atau KAMTIP. Kalapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tohari sore kemarin menegaskan keberhasilan menggagalkan upaya penyelundupan tersebut menjadi bahan evaluasi, kemudian juga menjadi momentum untuk semakin memperkuat sistem pengamanan di seluruh area lapas. Sebagai tindak lanjut, Lapas Kelas 1 Semarang meningkatkan intensitas kontrol keliling pada area brand gang dan lingkungan sekitar lapas, khususnya di titik yang berpotensi dimanfaatkan pihak luar untuk melakukan pelemparan barang terlarang. Selain memperkuat patroli, Lapas Semarang juga melakukan pengecekan dan perawatan kamera pengawas atau CCTV secara berkala guna memastikan seluruh perangkat berfungsi secara optimal. Tidak hanya itu, jajaran lapas juga turut melakukan pemetaan terhadap area yang belum terjangkau pengawasan kamera atau blind spot. Lapas juga menambah titik pemasangan CCTV sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan berbasis teknologi. Ahmad Tohari juga menegaskan keamanan merupakan pondasi utama dalam keberhasilan proses pembinaan warga binaan di Lapas Semarang. Penguatan keamanan ini tidak hanya dilakukan melalui sarana dan prasarana, tapi juga dengan meningkatkan kewaspadaan seluruh petugas melalui pengawasan yang konsisten dan terukur. Lapas Kelas 1 Semarang juga terus menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum serta mengoptimalkan fungsi deteksi dini sebagai bagian dari implementasi komitmen mewujudkan lapas yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Demikian informasi yang saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Luki Setiawan. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update informasi lainnya kembali.

0: Dek, itu di luar ada bapak ojek tuh, lagi neduh di pos ronda. Tolong bawain teh hangat sama pisang goreng ini ya.
1: Dek, ngapain sih kak? Kan bapak ojek itu bisa cari uang sendiri, kenapa kita harus repot-repot sih, males ah.
0: Eh, Dek, kebaikan itu gak perlu alasan. Uang ini juga gak bikin kita miskin. Apa salahnya peduli sama orang lain? Toh kita juga gak tiap hari begini.
1: Tapi kan kak, aku harus keluar rumah. Nanti kalau aku yang kehujanan gimana?
0: Sekarang kan udah ada teknologi yang namanya payung. Adekku, tahu kan? Pakai itu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Apa yang harus dilakukan ya untuk menjaga ketahanan pangan di tengah perubahan iklim? Kalau kita membicarakan mengenai ketahanan pangan, pendengar, ada 4 pilar utama, yakni ketersediaan, keterjangkauan, lalu stabilitas, dan juga pemanfaatan. Keempat pilar tersebut memang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus dikejar bersama ya, karena pasokan bahan pangan yang memadai dari hasil produksi lokal itu juga harus disebar ya kan ke seluruh masyarakat. Kalau wilayahnya Jawa Tengah berarti ke seluruh kabupaten kota. Tapi kalau di wilayah kota Semarang berarti di seluruh kecamatan. Nah, kita akan tanyakan bagaimana di lingkup wilayah kota Semarang, karena sudah tersambung dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Dr. Endang Sarwiningsih Setiawulan, S.E.M.M.A.K. Selamat pagi, Bu Endang.
1: Selamat pagi, Mbak Silvi.
0: Kabar baik, sehat ya, Bu Endang ya?
1: Gimana, Mbak?
0: Kabar baik, sehat ya, Bu Endang?
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat sekali.
0: Bu Endang, kalau kita membicarakan mengenai ketahanan pangan nih, kalau kita lihat juga kan cuaca, perubahan iklim ini semakin terasa begitu ya. Mulai dari cuaca yang tidak menentu hingga musim kemarau yang dirasa lebih panjang. Kalau dari sisi Dinas Ketahanan Pangan, bagaimana sebetulnya kondisi tersebut mempengaruhi ketahanan pangan di Kota Semarang, Bu Endang?
1: Ya, terima kasih Mbak Silvi. Ya. Cuaca kondisi sekarang ini memang tidak seperti zaman-zaman yang mungkin puluhan tahun yang lalu ya. Jadi mungkin tidak bisa, apalagi sekarang ini sudah menuju musim kering sehingga memang banyak sawah-sawah yang juga butuh air ya. Iya, bahkan ada yang mengering ya. Dampaknya pada Kota Semarang ini ya tentunya pasti ada sedikit banyak ya terdampak. Nah, Semarang ini apalagi tidak punya lahan yang banyak.
0: Betul.
1: Jadi kita ketergantungan dari daerah sekitarnya, kabupaten kota penghasil daripada pangan ya, tanaman pangan. Kita hanya 6% dari luas lahan Kota Semarang atau sekitarnya 300 hektar. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kota sendiri tentunya tidak cukup. Nah, sehingga kita memang mengandalkan dari kabupaten kota yang lain. Alhamdulillahnya di Kota Semarang ini merupakan kota ibu kota dan kabupaten kota lain ini berdagang mendistribusikan barang-barangnya diperdagangkan di Kota Semarang melalui pasar Johar dan MACT. Jadi Kota Semarang meskipun tidak punya lahan untuk ketersediaan barang di Kota Semarang ini alhamdulillah cukup bagus ya, jadi tidak perlu khawatir, tetapi memang berdampak pada harga tentunya ya.
0: Yeah.
1: Harga mungkin agak merambat naik ya, terkait dengan bahan-bahan pangan pokok penting ini. Tapi alhamdulillah Kota Semarang ini yang sudah kita pantau setiap hari itu kira-kira yang agak naik melebihi harga eceran tertinggi itu sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah beras ya. Untuk yang lainnya relatif lebih cenderung turun bahkan stabil. Demikian, Mbak.
0: Oke, tapi sebetulnya kalau beberapa bahan pangan, kalau disinggung Bu Endang tadi beras begitu ya, apakah sebetulnya selain beras pangan yang lain itu juga dirasa aman atau gimana di wilayah Kota Semarang?
1: Ya, di Kota Semarang karena berbagai penjuru kota ya, tidak hanya di daerah Jawa Tengah, mungkin juga orang Jawa Timur, ini juga berdagang di Kota Semarang, sehingga untuk ketersediaan pangannya ini cukup bagus ya, cukup bagus. Kita pantau di pasar, di distributor, dan juga di pedagang-pedagang besar. Ini alhamdulillah ketersediaan untuk beras itu cukup ada surplus sekitar 91 hari ya, artinya bukan terus 90 hari itu tidak ada barang masuk lagi, keluar masuk, artinya kita kalau misalnya kondisi tertentu itu kita punya saving sekitar 90 harian.
0: Oke.
1: Gitu, Mbak.
0: Baik, kita buka line telepon boleh ya, Bu Endang, pada kesempatan pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung,
1: boleh,
0: ada Pak Suyarto. Selamat pagi, Pak Suyarto.
2: Selamat siang Mbak Silvi.
0: Iya, masih pagi nih Pak Suyarto, kok sudah siang aja.
2: Selamat siang Bu Endang.
0: Silakan.
1: Siang Bapak Suyarto.
2: Iya, selalu. Kota Semarang itu bukan kota anu ya petani. Ada juga beberapa mengatakan beberapa hal yang penting. Bagaimanapun juga perubahan ini kan menyebabkan penggeseran musim tanam dan panen yang mengingatkan resiko gagal panen akibat ketidaksesuaian antara kebutuhan tanaman dan kondisi iklim. Namun paling tidak dari Kota Semarang, kami mengharap sinergi antar lembaga pemerintah, distribusi, logistik, serta edukasi literasi iklim, baik petani maupun di lapangan. Nah, pertanyaan saya begini Bu, apa sih solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan di Kota Semarang? Itu satu. Yang kedua, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim? Mohon penjelasannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Suyarto ya, sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Upaya apa saja yang bisa dilakukan nih? Bu Endang, silakan.
1: Ya, ya, terima kasih sekali Pak Suyarto atas partisipasinya. Tentunya warga Kota Semarang ini perlu guyub rukun untuk menyelesaikan, nggak mungkin pemerintah sendiri.
0: Betul.
1: Nah, pemerintah ini berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, baik mulai dari pemerintah antar OPD, antar dinas di Kota Semarang, juga dengan provinsi, juga antar dinas juga, kemudian juga pemerintah pusat. Nah, ini solusi tentang ketahanan pangan ini tentunya Kota Semarang tadi sudah kita sampaikan, lahannya nggak banyak, petaninya juga nggak banyak ya, tentunya mencukupi hanya 10-11% mm-hmm. ya dari kebutuhan pangan kita. Nah, solusinya apa? Kita kerjasama antar daerah. Ya tadi, daerah-daerah kalau surplus daerahnya memerdagangkan di Kota Semarang. Ini salah satu solusi yang ini. Kemudian juga ini Bu Wali sudah menggerakkan, sebenarnya sudah jauh hari kita juga dengan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan juga kita dari Dinas Ketahanan Pangan termasuk didukung dari PU, Perkim juga ya terkait dengan saluran dan sebagainya, jalan untuk apa namanya memperlancar hasil panen dan sebagainya. Kita untuk mengedukasi, meliterasi kepada masyarakat untuk jauh-jauh hari sudah kita sampaikan, ayo menanam, menanam di lingkungan wilayah rumah kita masing-masing tanaman pangan. Tanaman pangan yang maksudnya kalau misalnya tanaman pangan yang setiap hari kita makan sehari-hari, ya pangan lokal kita. Misalnya sayuran yang memicu inflasi, misalnya cabai, tomat, brambang. Brambang juga bisa ditanam tempat kita. Sayuran ya bayam, kangkung, pok choy, selada, seledri, oncelang, dan semua itu bisa ditanam di lingkungan rumah kita meskipun di lahan yang sempit dengan polybag-polybag. Itu sudah kita selalu edukasi ketika kita turun ke masyarakat untuk sosialisasi, FGD, beserta dengan para dewan pun juga kita kira-kira. Kemudian untuk mengendalikan harga dan mengurangi beban dari masyarakat, kita ada yang namanya Kempling Semar. Nah, Kempling Semar ini terus berkeliling ya. Apalagi di bulan Agustus itu kita gerakkan RW di Kota Semarang itu untuk berpartisipasi ya, bermitra dengan kita untuk bisa mengadakan bazar murah ya, bazar murah kerjasama dengan KKMP juga ya, dengan kios pangan, sehingga dan mitra-mitra petani di lingkungan kita, sehingga masyarakat ini memperoleh harga yang relatif baik. Nah, kemudian juga terkait bagaimana dengan menanam ini dengan brida, Dinas Pertanian ini juga sudah memberikan edukasi kepada para petani untuk dengan teknologi mungkin mencari sumber air, kemudian menyirami, mungkin kalau airnya kering menyirami dengan IoT. Jadi ini sudah kita lakukan ya, sedemikian rupa, bahkan kita dengan para PKK ini, dengan Trikandi Pangan kita, yang kader-kader PKK ini, kita gerakkan masyarakat untuk menanam, lebih baik menanam tanaman pangan kalau misalnya daripada tanaman hias. Yeah. Kalau memang hobinya tanam hias, ya monggo, tapi di sela-sela tanaman hias itu ditanami tanaman pangan, itu yang lebih penting sehingga bisa terkendali inflasinya. Mm-hmm. Alhamdulillah Kota Semarang lumayan cukup terkendali untuk inflasinya.
0: Okay.
1: Maka terima kasih.
0: Baik, Bu Endang, kalau membicarakan mengenai pilar utama ketahanan pangan adalah salah satunya keterjangkauan ya. Berarti masyarakat di berbagai daerah harus bisa menjangkau kondisi apapun begitu. Bagaimana kalau Dinas Ketahanan Pangan menjaga hal itu, Bu Endang?
1: Iya. Yeah. Keterjangkauan itu baik aksesnya terhadap tempat maupun keterjangkauan harga. Kami tadi sudah menyampaikan ada beberapa mitra kita ya, termasuk kios pangan dan KDMP ini di bulan Agustus secara masif ya menggerakkan RW-RW ya, ya mungkin juga anggota KKMP ataupun juga kios pangan kita yang ada di wilayah. Sebagai tangan panjang kita, itu kita gerakkan untuk mengadakan gerakan pangan murah. Mm-hmm. Selain itu, sebelum bulan Agustus ini dalam rangka HUT juga, nggih. Sebelumnya bulan-bulan kemarin, bulan apa Juni, Juli atau Mei juga, kita sudah terlalu keliling. Namanya Semar Kempling itu adalah gerakan pangan murah, tetapi keliling di mana yang ada permintaan masyarakat ataukah juga kita jadwalkan kira-kira daerah mana yang kantong kemiskinan ataupun mm-hmm. mungkin kerawanan pangannya itu lebih tinggi, maka kita datang ke lokasi tersebut di mana masyarakat itu membutuhkan, sehingga kita mendekatkan akses pangan masyarakat ini biar masyarakat tidak kemana-mana memperoleh harga yang relatif lebih murah, karena ada beberapa komoditi ini yang kita subsidi ya, kita berikan fasilitas distribusi, artinya pengurangan harga dengan diberikan bantuan dari APBN atau APBD ya, misalnya kayak beras SPHP itu kan sudah ada fasdis ataupun subsidi dari pemerintah pusat.
0: Yeah.
1: Kalau melalui Kota Semarang mungkin ada yang namanya fasdis, ya fasilitas distribusi untuk angkutan, untuk pengemasan dan untuk bongkar muatnya, sehingga pengurangan beras per kilo misalnya di Kota Semarang itu ada subsidi 2.000, sehingga per kilo ini berkurang 2.000. Kalau misalnya beli persaknya 5 kilo berarti ada pengurangan sekitar 10.000. Nah, ini bisa membantu masyarakat mengurangi pengeluarannya. Nah, kemudian itu dari segi akses, kemudian keterjangkauan dari harga ya, ketersediaannya. Nah, masyarakat kan kita sediakan sedekat mungkin, kita kerjasama dengan Bulog, dengan BUMN RNI, dengan berbagai macam, termasuk petani, kelompok tani kita. Kalau tidak cukup, kita kerjasama dengan provinsi, mendatangkan juga daerah-daerah lain untuk bisa menjaga ketersediaan pangan, sehingga masyarakat tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, ketersediaan pangan ini cukup.
0: Mm-hmm.
1: Demikian.
0: Baik. Ada beberapa pertanyaan saya bacakan dari WhatsApp kami, Ibu Ida di Ungaran. Bu, saya tertarik sebetulnya untuk menanam beberapa tanaman di rumah yang bisa kita gunakan. Tapi takutnya seperti dulu, Bu, ketika menanam secara berbarengan, petani jadi merugi. Bagaimana ya, Bu? Dari Ibu Ida di Ungaran, silakan.
1: Ya, kalau penanam berbarengan petani nanti merugi. Ya, ini sudah ada suatu gerakan dari Bu Wali ya, Bu Wali Ibu Kota, bahwa kemarin mengarahkan bahwa apabila ada panen dari masyarakat, ini kan akan digerakkan aset-aset di pemerintah kota yang atau mungkin aset warga, monggo kalau bisa diperkenankan. Ini akan digerakkan secara masif menanam tanaman pangan. Nah, apabila panen nanti jadwal panen kapan, kita bisa kerjasama dengan Kempling Semar ya, sebagai dan kita carikan off taker yang akan menampung hasil tersebut, kemudian kita pasarkan. daerah mana yang membutuhkan. Mm-hmm. Itu yang menjadi apa namanya program kita. Kalau masyarakat tadi mengalami panen, monggo diinformasikan pada kita, nanti bisa kita kerjasamakan dengan off-taker atau mungkin kita ikutkan dalam bazar-bazar yang ada saat ini. Demikian, okay. Mbak.
0: Jadi bisa dikoordinasikan dan dikerjasamakan juga ya, Bu Endang ya?
1: Betul. Ini okay. Sudah ada kelompok tani Arum apa namanya, di daerah Gunung Pati itu, Sandi Farm dan Arum, apa ya, nama lupa saya. Kemudian yang satu lagi juga kelompok tani yang di Mijen. Nah, ini juga sudah kerjasama. Mereka bergabung dari beberapa petani yang punya gabah, kemudian ada slab-nya mereka. Mereka packaging sendiri, sudah kita berikan izin edar, dan sudah kita cek laboratoriumnya tidak mengandung klorin dan sebagainya. Nah, inilah yang jadi mitra kita untuk kemudian diedarkan menjadi beras Pak Rahman. Mm-hmm. Guys, begitu. Karena kita juga selain Kepling Sungai, kita juga ada program Pak Rahman yang melalui bazar-bazar yang besar eventnya. Begitu, Kak. Terima kasih.
0: Oke, jadi semuanya aman terkendali. Baik, Bu Endang, karena memang waktu kita terbatas pada kesempatan pagi hari ini, inginnya memang berbicara lebih banyak. Boleh untuk tutup jumpa kita, pesan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang kepada masyarakat nih, agar bisa sama-sama mampu menghadapi tantangan perubahan iklim ini. Silakan.
1: Iya, terima kasih. Bapak Ibu masyarakat Kota Semarang yang tercinta, memang pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Tentunya semua pihak kita harapkan bersama-sama menyingsingkan baju untuk bisa bersama-sama menghadapi perubahan iklim yang tidak mungkin kita hindari. Tetapi harus kita hadapi, kita antisipasi bagaimana supaya kita ini hidupnya tetap tentram, damai, sejahtera, ya, bisa memenuhi kebutuhan kita. Maka secara mandiri, yuk agar kita berdaulat pangan untuk keluarga kita, mari menanam tanaman pangan secara masif, ya, tanaman pangan secara masif sehingga kita memperoleh makanan yang sehat, karena kita tahu menanam tanpa pestisida dan sebagainya dengan memanfaatkan sampah-sampah pangan kita, bisa jadikan pupuk ataupun juga jadikan kompos, ya, bisa menanam di sana, kemudian kita bisa memetik ketika ada harga kenaikan, kita sudah tidak perlu khawatir karena sudah tersedia pangan di lingkungan keluarga kita. Bahkan kita berharap pada panjenengan semua, yuk investasi terkait pangan, termasuk juga mungkin menanam menabur lele, nila, ataupun juga memelihara ayam, sehingga telur sudah kita dapat, kemudian lele dan nila yang sebagai sumber protein kita. Mm-hmm. Kembali lagi, kita kerjasama agar supaya Kota Semarang ini menjadi kota yang tahan pangan. Yeah. Kalau keluarga tahan, semuanya keluarga tahan, RT-nya tahan, RW-nya tahan, kelurahan tahan, kecamatan tahan, kota semuanya menjadi tahan dan bisa mandiri meskipun luas lahannya tidak banyak. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang pada kesempatan pagi hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Bu Endang. Sehat selalu Bu Endang. Selamat
1: Oke,
0: pagi.
1: Terima kasih Mbak Silvi. Sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Demikian tadi mendengar dialog Semarang Menyapa Pagi ya. Kita bisa memulai dari hal kecil begitu, dengan cara menanam apapun yang biasa Anda makan setiap hari. Yang biasa nyambel tiap hari ya menanam cabai begitu ya, atau tomat, atau mungkin oncelang bahasa Indonesia ya apa sih? Daun bawang ya, daun bawang bisa juga Anda gunakan setiap hari. Demikian dialog Semarang Menyapa Pagi, masih ada 1 jam saya akan temani Anda dalam Semarang Pagi ini.

Gajah merupakan hewan mamalia darat terbesar yang masih hidup hingga saat ini, meskipun keberadaannya terancam punah. Tapi, tahukah Anda bagaimana caranya gajah minum? Gajah minum menggunakan belalainya dengan menghisap air, lalu menyemprotkannya ke dalam mulut. Dalam sekali hisap, gajah dapat mengambil 9 liter lebih air. Fungsi belalai gajah tidak hanya untuk makan dan minum, tetapi juga untuk mencium, meniup, mendorong, dan bernapas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Polisi di Medan dapat bantuan DAP Australia 1 miliar rupiah. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa seorang polisi di Medan mendapatkan dana bantuan Direct Aid Program atau DAP dari Australia senilai 1 miliar rupiah melalui Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Faktanya klaim tersebut ialah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci polisi di Medan dan dapat bantuan DAP Australia. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang menyalurkan dana bantuan DAP Australia senilai 1 miliar rupiah. Selain itu, media sosial Instagram @jackymanuputi juga tidak ditemukan unggahan tersebut. Lebih lanjut, untuk pengecekan keaslian video dengan menggunakan Hive Moderation, terdeteksi bahwa video polisi mengaku mendapat bantuan DAP Australia 1 miliar rupiah merupakan hasil rekayasa artificial intelligence atau AI dengan probabilitas konten sebagai AI generatif mencapai 99,7%. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Berikar pagi hari ini terpantau di Ahmad Yani 144146 Semarang ya, baik yang mengarah ke lapangan Simpang 5 ataupun sebaliknya ini cukup lengang. Jadi bagi Anda yang mau melakukan perjalanan, tidak perlu terburu-buru yang akan melewati Ahmad Yani 144146, mungkin mampir dulu ke RRI boleh. Jadi kita bisa ngopi pagi gitu ya pendengar ya. Karena saya masih akan di sini menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: action.
1: Mau yang sehatnya nyata? Ya minum Zeva.
0: Cut. Oke, bungkus. Cut.
1: Minum Zeva kok disuruh berhenti? Ya susah lah. Karena Zeva adalah air di mineral murni dari mata air Gunung Lawu, diproses dengan nanofiltrasi, ozonisasi, dan sinar UV yang menghasilkan air segar ber-pH netral. Harganya juga ekonomis, ramah di kantong.
0: Please dong, cut, please.
1: Mau sehat nyata? Ya minum Zeva. Cek bio Instagram Zeva Water Official ya. Zeva.

Poni hitam dari Sherina. Kalau kita ingat waktu saya kecil ya, kecil sekali. Kalau sekarang kan agak lebih besar gitu. Sherina itu bertumbuh dari penyanyi cilik ya, pendengar ya. Petualangan Sherina kalau tidak salah. Itu sempat menghebohkan di tahun berapa ya? 2000 kalau tidak salah itu ya. Bahkan anak-anak SD mulai meniru gaya Sherina dan akhirnya dia bertumbuh pesat dengan menjadi musisi yang baik hingga saat ini. Dan sebetulnya kita juga rindu ya penyanyi-penyanyi cilik yang bisa menginfluence ya kan adik-adik saat ini dengan lagu-lagu terbaiknya di masa mereka sedang tumbuh kembang begitu. Bukan seperti saat ini banyak lagu-lagu dewasa yang juga dinikmati oleh anak-anak. Nah, salah satunya di Pro 1 RRI Semarang, pendengar, kita juga punya program Dunia Si Kecil begitu ya. Di mana program tersebut menampilkan bakat-bakat adik-adik sejak dini, ada yang dari TK, ada yang dari SD, ada yang menyanyi, ada yang menari begitu, agar kita mewujudkan tanggung jawab RRI memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dari segala kalangan, dari segala usia. Jadi Dunia Sekecil kami hadirkan untuk Anda kalau di Pro 1. Di Pro 4 juga ada dongeng anak-anak yang juga bisa dinikmati oleh pendengar RRI Semarang. Jadi kita juga sebagai orang tua harus memilah dan memilih begitu ya informasi lagu-lagu yang dirasa mampu dinikmati masyarakat, adik-adik atau mungkin remaja saat ini hingga orang tua dewasa. Tapi kalau bingung mau dengerinnya di mana, pokoknya lengkap ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: Apa itu kerukunan umat beragama menurut ajaran Kristiani? Inilah penuturan dari penyuluh agama Kristen Sri Wahyuningsih STH.
1: Kita itu sama ya, kita itu bersaudara satu dengan yang lain. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada budak, tidak ada orang merdeka. Tetapi kita adalah satu ya. Kita adalah untuk kita hidup menghormati satu dengan yang lain. Lalu tentang ajaran kasih dalam kekristenan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, sesama manusia itu kan berarti kan tidak hanya dibatasi oleh orang yang seagama dengan kita, bahkan orang yang berbeda agama dengan kita. Kalau lebih jauh lagi dalam Kristenan itu ajaran mengasihi tidak hanya orang yang mengasihi kita, tetapi bahkan musuh-musuh kita. Ya, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu, gitu.

0: pilih saja aku.
1: Pilih Pro 1 mendengar untuk menerima informasi apapun karena kami lengkap terupdate ya bersama seluruh reporter yang sudah kami siapkan. Salah satunya kita langsung update informasi cuaca BMKG Kemaritiman. Pagi hari ini bersama perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ada Tika. Selamat pagi Mbak Tika.
2: Selamat pagi Mbak Silvi.
1: Mbak Tika, pagi hari ini anginnya cukup kencang di Ahmad Yani 144-146 Semarang. Apakah memang berpengaruh dengan gelombang tinggi atau gimana nih hari ini? Silakan selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Mbak Silvi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kembali lagi bersama kami perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Jumat 7 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini gelombang tinggi berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi yang kedua yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk malam nanti, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Jumat 7 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah. Sementara itu untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir, perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk malam nanti, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Jumat 7 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 9 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,3 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok hari, Jumat 7 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,8 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi. Terima kasih informasinya Mbak Tika. Informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita pendengar Semarang Pagi ini. Saya Silvi Ansori bersama pengarah acara IMA dan juga tim RRI Digital. Ada Ines mengucapkan terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang dalam Semarang Pagi ini. Setelah ini ada Galih yang akan menemani aktivitas siang hari Anda. Sampai jumpa esok hari, mendengar salam bahagia selalu untuk kita semua. Bye-bye.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali pendengar, saya Galih Aji siap hadir menemani segala aktivitas Anda pada siang hari ini. Hari Kamis ya, 6 Agustus 2026 dengan ragam informasi dan juga musik pilihan hingga nanti di jam 3 sore pendengar. Hari Kamis masih dalam rangka awal bulan pendengar, semoga semangatnya masih terus tumbuh ya. Kemudian kalau kita melihat cuaca di kota Semarang akhir-akhir ini memang cenderung sering panas ya. Jadi saya harapkan Anda masih tetap menjaga kesehatan, asupan mineralnya pendengar jangan sampai kurang ya. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang siang ini, nanti akan kami hadirkan program Jaksa Menyapa pendengar, menghadirkan informasi dan juga edukasi mengenai hukum secara ringan dan juga jelas bersama dengan narasumber yang ahli pada bidangnya. Sekaligus kami juga mengajak Anda yang ingin bergabung, line telepon kami buka di 02483166686 dan juga di WhatsApp pendengar di 081666686 dan silakan atensinya melalui aplikasi RRI Digital. Kami nantikan sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama dengan kami.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar RRI Pro 1 Semarang, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kami hadirkan program Jaksa Menyapa untuk menghadirkan informasi seputar dunia hukum ya, bersama dengan narasumber yang ahli pada bidangnya. Untuk siang hari ini, edisi hari Kamis 6 Agustus 2026, kami akan hadirkan satu topik mengenai jaga desa, sinergi mengawal pembangunan desa, bersama dengan KASI Intelijen Kejari Demak, Bapak Niam Firdaus yang sudah hadir di Studio Pro 1. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat siang Pak Niam.
2: Ya Mas Galih.
1: Kabar baik, sehat ya Pak Niam ya?
2: Baik dong.
1: Oke, okay. Perjalanan dari Demak menuju ke Semarang ya berarti ya hari ini?
2: Betul.
1: Oke, okay. Perjalanan menyenangkan atau bagaimana nih Pak?
2: Terasa menyenangkan, karena nggak ada rob hari ini.
1: Oh iya?
2: Jadi menyenangkan masih.
1: Oke, okay, harapannya juga selalu lancar ya Pak ya? Oke, okay. Sekaligus kami juga ajak ada pendengar yang mau bergabung siang hari ini, silakan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar di 081-6666-886 dan silakan atensinya pada aplikasi RRI Digital, Anda boleh bertanya lewat kolom live chat ya. Baik, Pak Niam, membahas mengenai jaga desa, sinergi mengawal pembangunan desa. Tapi sebelumnya saya penasaran terlebih dahulu ya, apa yang melatar belakangi untuk perbincangan kita pada siang hari ini? Silakan Pak Niam.
2: Yang melatar belakangi sebenarnya apa ya? Cita presiden sama wakil presiden ya. Cita poin 6 itu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
1: Okay.
2: Sebenarnya pembangunan satu negara itu kan baru bisa dimulai kalau bawah itu juga bagus Mas. Gak mungkin atas bagus kalau bawah pondasinya itu jelek.
1: Ya.
2: Nah, start pemerintahan itu dari mana? Dari desa. Kalau kita desa sudah tertata dengan baik dan rapi dan bagus terkait dengan pembangunannya apa segala itu, nanti ke atas pasti lebih bagus juga. Namun kalau di bawah saja sudah kacau, nggak tertata, pembangunannya juga nggak bagus, otomatis naik juga jelek bakal Mas. Itu dari poin Astacita Presiden nomor 6 sama nomor 7. Nomor 7 itu memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Itu pun dari bawah juga tuh Mas. Itu dari startnya dari situ, dari poin Astacita Presiden tersebut.
1: Okay.
2: Kemudian ada lagi ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung dengan Kemendagri, dengan Kapolri, dengan Kementerian Desa, Kementerian Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, di situ muncullah jaga desa ini Mas, dari kami. Dari Jaksa Agung, kemudian Jaksa Agung mengeluarkan instruksi Jaksa Agung tahun 2023 di bulan Juni kalau nggak salah. Saya lupa-lupa ingat, di bulan Juni itu instruksi Jaksa Agung terkait optimalisasi jaga desa, pengawalan desa. Nah, kenapa di Jaksa Agung pun sampai mengeluarkan itu? Karena dari satu, dari Astacita tersebut, terus kemudian adanya PKS antara Jaksa Agung dengan Kemendagri, terus dengan Kapolri juga saat itu, terus ada dengan Kementerian Desa Daerah Tertinggal Transmigrasi. Kemudian sebelum adanya jaga desa ini, boleh dicek seberapa banyak sih perangkat-perangkat desa ini yang terjerat
1: hukum
2: ya, ya. Masalah hukum yang terlibat dengan masalah hukum yang akhirnya harus di penjara lah. Nah, dari situ muncul atau timbul keprihatinan Jaksa Agung. Karena Jaksa Agung merasa gini Mas, teman-teman perangkat desa ini kan banyak yang basicnya bukan dari, misalkan masalah uang, bukan dari keuangan ataupun hukum, kan bukan nih. Kalau perangkat desa kan biasanya entah itu lulusan SMA, terus misalkan S1 pun mereka saat sudah mulai jadi perangkat baru mulai kuliah gitu kan.
1: Jadi mendapatkan title-nya itu pada
2: makanya atas dasar banyak ketidaktahuan tersebut lah, Jaksa Agung jadi prihatin. ini masa semua-semua harus kita tindak sih. Ayo kita coba kita rangkul. Yeah. Kita kasih pemahaman, kita kasih pengertian ke mereka. Ini loh prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan sebenarnya. Okay. Seperti itu sih Mas sebenarnya awal mulanya.
1: Baik, dan dijelaskan bahwa untuk desa ini menjadi salah satu fondasi untuk bisa mengembangkan kemakmuran ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat ya.
2: Betul.
1: Jadi bukan hanya langsung di lokasi yang besar seperti di perkotaan, tapi betul, desa ini menjadi salah satu dasar betul, yang paling penting begitu. Betul. Dan beberapa kasus tadi dijelaskan untuk kepala desa ini ternyata ada yang sampai terjerat hukum karena pengetahuannya yang kurang dan juga mungkin dari sisi pertanggungjawabannya begitu. Nah, saya penasaran juga untuk peran dari Kejari begitu ya, untuk memberikan optimalisasi terhadap hal-hal tersebut. Ini bagaimana?
2: Peran kami sering memberikan penkum ya, atau penerangan hukum.
1: Oke. Okay.
2: Kami itu ada penkum, ada lukum. Penkum kami sering melaksanakan sosialisasi ke desa-desa mas Gali.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan memberikan arahan, memberikan himbauan kepada rekan-rekan desa. Ini loh seperti ini, jangan sampai kalian terjerat hal-hal yang seharusnya bisa kalian hindari. Entah itu kesalahan administrasi. Kalau zaman dulu kan kesalahan administrasi pun tetap bisa dihukum, Mas.
1: Oh, ya.
2: Karena dari administrasi tersebut timbullah kerugian keuangan negara. Dari situ munculnya. Nah, jadi kami sering giat, sering ada kegiatan kok untuk penyuluhan sama penerangan hukum kok. Gitu Mas Gali.
1: Baik, berarti penkum ini semacam penyuluhan hukum ya. Betul. Untuk masyarakat ya, bukan hanya sekedar untuk perangkat desa tapi ya, juga semuanya rata.
2: Semua. Jadi di peserta misalkan biasa kami kegiatan sosialisasi itu, kami mengundang antara lain ada, kalau perangkat desa pasti ya Mas ya. Terus ada dari Karang Taruna. Oh, pun okay, kami melibatkan.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Karang Taruna, terus ada BPD, Badan Pengawas Desa. Terus ada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat. Kami libatkan Mas Gali. Karena apa? Kalau ya, kalau masyarakat desanya saja tidak aware dengan desanya,
1: yeah,
2: ya bagaimana perangkat mau kerja bagus? Kan gitu Mas Gali. Kalau sudah ada istilahnya apa ya, perhatian dari masyarakat,
1: bonding ya,
2: ya bisa disebut itu juga sih. Itu kan pasti perangkat desa kan, oh ini masyarakat tuh udah pada pinter-pinter nih, nggak bisa nih saya. Nah, ya, kan pasti ada
1: sinergi tadi ya.
2: Iya
1: Pak,
2: betul.
1: Oke, okay. Baik, berarti penyuluhan hukum secara menyeluruh bukan hanya untuk perangkat desa tapi juga untuk masyarakat di desa Pedegar. Ini harapannya hubungan antar masyarakat ini bisa solid dan pastinya juga bisa mencegah hal-hal yang dimaksudkan tadi ya, seperti administrasi.
2: Betul.
1: Atau mungkin juga secara keuangan, korupsi yang sempat menjadi was-was para masyarakat begitu. Nah, kemudian kira-kira seperti apa dari pembentukan melalui penyuluhan atau penkum tadi ya, respon dari masyarakat seperti apa sejauh ini setelah mendapatkan pengarahan?
2: Alhamdulillah ya, selama setahun berapa bulan saya di Demak ini? Setahun 5 bulan kalau nggak salah, udah setahun setengah hampir aja saya. Itu responnya positif banget Mas Gali.
1: Ya.
2: Malah jadi gini, misalkan saya dari desa A. Terus kepala desa A ini atau perangkatnya memberitahu temennya diri, kok kami gak didatangi sih? Kok kami malah pada seperti itu Mas Gali?
1: Ada kecemburuan.
2: Iya serius ya. Sama kayak halnya dengan kalau kami bikin kegiatan jaksa masuk sekolah. Terakhir kami melaksanakan di SMA mana gitu lupa saya. SMA 1 Demak kalau gak salah. Kami dikabari sama kepala dinas, Pak ini sekolahan ini pengen juga lho Pak ini gini nih. Waduh, kami masih mencarikan jadwalnya yang pas nih. Nah, seperti itu Mas Gali. Jadi antusiasnya alhamdulillah bagus lah. Dari masyarakat, dari desa pun bagus. Pada pengen gitu loh.
1: Okay.
2: Karena mereka apa? Mereka sadar mereka adanya kekurang tahuan Mas. Akhirnya mereka mencari istilahnya apa ya, masukan-masukan.
1: Yeah.
2: Yang bagus seperti apa sih, bagaimana sih yang harus kami lakukan. Itu Mas Gali.
1: Oke, okay. Dan ini satu hal yang sangat disyukuri ya, karena mengingat di era sekarang kan informasi yang beredar kan bisa didapatkan di mana saja.
2: Betul.
1: Ya. Tapi dari desa ini masih mau mencari tahu langsung ke pakarnya begitu ya, ke Jari Demak gitu ya. Betul. Baik, semoga ini bisa terus dipertahankan ya.
2: Amin.
1: Oke, dan tadi juga ternyata terjun di sekolah juga ya.
2: Betul.
1: Apakah materi yang disampaikan mengenai program Jaga Desa ini sama?
2: Beda dong. Beda. Kalau di sekolah itu kami lebih fokus ke kenakalan remaja mas kali.
1: Ada pendekatan
2: lain sendiri. Iya, ya. Betul. Karena Gen Z apa milenial mas, mas Gali ini?
1: Saya kelahiran 2002, Gen Z.
2: Oh, Gen Z. Teman-teman Gen Z sekarang kan agak unik-unik ya.
1: Iya, makanya agak... saya tadi bilang kalau mencari informasinya kan lebih mencari ke internet gitu. Ya. Makanya saya salut dengan niat ya. Mencari ke Jari.
2: Nah, kalau kita agak-agak nyimang dikit ya materinya ya. Kalau teman-teman Gen Z ini kan rasa ingin tahunya kan besar banget.
1: Iya.
2: Ingin mencoba sesuatu, entah itu yang baik atau yang buruk kan... besar banget nih. Beda dengan, sorry saya milenial udah tua nih. Itu beda ceritanya, pola pikirnya agak berbeda. Jadi yang kami sampaikan kalau di sekolah-sekolah itu terkait kenakalan remaja, terus ancaman-ancamannya apa sih kalau anak-anak ini, bisa gak sih anak-anak ini dipidana seperti itu mas Gali.
1: Tapi tetap ada kaitannya ya, ada, mengenai kriminalitas ada, ya, supaya dikurangi di desa-desa tadi ada, gitu ya.
2: Betul.
1: Baik, ini sudah ada yang bergabung di telepon, langsung kami sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang mas Gali.
1: Baik, ini dengan Pak Suyarto ya.
3: Iya.
1: Oke, Pak Suyarto, silakan pertanyaannya untuk siang hari ini kepada Pak Niam.
3: Iya, selamat siang Bapak.
2: Siang.
3: Gini Bapak, Jaksa Garda Desa Pak ya.
2: Siap.
3: Gini Bapak, tadi ada beberapa hal yang kita simak. Memang yang harus dilakukan kan harus saya real. Tadi Bapak mengatakan seperti itu. Yang paling tidak bagaimana mengajukan desa dapat melakukan melalui katakanlah penguatan ekonomi lokal lewat BUMDes dan UMKM. Justru meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan Bapak Ibu dan gitu. Nah, pembangunan infrastruktur dasar yang merata serta penerapan digitalisasi pelayanan publik dan inovasi teknologi tepat guna. Nah, pertanyaan saya begini Bapak. Apa saja kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintah desa? Itu satu. Yang kedua, apa fungsi dari dana desa dalam pembangunan desa sekarang Bapak? Mohon penjelasannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk atensinya siang hari ini. Jadi fokus topik kita untuk siang hari ini Jaga Desa ya. Nah, ini mungkin dari Pak Suyarto ini ya, salah menangkap ya. Dana desa tadi ditangkapnya mengenai UMKM, tapi pastinya juga ada satu hal yang keterkaitan ya mengenai lembaga-lembaga yang support dengan Jaga Desa ini. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak Niam.
2: Gini. Kalau desa itu di bawah, kalau enggak salah pemerintahan desa itu di bawah naungan di pemerintah kabupaten, itu ada namanya dinas pemerintahan desa, Dinpermades namanya. Ya mungkin aparat desa bisa bersinergi dengan Dinpermades tersebut.
1: Oke.
2: Terus kemudian untuk fokus penggunaan dana desa untuk tahun 2026 ini, kalau nggak salah sudah diatur di Permenkeu nomor 17 atau berapa gitu, yang kemudian juga sudah dirubah lagi mas. Oh. Jadi teman-teman perangkat desa ini untuk 2026 ini banyak yang agak gonjang-ganjing teman-teman ini.
1: Perlu penyesuaian.
2: Iya, karena sebenarnya kan memang setiap tahun berubah mas Gali. Untuk misalkan tahun 2025 peruntukan dana desanya kan sudah ada A, B, C, D, F, D plottingnya nih. 2024 sudah ada plottingnya nih. Harusnya yang disesuai dengan Permenkeu.
1: Iya.
2: Nah, misalkan 2024 itu biasanya setahu saya keluarnya Permenkeu itu di 2023 akhir.
1: Okay.
2: Terus 2025 keluarnya di 2024 akhir. Terus kemudian yang 2026 ini keluarnya di 2025 akhir. Itu di Permenkeu nomor 17 kalau nggak salah Mas Gali ya. Kalau nggak salah itu, kalau nggak salah ingat saya. Permenkeu nomor 17 dan fokusnya itu dari refocusing ke KDMP. Koperasi Merah Putih itu. Nah, di refocusing ke situ, jadi penggunaan dana desa itu sudah ada plot-plotnya sebenarnya.

0: 6886 dan silakan di aplikasi RRI Digital, kami nantikan atensi Anda pada program Jaksa Menyapa kali ini.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Masih kami hadirkan untuk Anda pendengar untuk program Jaksa Menyapa edisi kali ini mengenai jaga desa, sinergi mengawal pembangunan desa. Seperti tadi yang sudah dijelaskan pendengar, untuk pembangunan desa ini menjadi sangat penting ya. Fondasi utama dalam mensejahterakan masyarakat, dan diharapkan bukan hanya sekedar perangkat desa saja yang aware mengenai hukum, tapi juga untuk masyarakatnya supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan juga lancar. Baik, Pak Niam, kita lanjutkan kembali ya. Saya penasaran juga ya terkait dengan program jaga desa supaya lebih optimal, apakah juga dari pihak hukum atau kejari ini memberikan sebuah semacam pengawasan gitu? Ada pertemuannya tersendiri?
1: Kalau pertemuan secara rutin nggak ada mas. Tapi kami kan ada aplikasi tuh. Aplikasi basicnya web. Untuk namanya aplikasi jaga desa. Jaksa Garda Desa. Nah, dari situ teman-teman desa melakukan penginputan nih. Apa saja sih yang dimiliki desa? Apa saja sih kegiatannya desa? Apa saja sih peruntukan dana desa yang sudah dikeluarkan? Terus ada pendapatannya ada berapa? Dari situ kan ada ketahuan, Mas. Pengawasan kami nanti dari situ. Tapi bukan berarti kami mau ikut campur urusan desa, tapi selaku pendamping ataupun pengawas, mengawasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu Mas Gali. Kalau pertemuan rutin nggak ada sebenarnya, insidentil lah, terus atau misalkan itu tadi kita mau bikin sosialisasi baru ketemu, seperti itu Mas Gali.
0: Baik, kategori desa yang mungkin membutuhkan semacam evaluasi ini berdasarkan laporan yang seperti apa kira-kira?
1: Jadi gini, kami kan sering, atau bukan sering, kalau dibilang sering bukan lah ya, tapi emang sering sih. Adanya laporan pengaduan Mas Gali.
0: Oke.
1: Adanya laporan pengaduan dari anonim-anonim ataupun dari masyarakat yang istilahnya entah masyarakat pemerhati, pemerintahan desa lah atau apa, itu banyak sebenarnya masuk ke kami. Nah, saat ada hal tersebut, kami melakukan cross-check, klarifikasi. Namun bukan klarifikasi ke orang yang bersangkutan, pengirim ataupun yang dilaporkan tadi.
0: Karena anonim tadi.
1: Iya. Ataupun misalkan ada pelapornya, pun kami tidak langsung cross-check ke yang bersangkutan. Kami mau cari bahan yang berimbang terlebih dahulu. Yang kami rasa, oh orang ini netral nih. Orang ini netral, kita coba cross-check. Nah, kalau memang ditemukan, kalau memang masih bisa istilahnya diselesaikan secara administrasi, diselesaikan secara administrasi Mas Gali. Nah, untuk kategori desanya, ya nih, mana nih desa yang banyak ada laporannya nih, yang akan kami pantau. Gitu Mas Gali.
0: Baik. Nah, untuk mekanisme dari website tadi ini bisa dicari di internet dengan nama apa, Pak?
1: Jaga Desa kalau enggak salah. Itu pun jadi sistemnya account, kita harus punya account terlebih dahulu.
0: Kemudian login berarti.
1: Iya, login. Nah, yang bisa nginput itu sebenarnya dari admin. Admin kami selaku admin nih di Kejari. Itu admin Kabupaten Demak.
0: Oke.
1: Nah, usernya nanti tiap-tiap desa Mas Gali. Nah, tiap-tiap desa tadi setelah menginput kami nggak bisa istilahnya mencampuri urusan itu. Cuma kami melakukan pemantauan. Oh, ini belum terisi nih, ini belum terinput nih. Gitu Mas Gali. Nanti baru kami infokan ke teman-teman desa. Oh, ini minta tolong ya untuk segera diinput juga. Yang ini data ini, karena datanya dipergunakan untuk pemantauan hal seperti ini, begitu Mas Gali.
0: Ya. Dan salah satunya dari pemantauan keuangan tadi juga dihadirkan ya.
1: Betul, betul Mas Gali.
0: Oke, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, kami coba cek ya. Ini dari pendengar tidak menyertai nama, 0857-6432 sekian. Selamat siang untuk Bapak Narasumber dan juga pendengar Pro 1 semuanya. Dan Mas Gali, semoga semuanya dalam keadaan bahagia dan juga sehat. Izin bertanya, saya penasaran dengan inputan-inputan yang di website tadi, ini apa saja yang dimasukkan biasanya? Dan kalau semisal tentang keuangan, ini apa yang dimasukkan? Apakah tentang uang dibuat menjadi seperti apa supaya sesuai dengan plot-plotnya atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Niam.
1: Nah, yang di input itu ada gini Mas Gali. Yang paling basic lebih dulu ya Mas Gali ya. Yang paling basic itu profil desa.
0: profil desa. Hmm. Okay.
1: Desa tersebut terletaknya di mana, berbatasan dengan apa, dengan daerah mana lagi, terus di desa tersebut nama-nama perangkatnya, nama perangkat desanya, terus kemudian ada situs budaya apa di situ.
0: Oh, okay.
1: Ya sampai sedetail itu Mas Gali. Ada situs budaya apa. Terus kalau masalah keuangan, itu desa kan ada PAD juga tuh, pendapatan asli desa. Atau kalau kabupaten kota kan pendapatan asli daerah. Kalau desa, PAD desa, ya pendapatan asli desa. Nah itu ada di situ. Terus pengeluaran, terus ada pendapatannya dari mana saja tadi itu. Terus penggunaannya untuk apa saja. Sesuai nggak dengan koridornya. Gitu Mas Gali. Kalau uang yang bersumber DD dan ADD, itu kan beda sumber ya. Ada yang bersumber dari APBN sama APBD. Nah itu kan peruntukannya sudah berbeda nih. Sudah ada koridornya masing-masing nih. Sesuai nggak dipergunakannya, gitu Mas Gali.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp ya, tanpa nama tadi Pak Niam. Baik, memang kalau kita membahas mengenai dana desa ini sangat harus diperhatikan ya, supaya tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan. Betul. Begitu. Nah kemudian untuk bentuk pengawasannya, apakah juga ada semacam pengawasan dana desa kerjasama dengan bidang-bidang lain Pak?
1: Kami menggandeng ini Mas Gali, kami menggandeng ada inspektorat.
0: Inspektorat
1: terus sama pemerintahan desa Mas Gali. Okay. Pemdes, Din Permades, Dinas Pemerintahan Desa. Dari situ kalau misalkan itu tadi ada pengaduan-pengaduan dan misalkan bisa kami tindak lanjuti, kami minta bantu inspektorat untuk melakukan audit. Karena itu kan tugas, kalau kami kan enggak bisa nih melakukan audit nih. Yang bisa kan lembaga-lembaga yang berwenang, salah satunya inspektorat Mas Gali untuk daerah gitu.
0: Baik, berarti bekerja sama dengan berbagai stakeholder ya, supaya
1: betul,
0: memberikan pengawasan
1: betul,
0: tadi.
1: Betul.
0: Nah, terkait dengan hukum ya atau tindak pelanggaran yang biasanya terjadi oleh dana desa ini, apakah ada beberapa macam Pak?
1: Kalau beberapa macamnya banyak Mas Gali. banyak sebenarnya. Beberapa contohnya saja ya, markup, menaikan harga satu, terus kemudian mempertanggungjawabkan, misalkan ada pengadaan, entah itu pembangunan fisik atau pengadaan apa ya, misalkan yang seharusnya itu didanai atau dananya bersumber dari sumber lain, itu tapi jadi double anggaran. Dibuat double anggaran seolah-olah ini dari dana desa, padahal ini modus dari dana lain. Iya, ada pernah kejadian kalau seingat saya di viral rame di media itu, tapi bukan di Demak ya ini ya. Itu dana dana bantuan dari apa namanya Pemkab, namun desa mengakui itu dari dana desa. Itu rame tuh kemarin tuh. Sempat ramai di media sosial itu. Dana pengadaan jalan yang diperbaikan, jalan yang dilakukan oleh Pemkab, namun dari masyarakat desa ini ramai. Itu katanya pakai ini, ternyata memang dana dari dana pemerintahan kabupaten. Itu Mas Gali. Itu terus ada juga ada nih meminjam dana desa. Entah itu untuk kepentingan pribadi dengan alasan nanti akan dikembalikan, atau untuk keperluan desa namun bukan yang sesuai koridornya, nanti bakal dikembalikan. Ada terjadi nih. Nah, untuk kepentingan pribadi maksudnya apa? Ini sebagai perangkat desa nih. Misalkan waktu saat pemilihan dia menjanjikan, oh nanti ada kegiatan seperti ini begini nih. Nah, ternyata pakainya dana desa yang seharusnya tidak boleh dipergunakan untuk hal tersebut.
0: Tidak masuk dalam plot tadi.
1: Betul. Endingnya yang ada malah menyusahkan masyarakatnya. Karena masyarakatnya yang disuruh untuk membayar, istilahnya membayar dengan cara iuran sukarela per minggu. Itu masih lihat. Ada yang terjadi seperti itu.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk bentuk pertanggungjawaban secara hukum untuk para pelaku tipikor ini?
1: Untuk kalau pertanggung jawabannya, kalau memang masih bisa.
0: Baik, mohon izin Pak Niam. Ya. Ini sudah ada yang bergabung di telepon, kami coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Baik, dengan Pak Ahmad Irwan di Bandung ya ini ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan Pak Ahmad.
2: Jaksa menyapa ya?
0: Iya, silakan Pak.
2: Selamat siang Bapak Jaksa.
1: Siang Pak Irwan.
2: Saya dari Bandung Timur di sini. Kalau Bandung Timur pasti anak buah KDM. Begini Pak, tentang masalah dana desa ya.
1: Iya.
2: Nah, semuanya kan dana desa sekarang ada pemangkasan.
1: Iya.
2: Berapa persen di sini ya. Atau kalau memang saya setuju kalau dipangkas, tapi kok dipukul nakalgi untuk kepentingan rakyat. Bukan dipangkas itu dimasukkan ke misalkan beban MBG itu kan seperti itu diantaranya. Boleh-boleh daripada banyak kepala desa yang menyalahgunakan ADD, itu lebih baik dipangkas juga, tapi dengan catatan harus betul-betul untuk kepentingan rakyat desa itu sendiri. Nah, kebetulan saya tinggal di satu kabupaten terdiri dari 415 desa Pak, dengan 43 kecamatan dan 5 kelurahan di sini. Nah, entah berapa persen Pak itu yang betul-betul menggunakan dana ADD yang benar, paling dianggap 415 desa saya paling juga 2 desa 3 desa kan. Makanya di sini saya setuju Pak kalau ada audit coba bagaimana semua kata sanggup di sini masalah ini. Jadi kata Bapak seperti begitu, bagaimana? Bahkan paling ngeri juga ada dana desa yang sampai sebetul hukum digunakan habis sebagai judi online. Nah, bagaimana Bapak, sejauh mana apa hukumnya? Makanya setuju lah kalau ada audit khususnya di semuanya, semua coba diaudit lah, biar semua tersangkut masalah.
0: Baik. Terima kasih Pak Irwan untuk atensinya siang hari ini.
1: Makasih,
0: ya.
1: Pak.
0: Ini mengenai audit supaya dana ini tahu dipergunakan untuk apa begitu ya Pak ya. Sebenarnya juga nyambung dengan perbincangan kita sebelumnya mengenai hukumnya seperti apa ya. Gitu. Silakan.
1: Jadi gini Mas Mas Galih, Pak Irwan tadi ya. Hukumnya seperti apa sih? Kalau itu hanya, bukan hanya ya, kita enggak bisa bilang hanya. Kalau itu misalnya kesalahan-kesalahan administratif dan memang bisa diselesaikan, perbaiki. Dan misalkan timbul kerugian dan yang bersangkutan bersedia untuk melakukan pengembalian, selesai. Bisa. Sebenarnya gini. Kalau saya tidak salah ingat, adanya undang-undang tipikor itu bukan untuk menghukum tujuan utamanya, tapi untuk pemulihan kerugian negara, dikembalikan. Kerugian keuangan negara ini dipulihkan lagi Mas Kali.
0: Okay.
1: Tujuannya kan seperti itu, untuk mengembalikan. Buat apa sih kita menghukum orang tapi uang yang dirugi, uang yang
0: hilang ya?
1: Hilang tadi enggak terganti. Percuma kan?
0: Yeah.
1: Lebih baik uangnya kembali. Namun ada sanksi juga orang oleh yang bersangkutan kan. Yang penting uang kembali. Uang kembali dan beserta dengan denda. Pastinya dong. Masa cuma misalkan dia pakai 50 terus kembalikan 50 terus selesai gitu aja, enggak dong,
0: harus
1: ada sanksi dong. Tujuan utama kan seperti itu. Nah, apabila memang tidak bisa diselesaikan
0: secara administratif
1: kita lanjut Mas Gali gitu. Karena kebetulan sudah terjadi di tahun 2025 kemarin sudah ada pengembalian di Demak sendiri ya ini ya. Ada laporan pengaduan, terus kami tindak lanjuti. Kami tindak lanjuti dan hasilnya bukan kami limpahkan, tapi kami serahkan kepada inspektorat. Dan dari inspektorat memang ditemukan adanya kerugian, namun sudah diganti akhirnya, selesai, cash close, karena memang sudah ada penggantian. Itu Mas Gali.
0: Pastinya disesuaikan dengan sanksinya tadi ya. Tapi kalau untuk kelalaian, semisal mungkin dari ada pembangunan desa, ada kesalahan dalam perhitungan estimasi biaya, apakah juga itu ada sanksi yang diberikan?
1: Ada dong.
0: Okay.
1: Karena dari kelebihan pembayaran tadi, kan ada kerugian nih.
0: Okay.
1: Adanya kerugian keuangan negara nih. Nah, kan harus diganti. Masa nggak diganti? Rugi dong tetapan negara, walaupun sudah ditemukan, oh ini ternyata ada kesalahan pembayaran, ada kelebihan pembayaran segini ini. Tiba-tiba nggak diganti kan ya? berarti rugi tetepan. Okay. Makanya mau gak mau tetap harus ada penggantian, Mas Gali.
0: Baik. Itu, Mas Gali. Oke, kita akan bahas lebih lanjut setelah ini, pendengar. Kita akan jeda terlebih dahulu. Hanya membutuhkan 1 menit saja, Pak Niam. Sekaligus untuk Anda yang ingin bergabung, telepon kami buka di 024-831-6686 atau juga di WhatsApp di 081-666-6886 dan juga di aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, kita masuk pada segmen terakhir untuk Jaksa Menyapa edisi kali ini ya. Oke Pak Niam, tadi kita sudah menjelaskan banyak sekali ya mengenai kesalahan mulai dari tipikor atau mungkin juga secara kelalaian administrasi dan beberapa pengalaman tadi juga sudah dijelaskan. Harapannya semoga tidak terjadi kembali ya Pak ya, bukan hanya sekedar mungkin di wilayah Demak tapi juga seluruh Indonesia. Oke, kemudian seperti apa untuk upaya pencegahan penyimpangan tadi? Apakah juga ini masuk dalam penyuluhan tadi ya Pak ya?
1: Ya, salah satunya itu Mas Gili. Sebenarnya untuk pencegahan itu dimulai dari mana ya? Dari diri pribadi aparat. Aparatnya aparat desa nih maksudnya, bukan aparat penegak hukumnya. Perkuat integritas moral aparatur desa. Satu, terus ada membekali aparatur desa dengan pengetahuan teknis perencanaan pembangunan, administrasi dan keuangan. Kemudian sosialisasi tentang terhadap setiap adanya pembaharuan-pembaharuan aturan-aturan yang ada. Terus aparatur desa harus berpedoman pada juklak juknis, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis untuk peraturan-peraturan yang ada. Terus jaring konsultasi, koordinasi dengan APH ataupun APIP, gitu Mas Gali. Itu sebenarnya upaya-upaya kami untuk supaya teman-teman desa ini tidak terjerat masalah-masalah hukum, Mas Gali.
0: Oke, baik. Apakah juga mungkin dari badan atau dinas ini ada bentuk pertanggungjawaban ya mengenai pembinaan dari aparatur
1: ada
0: desa
1: dong,
0: tadi, PMDes tadi? Ada ya?
1: Ada. Makanya ada dinas pemerintahan desa di setiap kabupaten provinsi. Mungkin penyebutannya beda-beda ya di kabupaten-kabupaten lain ya. Ini dia bertugas untuk membina, membina perangkat desa. Di situ Mas Gali. Terus inspektorat pun bertugas. Memberikan istilahnya BIMTEK, pengawasan-pengawasan juga kepada teman-teman desa. Itu Mas Gali.
0: Oke. Baik, saudara yang bergabung di WhatsApp di sini ada Pak Irfan yang ada di Mojokerto ya. Tadi dari Bandung, sekarang di Mojokerto, Pak ya.
1: Barat ke timur.
0: Melintang-lintang ya. Ini pendengar kita siang hari ini. Izin bertanya kepada Bapak narasumber, kira-kira apakah juga dari stakeholder atau mungkin juga kejari ini ikut turun tangan pada saat pemilihan pemerintah desa begitu? Karena kalau saya rasa mungkin dari penegak hukum bisa memberikan saran untuk seseorang yang maju supaya bisa lebih terpercaya begitu. Nah ini bagaimana dari Pak Irfan Pak?
1: Oh, untuk pemilihan-pemilihan kepala desa atau perangkat desa kami nggak ikut dong. Nggak ikut campur di situ. Nanti dikiranya ada apa-apa.
0: Betul.
1: Kami harus netral. Kami harus netral. Nggak boleh ikut campur di situ.
0: Baik, tidak
1: mungkin,
0: boleh.
1: Mungkin kalau penyuluhan-penyuluhan boleh. Tapi kalau turut serta campur dalam kegiatan-kegiatan tersebut nggak boleh. Kalau misalkan untuk memberikan
0: arahan
1: penyuluhan-penyuluhan kepada misalkan calon-calon para pendaftar ini boleh sangat boleh.
0: Oke. Itu Mas. Baik, jadi hanya penyuluhan yang diberikan saja ya. Pak Irfan, tidak ada semacam mungkin
1: keterlibatan
0: begitu ada.
1: Ya.
0: Oke. Semoga bisa tercerahkan untuk Pak Irfan. Nah, kemudian seperti apa untuk masyarakat yang ingin lebih tahu mengenai program Jaga Desa sekaligus juga penyuluhan hukum. Nah, ini bisa bagaimana, Pak?
1: Bisa apa ya? Bisa datang ke kantor-kantor kejaksaan terdekat, tanya ke bidang intelijen, ini gimana sih jaga desa itu apa sih, bagaimana? Terus kalau misalkan mau melaporkan, membuat pengaduan, kalau bisa yang jelas identitas-identitasnya, maksudnya identitas pelapor nih, karena di undang-undang itu sudah diatur sebenarnya Mas Gali. Aduh, saya lupa lagi undang-undang berapa itu. Untuk laporan pengaduan yang dapat diterima sebenarnya itu harus jelas Mas Gali. Harus tercantum nama, identitas pelapor. Iya. Terus kronologi singkat kejadian yang diketahui seperti apa. Gitu Mas Gali. Jadi bukan berarti kami tahu nama pelapor terus kami blow up namanya, nanti bukan. Tapi ada namanya whistleblowing.
0: Sebab akibat harus diketahui.
1: Bukan, whistleblowing itu pengadunya tersebut.
0: Oh iya.
1: dan mereka kan dilindungi. Mm-hmm. Pengadu ini kan dilindungi, Mas Galih. Mm-hmm. Misalkan nih Mas Galih melaporkan dengan Mas Galih mencantumkan nama identitas lengkap, pun kami nggak bakal menyebut itu nama. Kalau laporan dari Mas Galih itu nggak bakal menyebut
0: terhadap tersangka tadi.
1: Iya, mm-hmm. Entah suspek tersebutkah atau kemana, kami nggak akan menyebut. Kami mm-hmm. cuma menyatakan atas adanya laporan dari masyarakat. Mm-hmm. Nah, gitu Mas Galih. Mm-hmm. Gak akan kami sebutkan, oh itu dari laporan dari Mas Galih itu begini-begini. Gak akan.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena sudah dilindungi dengan undang-undang.
0: Mm-hmm. Baik, berarti bisa langsung datang ke kejaksaan terdekat atau mungkin juga mungkin dari aplikasi Jaga Desa tadi ya?
1: Sebenarnya kalau aplikasi Jaga Desa itu gak bisa dibuka secara umum, Mas Galih. Mm-hmm. Maksudnya gak bisa dibuka secara umum. Hanya yang punya username yang bisa masuk ke aplikasi.
0: Dan itu biasanya dari perangkat desanya?
1: Iya, betul. Okay. Perangkat desa, terus kami selaku admin mm-hmm. wilayah.
0: Iya.
1: Gitu Mas Galih. Mm-hmm.
0: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung siang hari ini, Pak Niam. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan...
1: Sayang banget.
0: Pertemuan selanjutnya ya, Pak Niam.
1: Iya.
0: Terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat ya, supaya lebih bersinergi lagi, lebih kuat lagi persatuannya dalam mewujudkan program Jaga Desa ini, Pak. Silakan.
1: Pesan untuk masyarakat dan diri sendiri mungkin ya, Mas Galih ya.
0: Iya.
1: Dan kita semua lah, terutama anak-anak muda, generasi-generasi penerus ini nanti.
0: Iya.
1: Lebih aware, lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita, terutama mm-hmm. desa kita mm-hmm. atau tempat tinggal kita. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita tidak aware dengan sekitar kita, untuk apa kita aware dengan yang lebih jauh? Kita harus lebih aware dulu terlebih dahulu dengan sekitar kita. Mm-hmm. Karena pemerintahan kita, pemerintahan desa, itu dah adalah pondasi dari pemerintahan pusat. Mm-hmm. Itu Mas Kari.
0: Baik.
1: Pesan saya untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk teman-teman generasi penerus kita nanti.
0: Baik, tapi bukan berarti mengesampingkan yang besar ya, tapi coba untuk di terdekat terlebih dahulu.
1: Betul.
0: Di desa, karena dari hal yang paling dasar ini harapannya juga bisa memberikan yang terbaik, yang lebih besar gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Niam untuk kesempatannya siang hari ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa memberikan semangat masyarakat dalam bersinergi lagi ya Pak ya.
1: Amin.
0: Kita nantikan untuk perbincangan menarik lainnya, Pak Niam. Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda program Jaksa Menyapa pada edisi kali ini. Kita membahas mengenai Jaga Desa, sinergi mengawal pembangunan desa bersama dengan Kasih Intelijen Kejari Demak Pak Niam Firdaus yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini dunia olahraga dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami. Jaksa.

Fenerbah ungguli Sturmgrass di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgraz pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason
2: Greenwood! Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgraz dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajoğlu, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jaden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgraz menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgraz Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Pujian untuk semua supporter yang hadir. Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgraz akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua, memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course, we always want to win, and at the end we couldn't today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
2: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes
2: Kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Kita beralih ke arena net petenis Belanda. Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, he's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special
4: ones. Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah, tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi swadidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya, ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRIprograma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk azan zuhur wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Siang hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan satu nada islami berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info pro satu.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten terus melakukan penyaluran bantuan air bersih untuk ke beberapa desa terdampak musim kemarau di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang. Bantuan yang sudah didistribusikan ke daerah terdampak lebih dari 420 tangki, kapasitas 5.000 liter. Dari Kepala Pelaksana BPBD Klaten melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Anjung mengatakan sejauh ini sasaran bantuan air bersih masih berada di wilayah Kecamatan Kemalang, 4 desa masing-masing Desa Tlogomulyo, Tlogowatu, Kendal Sari, dan juga Desa Sidorejo. Maraknya praktik judi online atau judol telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi keluarga dan kesehatan mental masyarakat. Dalam dialog program Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi Pro 1 RRI Prokerto pada hari Rabu bersama dengan Novalina Dias Lestari selaku manajer senior PEPK dan LMST dari OJK Purwokerto yang memaparkan pentingnya literasi keuangan dan budaya menabung sebagai benteng utama dalam menghadapi fenomena ini. Berdasarkan data survei OJK dan BPS tahun 2025, tingkat literasi keuangan masyarakat berada di angka 66%, sementara untuk tingkat inklusi mencapai 80%.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas, ke Jalan Jati Barang Timur 16, nomor 184 Semarang, atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

Pendengar Semarang Siang ini masih hadir menemani segala aktivitas Anda sampai nanti di jam 3 sore ya. Kita pantau bersama terlebih dahulu pendengar untuk informasi seputar sepak bola ya. Untuk para fans Liverpool tampaknya harus ikhlas ya mengenai transfer pemain Mohamed Salah ya yang sekarang resmi bergabung dengan Trabzonspor. Jadi ini merupakan klub Liga Super Turki yang sudah mengontrak Mohamed Salah selama 2 musim ke depan. Bergar. Salah berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama dengan Liverpool berakhir dan kebersamaan 9 tahunnya dengan klub tersebut pun sudah resmi selesai bergar. Setibanya di Turki, salah satu fans ya langsung menyapa para staff dan juga Salah. Kemudian juga ia mengaku sangat antusias memulai perjalanan baru bersama dengan klub tersebut. Menurut sejumlah laporan, Salah akan menerima gaji sebesar 17 juta euro per musim dan nilai tersebut setara dengan 325 ribu euro per pekan, bergar. Selain itu, ia juga memperoleh bonus pendatanganan senilai 5 juta euro dan Salah ini juga berhak menerima 20% dari penjualan jersey bersama dengan dirinya. Dan sebelumnya, Trabzonspor ini telah mengonfirmasi proses negosiasi dengan Salah dan pemain berusia 34 tahun tersebut dijadwalkan akan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak. Kalau kita lihat di dokumentasi yang beredar, fans dari Trabzonspor ini tampaknya sangat antusias ya. Dan kita lihat bersama ya, kira-kira seperti apa kiprah Salah dalam mengisi lini depan klub Trabzonspor, apakah juga akan menghasilkan buah yang manis atau mungkin ada beberapa hal yang harus segera diperbaiki. Kita pantau bersama saja, Bergar.

0: saya ini, Mbah.
1: Oh iya, bentar ya. Buk kedebuk, buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi Bebinkab Tipmas yang hari ini bersama dengan Aibda Subinaryo, Bebinkab Tipmas dari Polres Wonosobo pendengar yang akan menghadirkan informasi terbaru di Desa Binaan. Halo, selamat siang Pak Subinaryo.
1: Selamat siang RRI Semarang. Baik. Selamat siang juga untuk pendengar semuanya.
0: Oke, dengan saya Galih Pak Subinaryo. Kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah kembali sehat.
0: Baik, mohon bisa disampaikan Pak, untuk Pak Subinaryo ini Bebinkab Tipmas di desa mana dan kira-kira seperti apa untuk kondisi terkini?
1: Oh, kami dari Bebinkab Tipmas Polres Wonosobo, tepatnya Bebinkab Tipmas Kelurahan Rojo Imo di Kecamatan Wonosobo, Mas.
0: Baik.
1: Untuk situasi, situasi sampai saat ini untuk keadaan di Kamtipmas Kelurahan Rojo Imo Wonosobo sementara kondusif. Untuk hal-hal lain kami mencoba terobosan-terobosan kreatif dari Babin Kamtipmas terkait dengan soal perekonomian utamanya gitu, Mas.
0: Baik, giat seperti apa Pak yang dilaksanakan?
1: Kita coba masuk di para pecinta ya, karena kita khususnya sering masuk ke pemuda, juga ada bapak-bapak, kita masuk ke pecinta hobi, kita lebih ke kicumania. Setelah banyak dari ada olahraga, kita juga masuk di salah satunya di kicumania, yaitu kita coba sosialisasi dan terapkan tentang berternak burung kenari, gitu Mas.
0: Baik, konsep yang diusung ini apakah akan memberikan sebuah lomba kepada masyarakat atau bagaimana?
1: Kita ini, karena banyak pecinta burung ini kan ada wadahnya juga, kami selain dari lomba, kita coba untuk berternak karena kendala di ternak ini, seperti ternak unggas ini kan butuh tempat dan ada imbas ke lingkungan, yaitu ada bau, nanti ada komplain kalau ke burungnya kan lebih ternak burung kenari ini lebih efisien, nggak memakan tempat dan nilai jualnya itu yang lebih ditampilkan gitu, Mas.
0: Baik, sudah di tahap mana Pak untuk proses perencanaan ternak kenari ini?
1: Sudah kita di dua kampung kami sudah kami masuk karena memang basic kami juga pecinta burung, jadi kita rangkul para pemuda ini yang ada yang pemula, ada yang memang sudah pemain, jadi kita lebih tingkatkan produktivitas untuk cara berternaknya, cara nilai jualnya, kita juga masuk di jual beli burung di Facebook, juga ada di TikTok terkait dengan penjualannya anakan burung kenari gitu loh.
0: Oke. Baik, Pak Subinaryo, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan untuk bisa terus aktif ya, memberikan ide-ide kreatif supaya bisa banyak kegiatan yang dihadirkan dan meningkatkan perekonomian di desa. Silakan.
1: Setiap apapun itu usaha kita, janganlah kita berpikir untuk berbuat usaha secara atau kita bilang sampingan. Karena usaha yang serius otomatis akan menghasilkan nilai yang serius. Kalau kita sudah awalnya niatnya cuma sampingan, ya hasilnya otomatis akan juga sampingan gitu lah. Jadi apapun harus kita tekuni gitu loh.
0: Baik, terima kasih Pak Subinaryo untuk informasi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Sama-sama, salam presisi.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Bebinkab Tipmas yang disampaikan oleh Aibda Subinaryo dari Polsek Wonosobo.

0: Aku perhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
1: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
1: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
1: Nah gitu dong.

0: bisa.
1: Pendengar, kami akan hadirkan informasi terkini mengenai kawasan swasembada pangan ya, dan akan disampaikan oleh reporter Agus Herianto yang saat ini sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat siang rekan Heri, silakan untuk laporan Anda.
2: Ya, terima kasih rekan Agil. Pendengar, saat ini saya berada di gedung DPD Republik Indonesia, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, akan menginformasikan bahwa pagi hingga siang ini baru saja selesai digelar rapat koordinasi dengan membahas kawasan swasembada pangan, yakni Jasila sebagai daerah atau kawasan swasembada pangan di Jawa Tengah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan anggota DPD Republik Indonesia, Bapak Abdul Qolik, yang akan menjelaskan terkait rancangan Jasila sebagai daerah atau kawasan swasembada pangan di Jawa Tengah. Selamat siang, Mbak Qolik.
3: Selamat siang, sehat selalu untuk semuanya.
2: Bapak, dapat dijelaskan dengan hasil rapat koordinasi di semua instansi maupun pemerintahan di Jawa Tengah terkait rencana Jasila sebagai daerah atau kawasan swasembada pangan di Jawa Tengah ini, Pak?
3: Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan pemerintah daerah, DPRD maupun Pemprov berkaitan dengan kita membahas soal pengembangan kawasan Jawa Tengah bagian selatan atau Jasila atau Jawa Selatan sebagai kawasan swasembada pangan atau daerah khusus penyangga pangan. Hal ini sesuai dengan kebijakan nasional juga bahwa Jawa Tengah memang dalam konteks teknokratis secara nasional menjadi kawasan penyangga atau penumpu pangan. Karena itu harus dilakukan upaya secara nyata ada klaster atau zona yang memang secara spesifik menjadi penyangga pangan. Hal ini penting karena kalau hanya mengikuti kebijakan yang normatif itu tantangannya sangat berat untuk mempertahankan kawasan pangan ini. Semua tekanan industri, manufaktur sangat sulit untuk dihindari, apalagi kalau infrastrukturnya sudah lengkap. Pasti akan masuk terus infrastruktur, dan hari ini kita tahu sekian banyak pabrik dan seterusnya masuk ke Jawa Tengah, terus berkembang, dan itu artinya akan menekan sektor pangan, terutama lahannya.
2: Terkait target implementasi maupun wacana Jasila ini, kapan ini, Pak?
3: Ya, kami dalam proses untuk terus melakukan upaya kepada pemerintah, dan kami juga sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Menko Pangan agar kawasan ini menjadi kawasan khusus swasembada dan bisa menjadi program direktifnya Presiden. Karena memang sejalan dengan visi Presiden Pak Prabowo terkaitan dengan membangun ketahanan dan kedaulatan pangan. Jadi memang pas sekali, pas konteks kebijakannya, pas konteks kondisi geografisnya. Nah makanya mudah-mudahan dalam waktu-waktu ke depan, hari ini kita mendapat dukungan dari pemerintah daerah, dan nanti apabila dari pemerintah pusat akan menetapkan kebijakan ini, melakukan koordinasi dengan daerah, semuanya sudah klop.
2: Terima kasih Pak, sukses selalu. Dan pendengar, bahwa evaluasi dari rapat koordinasi Jasila sebagai daerah atau kawasan swasembada pangan di Jawa Tengah ini dirancang oleh DPD RI DAPI Jawa Tengah, yang nantinya target implementasi dari program ini telah disetujui semua instansi maupun pemerintahan yang ada di Jawa Tengah untuk menumpang di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah. Dari kantor DPD RI Jawa Tengah, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Heri untuk laporan Anda pada siang hari ini. Demikian mendengar informasi terbaru ya mengenai rakor mengenai kawasan swasembada pangan yang dihadirkan oleh reporter Agus Herianto.

Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya pada program Lintas Siang. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Seperti apa ya ruang digital yang berbahaya, yang harus diwaspadai bagi anak? Inilah penuturan dari pegiat Yayasan Setara Semarang, Syamimah Zatidini.
1: Sebenarnya bahaya mungkin yang belum sadar ya anak-anak atau orang tua lah sebetulnya. Di dunia digital kan kita ketemu banyak orang yang animos yang tidak tahu itu siapa lah. Itu tuh pasti berbahaya, anak-anak bisa ketemu dengan siapa aja, siapa bisa menyamar jadi siapa lah, itu juga sangat berbahaya. Terus yang kedua adalah banyak banget nih paparan-paparan yang muncul gitu ya, tidak sesuai usia ke anak-anak itu muncul nih, yang tidak diinginkan gitu, padahal tidak dicari, tapi tiba-tiba muncul misalkan melalui game, melalui apa namanya, mereka di media sosial kan banyak tuh, kadang-kadang melalui iklan ataupun apa sih yang muncul, itu sih yang salah satu yang bisa bikin bahaya di anak-anak tuh itu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik. Kemudian yang permanen hari ini yang sudah dibangun jumlahnya ada 10.
3: Kami minta keterangan kepada ibu korban.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Siang. Pendengar, pemerintah Jawa Tengah berupaya untuk memutus garis kemiskinan melalui sekolah rakyat. Satreskrim Polres Pemalang selidiki perundungan yang menyebabkan seorang siswa meninggal dunia. Saya Galih Aji menyampaikan berita Lintas Siang selengkapnya. Pendengar, operasional sekolah rakyat di Jawa Tengah kini telah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
4: Pendengar, program sekolah rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan, sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Selain itu, 6 sekolah rakyat rintisan juga telah beroperasi di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen. Imam mengatakan kuota siswa SMP dan SMA hampir seluruhnya telah terpenuhi. Sementara itu, penerimaan siswa SD masih menghadapi sejumlah tantangan karena sebagian orang tua belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
2: Rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik. Kemudian yang permanen hari ini yang sudah dibangun, ini jumlahnya ada 10. Ada sekolah 10 permanen ini, ada yang tidak ada rintisannya tapi langsung permanen. Misalkan Brebes, kemudian Kabupaten Rembang, Cilacap, dan Sukoharjo. Tidak ada rintisan tapi langsung permanen. Tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. Kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi mereka lagi berproses. Nah, dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah, kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya, tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Semarang, Ridho, mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
5: 2 minggu ini sudah di permanen sejak 13 Juli, aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270 pamit kuota, 31 Juli tambah yang lama di 86.
4: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35.000 siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polres Pemalang mendalami kasus perundungan atau bullying yang menyebabkan seorang pelajar tingkat SMP berusia 13 tahun meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kami minta keterangan kepada ibu korban.
6: Pendengar, Satreskrim Polres Pemalang terus mendalami kasus meninggalnya seorang pelajar SMP berinisial AAF berusia 13 tahun warga desa Semingkir, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Kematian remaja ini diduga berkaitan dengan kasus perundungan. Kasatreskrim Polres Pemalang AKP M. Faizal Wildan Umar mengatakan, hingga Selasa 4 Agustus 2026 penyidik masih berada pada tahap penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, untuk mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Saat ini unit PPA Satreskrim Polres Pemalang sedang melaksanakan klarifikasi kepada para saksi. Menurut dia, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami informasi terkait peristiwa yang dialami korban sebelum meninggal dunia. Sementara itu, hasil otopsi terhadap jenazah korban juga belum diterima secara resmi oleh penyidik. Polres Pemalang masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim dokter forensik Polda Jawa Tengah sebagai salah satu dasar untuk mengungkap penyebab kematian korban.
3: Kami melakukan klarifikasi kepada teman-teman korban dari kemarin, dan untuk hari ini kami melaksanakan pendalaman terhadap keterangan-keterangan ataupun fakta-fakta yang dari teman-teman korban. Masih kami dalami dan proses penyelidikan.
6: Sebelumnya Polres Pemalang menerima laporan terkait meninggalnya AAF pada Minggu 2 Agustus 2026 sekitar pukul 10 malam. Dari keterangan awal, korban diketahui sempat menjalani perawatan selama satu hari di Rumah Sakit Mardatilah, Radu Dongkal, sebelum akhirnya meninggal dunia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bullying masih menjadi tantangan di lingkungan sekolah. Untuk mengetahui upaya pencegahannya, kami berbincang dengan Wakil Kesiswaan SMK Negeri 7 Semarang, Rianto Pujo Nugroho SPD, yang dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
7: Selamat siang, Mbak Pujo.
8: Selamat siang, Mbak Ari.
7: Iya, Bapak, ini bagaimana sekolah mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah ini, Bapak?
8: Di sekolah kami, untuk mencegah terjadinya bullying, kami melakukan semacam sosialisasi dan juga edukasi, Mbak, kepada Bapak Ibu Guru maupun tenaga pendidikan dan juga siswa-siswi atau murid-murid di tempat kami. Baik pengertian bully itu seperti apa, bentuk, kemudian nanti dampaknya kepada si korban dan juga pelaku, termasuk juga bagaimana cara pencegahan biar bullying itu tidak terjadi pada diri kita maupun pada orang lain, seperti itu, Mbak.
7: Iya, baik. Kemudian langkah apa ini, Bapak, yang biasanya diambil sekolah ketika mungkin menerima laporan atau menemukan kasus bullying gitu ya, agar korban merasa terlindungi dan juga pelaku mendapatkan pembinaan yang tepat ini, Bapak?
8: Jadi gini, Mbak, bullying itu tidak bisa diselesaikan hanya pada sisi korban. Tetapi pelaku itu pun juga sangat penting ketika kita menangani bullying. Yang pertama, pasti kita kondisikan dulu terkait dengan korban bullyingnya. Kemudian kita kumpulkan atau kita korek informasi dari korban terkait dengan apa yang sudah diterima dia terkait dengan kondisi psikis atau kondisi fisik dari bullying tersebut. Kemudian setelah kami sudah mendapatkan informasi, baru korban maupun pelaku ini kami panggil untuk kami dampingi, baik dari korban maupun pelaku, dan juga kami bina sesuai dengan ketentuan dengan melibatkan guru BK maupun wali kelas serta orang tua wali, Mbak.
7: Nah, ini bagaimana juga ini, Bapak, sekolah kemudian membangun budaya saling menghargai dan juga empati ini di kalangan siswa agar bullying ini tidak dianggap sebagai hal yang biasa ini, Pak Pujo.
8: Jadi di tempat kami, di sekolah kami SMK 7 itu, kami lewat keteladanan dari Bapak Ibu Guru ketika mengajar atau ketika berinteraksi dengan anak-anak, dengan murid-murid, kemudian terkait dengan pembiasaan atau budaya yang setiap hari kita lakukan. Artinya kita mengajak kepada semua warga sekolah bahwa semua itu harus saling menghargai satu sama lain. Perbedaan pasti ada. Makanya bagaimana kita menyikapi perbedaan itu untuk bisa saling toleransi satu sama lain. Kemudian juga menyampaikan kepada siswa bahwa candaan atau guyonan itu jangan kemudian menjadikan satu hal yang dianggap biasa. Bahwa hal itu akan menjadi tidak biasa ketika orang lain menerima. Mungkin dari kita mungkin menganggap biasa, tapi orang lain mungkin menganggap itu luar biasa. Maka kita sering menyampaikan ke anak-anak bahwa jangan anggap candaan itu sebagai hal yang wajar atau normal. Itu, Mbak Ari.
7: Ya, baik. Terakhir, Pak Pujo, menurut Bapak sendiri ini, apa ini tantangan terbesar dalam mewujudkan sekolah bebas bullying ini, Bapak?
8: Ya, tantangannya jelas kesadaran dari murid ataupun warga sekolah, Mbak. Kesadaran inilah yang memang menjadi PR bagi kami atau tantangan bagi kami, agar semua itu menyadari bahwa hal-hal yang sepele itu kadang-kadang kita anggap biasa, tapi itu sebenarnya merupakan atau termasuk bullying yang mereka sebenarnya tidak sadari. Dan memang butuh butuh dari peran serta dari orang tua, kemudian wali kelas yang langsung di anaknya, kemudian dari guru BK, secara kontinu juga melakukan satu komunikasi yang baik agar kesadaran dalam persepsi terkait bullying itu juga bisa muncul bahwa ini tidak baik, ini salah, ini termasuk bullying dan sebagainya. Jadi anak ketika berkomunikasi atau kumpul dengan temannya itu menjadi aman, nyaman dari hal yang berbau bullying. Seperti itu Mbak tantangannya, Mbak, kesadaran dari warga sekolah.
7: Baik, terima kasih Pak Pujo untuk waktunya siang hari ini.
8: Sama-sama Mbak Ari.
7: Ya, selamat siang Pak Pujo.
8: Iya, selamat siang Mbak.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM mengingatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga tidak cukup hanya untuk membuat perut kenyang. Namun memperhatikan keamanan pangan serta kandungan gizi yang seimbang untuk mencegah stunting dan mewujudkan generasi emas 2045. Berikut laporan selengkapnya.
9: Bisa, jangan asal kenyang, tapi lihatlah isi piring kita.
10: Memenuhi kebutuhan makan keluarga tidak cukup hanya membuat perut kenyang. Masyarakat juga diingatkan agar memperhatikan keamanan pangan serta kandungan gizi yang seimbang untuk mencegah stunting dan mewujudkan generasi emas 2045. Pesan tersebut disampaikan Ketua Tim Substansi Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Semarang, Teresiana Ari Wijayanti, saat memberikan edukasi kepada masyarakat di Gedung Serbaguna Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Menurutnya pemenuhan gizi harus dimulai sejak remaja putri hingga anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Teresiana menjelaskan setelah masa ASI eksklusif, orang tua perlu memberikan makanan pendamping yang bergizi agar tumbuh kembang balita berlangsung optimal. Selain kandungan gizi, yang menekankan pentingnya memilih pangan yang aman agar terhindar dari resiko keracunan.
9: Jadi pangan itu tidak asal-asalan kita makan, benar-benar harus bebas dari cemaran tersebut supaya tidak terjadi keracunan yang tidak kita inginkan. Jangan asal kenyang, tapi lihatlah isi piring kita, apakah isi piring kita itu seimbang, sesuai enggak? Ada karbohidrat, protein, vitamin, ada di situ, jangan asal kenyang saja.
10: Sementara itu anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto yang mengikuti kegiatan melalui Zoom mengingatkan persoalan stunting yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan generasi emas. Wakil rakyat yang terus memperjuangkan layanan kesehatan masyarakat itu mengapresiasi penurunan angka stunting di Kabupaten Rembang yang dinilai terus membaik dari tahun ke tahun.
11: Stunting di Rembang makin turun. Dari dulu di atas 24%, sekarang jauh turun. Jadi semuanya diberhasilkan dari Bapak Ibu sekalian, Rembang itu sumber daya alamnya banyak. Sayuran banyak, ikan banyak, telur juga ada, jadi jangan sampai ibu hamil, bayi kurang umur 2 tahun, balita itu kekurangan gizi. Nah, keempat presiden.
10: Yang menambahkan, pemerintah juga terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui program makan bergizi gratis. Tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga diarahkan bagi ibu hamil dan ibu yang memiliki resiko melahirkan anak stunting. Dari Rembang, Miftah melaporkan. RRI terus mengudara untuk
0: pendengar. Pemerintah mendorong investasi berkualitas termasuk memastikan adanya kemitraan antara usaha besar dan UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
12: UMKM ini juga harus memenuhi standar kualitas.
13: Pendengar, realisasi investasi di Provinsi Jawa Tengah pada semester pertama 2026 mencapai Rp48,54 triliun rupiah atau setara 48,99% dari target tahunan. Hal ini menunjukkan capaian realisasi investasi Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang positif. Menanggapi hal ini, pengamat ekonomi Universitas 17 Agustus Semarang, Tri Widayati, menilai keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk. Menurutnya, investasi akan memberikan manfaat yang lebih luas apabila pelaku UMKM dilibatkan dalam rantai pasok industri melalui kemitraan dengan perusahaan besar.
12: Jadi ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah membangun basis data UMKM berdasarkan produk, kemudian kapasitas produksi, kualitas, sertifikasi, dan lokasi. Kemudian data itu bisa dipertemukan dengan kebutuhan pengadaan perusahaan besar.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Sakinah Ruselasari, mengatakan pemerintah terus mendorong investasi yang berkualitas, termasuk memastikan adanya kemitraan antara usaha besar dan UMKM agar manfaat investasi dapat dirasakan lebih merata.
14: Di alat kaki, kemudian juga manufaktur dan lain sebagainya untuk hadir di Central Investment Business Forum ini, termasuk juga kami melakukan penjajakan dengan menyampaikan promosi investasi iPro, kemudian juga aset-aset dari kabupaten kota yang siap untuk kami tawarkan.
13: Melalui kemitraan tersebut, investasi diharapkan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Status Badan Hukum Bank Magelang bertransformasi menjadi PT BPR Bank Magelang. Perubahan status badan hukum tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan perusahaan. Berikut laporan selengkapnya.
15: Saya harap tentunya Bank Magelang lebih baik.
16: Status Badan Hukum Bank Magelang yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah Kota Magelang bertransformasi dari Perumda BPR Bank Magelang menjadi PT BPR Bank Magelang Perseroda. Perubahan status badan hukum tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan perusahaan dalam meningkatkan profesionalisme, tata kelola, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, kemarin mengatakan perubahan badan hukum Bank Magelang tersebut bisa menghadirkan pelayanan perbankan yang terbaik, yakni berkredibilitas tinggi, semua karyawannya juga berkapabilitas. Menurutnya, dengan kinerja dan pertumbuhan kredit yang baik, diharapkan rasio kredit macet juga dapat ditekan, sehingga keuntungan dari usaha tersebut bisa dikembalikan ke masyarakat dan menjadikan ekosistem bank menjadi sehat.
15: Dengan berubahnya Bank Magelang menjadi PT BPR Bank Magelang ini, saya harap tentunya Bank Magelang lebih baik. Ayo kita bareng-bareng menghadirkan pelayanan perbankan yang baik, yang profesional, yang punya kredibilitas tinggi.
16: Sementara itu, Direktur PT BPR Bank Magelang Perseroda Taufik Hidayat mengatakan perubahan badan hukum di dalam Bank Magelang tersebut menjadi momentum untuk berbenah yang lebih baik. Selain itu, wujud komitmen Bank Magelang untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat, apresiasi ke para nasabah, sekaligus penanda babak baru perjalanan Bank Magelang.
17: Pindah ke PT itu kan pangsa pasarnya lebih bebas. Kita tetap komitmen untuk meningkatkan, terutama berkaitan dengan peningkatan target yang kaitannya menuju PAD.
16: Tantangan terbesar dari bank milik Pemkot Magelang tersebut yakni bersaing dengan menjamurnya bank-bank swasta di Kota Magelang, sehingga menuntut jajaran manajemen Bank Magelang harus meningkatkan kemampuan agar lebih berkompetitif dengan bank-bank lainnya. Dia Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Dr. Karyadi dan PDAM Tirta Modal sepakat untuk bangun kerjasama strategis untuk layanan publik. Berikut laporan selengkapnya.
18: Kami kan mau bangun gedung untuk di sebelah situ.
19: PDAM Tirta Modal Kota Semarang dan RSUP Dr. Karyadi menjajaki kerjasama strategis bersinergi untuk memperkuat layanan publik. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup penyediaan air bersih, tetapi juga dukungan sistem perpipaan, pemanfaat air minum dalam kemasan produksi PDAM, hingga kerjasama di bidang laboratorium dan layanan kesehatan. Direktur Utama RSUP Dr. Karyadi Semarang, Agus Ahmadi, menilai sinergi antar lembaga pemerintah harus terus diperkuat agar manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat dan daerah. Maksudnya kebutuhan air bersih di RSUP Dr. Karyadi sangat besar. Saat ini rumah sakit dengan kapasitas 1.221 tempat tidur tersebut mengkonsumsi sekitar 36.000 meter kubik air setiap bulan. Angka itu diperkirakan terus meningkat seiring rencana pembangunan 3 gedung baru yang akan menambah sekitar 300 tempat tidur. Untuk itu, Agus berharap PDAM Tirta Modal dapat terlibat sejak tahap perencanaan pembangunan, khususnya dalam penyusunan sistem distribusi air bersih ke komplek rumah sakit.
18: Kami kan mau bangun gedung untuk di sebelah situ. Pasti kami akan butuhkan jasanya PDAM untuk ikut mereview dari konsultan perencanaan, tapi tentang khususnya tentang pendistribusian air dari PDAM ke dalam gedung-gedung kami. Itu pasti saya membutuhkan bantuan pemikiran dari teman-teman PDAM Semarang.
19: Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirta Model Kota Semarang Adi Setiawan mengatakan RSUP Dr. Karyadi merupakan pelanggan strategis yang membutuhkan pasokan air dengan standar pelayanan tertinggi karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan. Ia menambahkan hubungan PDAM dan RSUP Dr. Karyadi memiliki nilai sejarah panjang. Salah satunya ditandai keberadaan reservoir Siranda yang telah dibangun sejak lebih dari satu abad lalu dan menjadi bagian penting perkembangan layanan air minum di Kota Semarang.
20: Dan ini pelayanan yang harus ekstra excellent karena menyangkut jiwa manusia. Oleh karena itu kami tadi berkolaborasi, bekerja sama untuk meningkatkan dari segi pasokan air, kuantitas dan kualitas termasuk cakupan dengan tambahnya gedung baru yang untuk 1.500 bed totalnya nanti.
19: Tidak hanya soal distribusi air bersih, PDAM juga menawarkan berbagai bentuk kerjasama lain, mulai dari pengujian laboratorium yang telah berstandar ISO, penyediaan air minum dalam kemasan hingga pendampingan teknis untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air di lingkungan rumah sakit. Rama Kwanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Di tengah semangat kemerdekaan Indonesia ke-81, pemerintah Kabupaten Purworejo memberikan kado bagi warganya. Bupati dan Wakil Bupati resmi meluncurkan kebijakan relaksasi pajak daerah berupa pembebasan sanksi administratif berupa bunga dan denda. Berikut laporan selengkapnya.
21: Program relaksasi pajak daerah ini berlaku mulai 1 Agustus 2026.
22: Pendengar, kebijakan relaksasi pajak daerah berupa pembebasan sanksi administratif berupa bunga dan denda berlaku mulai 1 Agustus sampai 30 September 2026. Artinya selama 2 bulan ke depan, masyarakat yang masih punya tunggakan pajak cukup melunasi pokok pajaknya saja, tanpa harus membayar denda dan bunga yang menumpuk. Kabid Pajak Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo, Tony Hartadi mengatakan, bahwa selama ini denda dan bunga yang besar sering jadi alasan warga menunda membayar pajak. Melalui relaksasi ini, Pemkab berharap wajib pajak bisa segera melunasi tunggakan dan kembali tertib administrasi.
21: Relaksasi ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mempercepat penyelesaian tunggakan pajak.
22: Menurut BPKPAD, pajak daerah adalah pondasi pembangunan. Dari pajak itulah jalan desa diperbaiki, sekolah ditingkatkan, puskesmas dilayani, dan program sosial dijalankan. Dengan menghapus denda, Pemkab menargetkan tunggakan bisa segera lunas dan penerimaan daerah bisa langsung digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Tugiman, salah satu warga di Kecamatan Purworejo, mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Purworejo. Menurutnya, warga sangat dimudahkan dengan melakukan pembayaran langsung ke kantor BPKPAD Purworejo atau melalui kanal pembayaran resmi yang sudah disediakan.
23: Terima kasih kepada Bupati Yuli Hastuti dan Wakil Bupati Purworejo Dion Agassi Setiabudi yang sudah memberikan program yang sangat membantu rakyat dengan penghapusan denda pajak dalam memperingati HUT RI ke-81. Masyarakat saat ini benar-benar terbantu.
22: Pemkab mengingatkan relaksasi ini hanya sampai 30 September 2026. Setelah tanggal tersebut, sanksi administratif kembali diberlakukan seperti biasa. Melalui kebijakan ini, Pemkab Purworejo ingin mengajak masyarakat merayakan kemerdekaan dengan semangat gotong royong. Warga diringankan bebannya, daerah terbantu penerimaannya, dan pembangunan pun bisa terus berjalan. Dari Purworejo, Agus Sulistia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, Dispora Kota Semarang menekankan pentingnya kolaborasi dalam menggelar dan menyukseskan gelaran Porprov 2026 Semarang Raya. Berikut laporan selengkapnya.
24: Atlet dari Kota Semarang, karena Semarang ini kan penyumbang terbesar atlet di Jawa Tengah.
25: Berkat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang menargetkan mempertahankan gelar juara umum Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah ke-17 2026 yang digelar Oktober 2026 di kawasan Semarang Raya sekaligus menyukseskan penyelenggaraan sebagai tuan rumah. Sebelumnya, Kota Semarang sudah juara umum Porprov tahun 2023 dengan 186 emas, 138 perak, dan 137 perunggu. Tahun 2026 ini menjadi tanggung jawab ganda prestasi dan jadi tuan rumah. 80% lokasi pertandingan ada di Kota Semarang. Kepala Dispora Kota Semarang, Pravarta Satman, menekankan persiapan dilakukan secara maksimal baik teknis, latihan maupun penyelenggaraan agar PowerProp 2026 berkelas, berprestasi dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Lebih lanjut, pembinaan atlet terstruktur mengandalkan program Semarang Emas yang membina 588 atlet terpilih dipantau terus kualitas dan perkembangannya.
2: Terakhir kemarin kita sudah umum, kemudian nanti Oktober ada PowerProp lagi. Target dari pemerintah Kota Semarang sama KONI dan semua yang terlibat, kita tetap mau bisa mempertahankan juara umum, bahkan meningkatkan lagi jumlah medali ini.
25: Kerjasama erat dengan KONI Kota Semarang mengelola persiapan berbasis standar ISO, pemetaan potensi atlet, peningkatan fasilitas, dan dukungan anggaran dari pemerintah kota.
3: Induk organisasi masing-masing untuk mempersiapkan, kemudian awal itu kalau nggak salah ingat, awal Februari kami sudah mempersiapkan diri untuk masing-masing cabur mempersiapkan atletnya, dalam arti untuk mengadakan seleksi lah, apakah itu mau penunjukan, tapi mau seleksi dipertandingkan, ya ternyata dari cabur semua antusias.
25: Sementara Ketua Umum KONI Kota Semarang Arnas Agung Andrasmara mengatakan, Kota Semarang ingin meraih tiga sukses saat PowerProp nanti, yakni penyelenggaraan, prestasi, dan ekonomi. Karena itu, KONI mengundang semua stakeholder yang bekerja sama dengan KONI Kota Semarang bersama-sama menyukseskan PowerProp Jawa Tengah. Lebih lanjut, untuk mengoptimalkan fungsi tersebut, pihaknya menggelar kegiatan bertema peningkatan kerjasama. Arna juga menambahkan, KONI juga mengajak stakeholder ikut peduli terhadap pembinaan atlet, termasuk menjadi bapak asuh atlet Kota Semarang. Dia menegaskan bahwa kemajuan olahraga membutuhkan kolaborasi semua pihak.
4: Apa yang terjadi saat ini, tapi bagaimana kita menyiapkan segala potensi kita yang ada untuk mencari solusi agar harapan kita kembali juara umum di PowerProf tercapai. Jadi memang masing-masing cabur pengurus harus maksimal mengikuti aturan, tapi bagaimana teman-teman atlet ini juga bisa diukur prestasinya melalui untuk kesiapan mereka.
25: Fokus kualitas bukan cuma jumlah medali, selain juara umum juga menargetkan melahirkan atlet yang siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: 100% Indonesia. Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026,
2: Senandung Nada Mewarnai Nusantara.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada siang hari ini, yang sedang menikmati jam istirahatnya siang hari ini, panas juga. Terus tadi sempat mendung padahal.
1: Oke, baik. Ini kami ucapkan ya selamat beristirahat, selamat ngantuk-ngantuan ya kan. Karena jujur biasanya jam setengah dua lebih ini
0: jam rawan.
1: Rawan banget pendengar ya. Habis makan siang, betul. Cuacanya panas, kena angin kipas atau AC ya.
0: Ditambah yang mungkin semalam susah tidur. Ada yang susah tidur.
1: Banyak lah, insomnia dan lain sebagainya. Nah,
0: tapi fenomena tersebut memang cukup marak pendengar. Bukan hanya susah tidur ya, tapi untuk susah menjaga pengeluaran itu juga sedang wadidaw.
1: Ini awal bulan, mungkin pas ya relate dengan banyak orang langsung belanja. Entah itu belanja bulanan, belanja kuota, ya macam-macam lah kebutuhannya.
0: Ya. Ada meme saya pernah melihat pendengar di threads ya, gajiannya nunggu 1 bulan habisnya 4 hari. Jadi gimana menabung, investasi, ini kan jadi sulit ya, dan ini terbukti ya dari data yang dihasilkan oleh BPS ya, di mana kemampuan masyarakat Indonesia untuk menabung diperkirakan menghadapi tantangan sepanjang 2026. Meski keinginan untuk menyisihkan pendapatan itu masih tergolong tinggi, niatnya sudah ada, tapi ternyata tekanan pengeluaran rumah tangga dan daya beli belum sepenuhnya pulih dan membuat orang-orang menjadi semakin sulit untuk bisa menabung.
1: Oke. Ini kenapa fenomena ini bisa sampai terjadi?
0: Fenomena ini terjadi ya, yang pertama ya seperti yang kita tahu bahwa kondisi rupiah seperti apa kita tahu ya. Okay. Kemudian juga beberapa bahan baku yang saat ini ikut naik juga. Kemudian juga beberapa sisi, oh ini ternyata ada sisi masyarakatnya.
1: Kenapa itu?
0: Masyarakat di era sekarang ternyata juga boros.
1: Oh, manusiawi ya.
0: Iya, ego-ego yang masih belum terselesaikan.
1: Anak muda ini pasti.
0: Iya, dan ini kan ternyata memang rata-rata anak muda.
1: Oke. Jadi ada range usia tertentu ya.
0: Ada yang boros ini karena kebutuhan rumah tangga, terus juga ada yang boros karena kebutuhan apa ya, primer sama tersiernya tuh masih belum dipilah gitu.
1: Masih kesulitan nampaknya.
0: Iya, nah ini memang menjadi tantangan tersendiri pendengar, apalagi kalau kita lihat ya, in this economy, orang yang punya kerja saja nyari kerja tambahan lagi pendengar. Nah, apakah memang cukup memungkinkan untuk kita di tahun 2026 ini menabung pendengar, atau mungkin Anda punya versi lain?
1: Jadi silakan kasih tahu kami pendengar, karena siang hari ini kita bikin santai saja ya kan, ini diskusi kekeluargaan. Karena kan masalah keluarga,
0: keuangan ya.
1: Masalah keluarga, keuangan, pengeluaran. Jadi plot mana ini pendengar yang kira-kira kalau kita tanya itu paling boncos?
0: Nah, mana terus, pendengar?
1: Apakah rencana nabung ini juga bisa Anda lakukan dengan baik? Triknya gimana pendengar? Karena mungkin kami berdua juga butuh tips itu ya. Jujur kami mungkin masuk ke dalam survei itu.
0: Betul. Silakan ya. Nabung. Iya, silakan pendengar ya, untuk yang mau bergabung sambil request lagu Indonesia juga ya.
1: Boleh.
0: Di telepon 024-8316-686.
1: Selain line telepon yang barangkali tidak punya pulsa, bisa ke WhatsApp-nya saja pendengar, telepon WhatsApp pakai internet juga bisa ya, 081-6666-886.
0: Dan yang sedang memantau kami melalui aplikasi RRI Digital, silakan ya di kolom live chat kami nantikan. Pokoknya sampai jam 3 sore nanti di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

0: air, air apa yang bisa bikin keringetan?
1: Air apa ya?
0: Air yang bisa bikin keringetan, air aerobik.
1: Air, air apa yang punya kekuatan super?
2: Air apa lagi tuh?
1: Air yang punya kekuatan super, Iron Man.
3: I am Iron Man.
1: Giliran aku. Air, air apa yang mampu menghancurkan bumi? Air apa? Krisis air bersih. Krisis air bersih mengakibatkan penyebaran berbagai penyakit, kondisi lingkungan memburuk, kelaparan karena petani gagal panen, dan masih banyak lagi. Hemat airmu, selamatkan bumimu.
4: 100% Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi polisi di Medan dapat bantuan DAP Australia 1 miliar rupiah. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa seorang polisi di Medan mendapatkan dana bantuan Direct Aid Program atau DAP dari Australia senilai 1 miliar rupiah. Uang tersebut melalui Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, Jack Levin Fritz Manupote. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci polisi di Medan dapat bantuan DAP Australia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari Jack Flynn Fritz Manuputi yang menyalurkan dana bantuan DAP tersebut. Selain itu, media sosial Instagram Jackie Manuputi juga tidak ditemukan unggahan tersebut, dan lebih lanjut, untuk pengecekan keaslian video menggunakan Hive Moderation, terdeteksi video tersebut adalah hasil rekayasa dari AI. Demikian pendengar cek fakta pada siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kamu dengar nggak berita soal kekerasan terhadap perempuan yang makin sering muncul?
1: Iya, dan yang bikin kesel tuh masih banyak aja yang nyalain korbannya, kayak kenapa sih pakainya gitu? Kenapa keluar malam? Gitu kayak gitu sih.
0: Padahal yang salah kan pelakunya ya, bukan korbannya.
1: Iya kan, kekerasan itu bukan soal pakaian, tapi soal pilihan buat nyakitin orang lain.
0: Bener banget, dan kadang korban malah jadi takut ngomong loh, karena takut dijudge.
1: Makanya kan, kita harus mulai dari hal kecil, dengerin, percaya dan dukung mereka. Jangan malah ngegas atau nyalahin.
0: Setuju, karena setiap perempuan itu berhak merasa aman di jalan, di rumah, dimanapun.
2: 100% Indonesia.

0: Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia. Dan kalau tadi saya melihat ya beberapa komentar dari netizen ya, kalau dari beberapa anak Gen Z itu rata-rata mengeluhkan karena sandwich generation. Jadi sulit untuk menabung karena uangnya tuh tidak untuk dirinya sendiri saja. 50% harus diplot ke keluarga, bapak, ibu. Belum lagi kalau udah punya adik, 20% kasih ke adik. Jadi satu bulan tuh kurang lebih tuh mereka paling memegang 30% dari 100% penghasilan yang mereka dapatkan di awal bulan.
1: Oh, seperti itu. Saya juga membayangkan gini, barangkali apa ya, ini mungkin pengalaman saya juga dulu ya. Maksudnya ketika pertama kali terjun di dunia kerja mendapatkan gaji, itu ternyata memang keinginan atau gaya hidup itu posnya besar banget loh. Mungkin 50% lebih. Ya itu kan pertama kali dan masih tinggal sama orang tua. Siapa tahu ketika berkeluarga memang banyak pos-pos yang bisa membengkak juga gitu loh.
0: Karena kalau kita lihat ya, expenses rumah seperti listrik, kemudian juga air kan mungkin sekarang juga ada peningkatan gak sih?
1: Ya bisa ya jadi kan? Atau cicilan KPR ya, ya kan?
0: Belum lagi tagihan-tagihan lain. Menyenangkan sekali di masa.
1: Tapi memang jujur yang paling penting ya harusnya bijak untuk
0: memplot.
1: Iya, betul-betul ada sebuah mekanisme dalam keluarga pendengar yang ya sudah membagilah pos-pos pengeluarannya yang baik itu seperti apa untuk kebutuhan pokok ataupun gaya hidup, tabungan, investasi, utang, itu semuanya bisa teralokasi dengan baik. Kayaknya itu yang paling penting deh.
0: Oke, kita coba cek yang sudah bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar Mas Yosi?
2: Baik.
1: Luar biasa. Mas Yosi, susah nabung atau tabungannya masih aman? Tidak dikorek-korek atau gimana nih Mas Yosi?
0: Masih aman?
2: Pernah di saat aku bahasanya diajari nabung sama kakakku, pernah aku nabung let's say nyentuh satu pernah.
1: Oke.
2: Tapi habis itu, habis udah buat beli handphone, habis itu kedodoran semuanya.
1: Ya, ya, ya. Yaitu
0: harus
1: lifestyle.
0: Harus ada spare biasanya.
2: Tapi,
0: kan?
2: Tapi gini, tapi pada waktu itu yang aku nabung itu tuh bukan emang murni nabung, bukan karena motivasi HP, enggak.
1: Oke. Insidental berarti ya ketika dipakai itu ya, ya Mas Yosi.
0: Impulsif.
2: Bisa nih buat beli gitu lah.
0: Oh ya.
1: Terus tapi akhirnya kacau.
2: Habis itu berikutnya kayak, nah ini loh kak, yang aku salah padahal aku udah diajarin sama kakakku, yaitu begitu kamu dapat uang, tanam dulu. Maksudnya simpen dulu yang emang harus disimpen gitu loh.
1: Terus? Kayak,
2: ya.
0: Ya, gimana terus mas?
2: Ya itu, jadi ya kayak, tapi di berikut-berikutnya itu kayak aku semacam, ah gak apa-apa lah pakai yang aku simpen dulu lah gitu loh.
0: Oh. Jadi nggak buru-buru beli barang baru ya Mas Yosi ya?
2: Nggak. Tapi apa ya? Ya soalnya itu sih kak, soalnya kayak goalnya udah kecapai aja sih. Makanya jadi keteteran semuanya.
1: Oke, kalau sekarang Mas Yosi, pos pengeluaran terbanyak mungkin dari keluarga atau diri pribadi Mas Yosi, kira-kira pos mana ini?
2: Karena telepon udah ditutup, lebih ke listrik.
1: Listrik ya.
2: Oh, karena ternyata kan sebelum ayah ibu meninggal itu kan, ya puji Tuhannya kami pakai yang speaker listrik loh kak. Tapi entah kenapa pada waktu itu ada something trouble, habis itu beberapa minggu gak kepake gitu, langsung surut maksudnya rekeningnya.
0: Oh iya.
2: Jadi ternyata yang terbesar di bagian itu, dan mungkin untuk penghematan AC juga bisa. Soalnya pemakaian AC di tempatku itu tuh zaman dulu banget ya, waktu dulu tuh kayak nyala dari jam 3 sore sampai jam 5 pagi.
0: Waduh, boros itu.
2: Sekalipun itu mode auto itu loh kak. Tapi habis itu kayak aku dikasih tahu sama kakak, mending jam 5 lebih baru nyala deh kalau emang mau pagi.
0: Okay, listrik baik. Ya yang menjadi
1: strateginya ya, gitu ya, karena permasalahannya ya, listrik
2: kan
1: ya.
2: Ditambah lagi sekarang ini kan banyak yang itu loh Kak, yang alat-alat elektrik itu loh Kak, kayak entah teko lah.
0: Iya, iya.
2: Atau penggorengan elektrik
0: lah. Iya, perabotan rumah serba listrik ya sekarang ya. Bikin ya. Boncos itu di pengeluaran listriknya. Oke deh. Siang hari ini pengen diputerin lagu apa Mas Yosi?
2: Kalau ini Kak, siapa itu?
0: Siapa?
1: Tulus, Run.
0: Tulus sudah tadi.
1: Chang Chuters. Project Pop.
0: Selina kemarin.
2: Iya, kalau kemarin Selina, kalau yang ini aja deh. Kalau yang Samson adanya apa aja?
1: Samson. Bila yang waktu tertulis untukku.
0: Samson dengan nafasku akhir rasa ini luluh, kisah tak sempurna, bunuh diriku, kenangan terindah, naluri lelaki. Mau yang mana Mas Yosi?
2: Yang akhir rasa ini ya tadi.
1: Akhir rasa ini.
0: Okay, langsung baik. Masuk di playlist. Terima kasih Mas Yosi.
1: Terima kasih.
0: Dari ini Mas Yosi. Dengar ya. Dari listrik yang ternyata membuat pengeluaran paling besar ya. Pos paling besar versi dari Mas Yosi. Kita cek yang sudah bergabung. James dari Karang Dadap. And now-nya tadi sudah kami putarkan ya, sesi potret. Terus kalau menurut Mas James, yang bikin susah nabung itu ketika keluar bareng istri. Wah. Terus istri bilang jajan, enak ya. 5 menit kemudian, jajan lagi. Udah deh.
1: Ini gimana ya? Kok menyudutkan istrinya ini Mas James? Bahaya loh, bahaya loh. Bahaya ya Mas James, hati-hati ya.
0: Istri tidak pernah salah.
1: Tapi memang jujur, mungkin kalau Mas James itu sudah berkeluarga gitu ya, istrinya banyak maunya. Mm-hmm. Ketika masa muda, entah itu diri sendiri atau pas pacaran, itu juga sama sebenarnya.
0: Iya, sama.
1: Jajan ternyata kalau dipikir-pikir lumayan untuk menguras dompet gitu ya, atau menguras tabungan. Iya, ya, saya juga sepakat deh sama Mas James.
0: Sama.
1: Okay. Mungkin ini lebih ini ya, laki-laki kayaknya tercipta untuk itu. Harus menuruti keinginan wanita, karena betul, wanita ingin dimengerti, ada Ben.
0: Iya. Terus juga dari Gendis di Bojoya, Leto Ruang Rindu. Setelah ini akan kami hadirkan Andri sama itu ya Mas Yosi nanti. Salamnya buat Mas Galih, besok ikut half marathon tidak? Which half marathon langsung 20 kilo setelah kemarin 5 kilo berlebihan ini. Tapi doakan semoga next bisa ikut ya. Dan kami nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung siang hari ini. Kira-kira pos pengeluaran apa pendengar yang membuat awal bulan ini terasa boncos ya. Silakan di telepon kami nantikan 024-8316-686. WhatsApp juga boleh ya, 081-6666-686.
1: Dan juga aplikasi RRI Digital, kami juga masih tunggu. Nanti bisa dicek yang sudah bergabung lagunya diputarkan, ya kan? Kita masih ada waktu sampai jam 3 sore. Pendengar, pastikan jangan ganti frekuensi dulu ya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar informasi Bebin Katipmas sebelum kami lanjutkan kembali untuk 100% Indonesia edisi kali ini. Informasi Bebin Katipmas yang akan disampaikan oleh Brigadir Nur Arifin dari Polsek Garung, Polres Wonosobo. Pendengar yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat siang Pak Nur Arifin.
1: Baik Mas, selamat siang. Gimana baik. Kabar Mas?
0: Dengan saya Galih, kabar baik, sehat Bapak. Pak Nur Arifin sehat juga ya?
1: Alhamdulillah Mas, sehat.
0: Oke, terkait dengan informasi Bebin Katipmas saat ini di Desa Binaan, Pak. Seperti apa informasi yang dapat diupdate?
1: Baik, Mas. Saya akan menjelaskan informasi tentang situasi Kamtipmas yang saya ampu itu di Desa Tegalsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Mas. Untuk saat ini, alhamdulillah, situasi Kamtipmas aman kondusif, Mas. Nah, ini untuk menjelang hari ulang tahun RI yang ke-81, alhamdulillah warga masyarakat Tegalsari dengan sadar dan dengan perintah dari pemerintah untuk pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul sudah dilaksanakan, Mas. Nah, selain itu, dalam rangka HUT RI ke-81 juga di wilayah Desa Tegalsari khususnya itu diadakan perlombaan sepak bola, Mas. Itu ada 3 kategori untuk sepak bola. Ada U bebas, umur 40, dan U13, Mas. Ya. Itu dimulai dari 26 Juli, Mas.
0: Baik. Gimana, nah, Mas? Kira-kira seperti apa untuk antusiasme dari masyarakat dengan perlombaan yang sudah dihadirkan untuk memeriahkan Semangat 45 pada bulan Agustus ini?
1: Baik. Alhamdulillah antusias masyarakat sangat mendukung dengan kegiatan sepak bola tersebut, Mas, dan sangat ramai untuk penonton, Mas.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk peningkatan keamanan yang sudah dilakukan Babin Kaptipmas bersama dengan masyarakat?
1: Baik, dalam acara khususnya sepak bola ini dalam memperingati HUT RI ke-81, selaku Babin Kaptipmas bersama perangkat desa dan juga dibantu oleh pemuda, kita saling support sama-sama memberikan keamanan. Dengan cara setiap pertandingan kita membagi beberapa titik yang kiranya dilewati pendukung yang rawan atau supporter yang rawan begitu, baik di jalan maupun di lapangan begitu, Mas.
0: Sejauh ini belum ada temuan lagi ya Pak ya terkait dengan masyarakat yang sempat mengganggu ketertiban selama perlombaan sepak bola?
1: Alhamdulillah masih aman semua, Mas. Masih aman semua karena pada pertemuan terakhir kita dari masing-masing supporter juga kita panggil, ada konsekuensi-konsekuensi khusus apabila terjadi kekeristiwan antar supporter begitu, Mas.
0: Baik, Pak Nur Arifin, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus menjaga ketertiban bukan hanya sekedar untuk Semarak 45 ini saja tetapi juga untuk seterusnya, silakan.
1: Baik, untuk sahabat-sahabat atau warga khususnya di warga Tegalsari, Kecamatan Garung, ataupun di Jawa Tengah, saya menghimbau kepada orang tua dan pelajar, mari kita cegah tawuran, balap liar, dan kenakalan remaja. Dan selain itu, untuk berlalu lintas, para pengendara tetap patuhi rambu lalu lintas, gunakan helm, dan jangan menggunakan HP apabila sedang mengendarai kendaraan. Yang terakhir, apabila sahabat atau siapapun melihat atau mengalami gangguan Kamtipmas, segera hubungi call center Polri di nomor 110. Itu gratis tanpa biaya dan layanan tersebut 24 jam siap. Gitu, Mas.
0: Baik. Terima kasih Pak Nur Arifin untuk informasi yang sudah dihadirkan siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi Pak Nur Arifin.
1: Terima kasih Mas, salam presisi, sehat selalu.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda laporan Bebin Katipmas yang dihadirkan bersama dengan Brigadir Nur Arifin dari Polsek Garung, Polres Wonosobo, pendengar. Dan setelah ini kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Yang mau bergabung request lagu silahkan di telepon 024-8316-686, di WhatsApp juga boleh pendengar 081-666-686 dan di aplikasi RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, pendengar, mengenai menabung untuk Anda, karena ini mumpung masih awal bulan, untuk lebih baik harus dicatat ya. Dicatat beberapa keperluan pentingnya, pendengar, kemudian juga mengenai keinginan, kalau bisa ditahan, lebih baik ditahan dulu. Jangan sampai semua keuangan tuh tercampur jadi satu.
1: Oke, saya rasa ya semuanya sudah memiliki strategi masing-masing lah ya, pendengar. Yang penting memang poinnya adalah tabungan itu yang utama. Pengeluaran rutin bisa dikendalikan ya kan. Terus metodenya harus terstruktur dan anggarannya ya bisa ditekan dengan baik sehingga tabungannya aman, pengeluarannya aman, jajannya juga aman gitu ya. Memang agak susah, tapi saya yakin semuanya sudah punya trik-triknya masing-masing ya.
0: Nah, jika memungkinkan untuk menambah pemasukan lagi, pendengar, silahkan ya, freelance kah atau mungkin project-projectan. Kalau itu bisa menambah untuk pos tabungan juga bagus gitu.
1: Disesuaikan dengan kemampuan juga, pendengar ya. Kalau memang dirasa umur ya kan sudah tidak mampu untuk melakukan banyak kegiatan, ya bisa mencari solusi-solusi lain ya.
0: Oke, yang pasti itu saja pendengar, untuk segala plan Anda di awal bulan, keuangan kah atau mungkin hal lain, lancar-lancar terus ya, semangat terus pokoknya. Dan besok kita akan berjumpa lagi di jam dan waktu yang sama, setiap 1:30 sampai jam 3 sore, pendengar, di 100% Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN tidak terkendala adanya kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah atau TKD dalam APBN 2026. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yassin Maimun memastikan pembayaran gaji ASN baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja masih aman dan tidak mengalami kendala. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa program sekolah rakyat di wilayah kini telah menampung 2.692 siswa yang tersebar di 10 sekolah rakyat permanen dan 6 sekolah rakyat rintisan. Wakil Gubernur Tad Yassin Maimun menilai program tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus menekan angka putus sekolah.

0: dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Asta Cita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
2: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
3: Dari performance tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, TC, jadi jalani saja.
2: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
3: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sapnya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
2: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
3: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Mbak, waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
2: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
3: Pas mau TC nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama saya sudah ini ikut ini TC begini, terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikuti itu, cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa ma, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di apa tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi. Jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
2: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
3: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak bilang, aduh besok saya mau lomba. Itu aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga dan saudara-saudara gitu.
2: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder dan menemukan rasa percaya diri.
3: Kalau yang berkesan tuh, wah kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu yang sesama kita gitu. Wah kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
2: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
3: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
2: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak itu ada di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kan alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga Bupati DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Diono, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantuan memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Stati Odop dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya, kesetaraan dengan teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang,

0: kita kalau macam dapat uang itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini sini sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Pakai kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini sini sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Pakai kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
1: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Avandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
0: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tak kalau tidak, jarang juga.
1: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
0: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dia lihat saja, kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
1: Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang.

0: tapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Shawima Kasumasa.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
2: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, diantaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
2: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Zuli bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya dan

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Setelah tadi sudah kita ikuti untuk beranda asat cita berjaringan nasional, pendengar, kita kembali ke Semarang dan pukul 16 waktu Indonesia Barat, informasi dalam lintas DIY Jateng kami akan hadirkan disiarkan dari Pro 1 RRI Semarang. Bisa Anda simak melalui Pro 1 RRI Semarang, Surakarta, Purwokerto dan juga Yogyakarta. Sesaat lagi pendengar.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas menerapkan konsep Green School. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menegaskan penanganan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Antisipasi kebutuhan lahan makam, Pemkot Semarang tata TPU dan dorong pengembangan untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU. Berikut laporan selengkapnya.
1: Memanfaatkan lahan-lahan milik Pemkot diharapkan ya bisa dialihfungsikan.
2: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim terus memperkuat penataan layanan pemakaman untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan lahan makam seiring pertumbuhan penduduk. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan 15 tempat pemakaman umum TPU milik pemerintah daerah sekaligus mendorong pengembang perumahan agar segera menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU termasuk lahan pemakaman umum kepada Pemkot Semarang. Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati menegaskan penyediaan layanan pemakaman merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus dijamin keberlanjutannya. Saat ini Pemkot Semarang mengelola 15 TPU yang tersebar di berbagai wilayah. 4 TPU yakni TPU Kesambi Sompok, TPU Kembangarum, TPU Trunojoyo, dan TPU Dadapan telah mencapai kapasitas penuh sehingga hanya melayani pemakaman sistem tumpang bagi keluarga yang telah memiliki makam di lokasi tersebut. Sedangkan layanan pemakaman baru dialihkan ke TPU lain yang masih memiliki ketersediaan lahan. Untuk menjamin ketersediaan lahan makam dalam jangka panjang, Disperkim juga terus mendorong percepatan penyerahan PSU oleh pengembang perumahan sebagaimana diatur dalam Perda Kota Semarang nomor 6 tahun 2015. Setiap pengembang wajib menyediakan lahan pemakaman umum paling sedikit 2% dari luas lahan sesuai rencana perumahan baik di dalam maupun di luar kawasan yang dikembangkan.
1: Memanfaatkan lahan-lahan milik Pemkot diharapkan ya bisa dialihfungsikan menjadi lahan makam sehingga kita bisa punya ketersediaan lubang makam untuk warga Kota Semarang. Ini kan kita ada calon 2 lahan, 3 ya, Trunojoyo, itu ada pengembangan nanti ke belakang tuh Mas, berapa hektar itu, 5 hektar ya, terus Gunung Katimalon kita punya 8 hektar, terus satu lagi itu Ngadirgo itu sekitar hampir 1 hektar, tapi itu ya cukup, ya tetap masih kurang, jadi kita nanti strateginya memanfaatkan bengkok-bengkok atau lahan-lahan Pemkot yang sudah ada untuk bisa dialihkan ke menjadi lahan makam. Nah ini sedang diproses oleh BRIDA untuk kajian-kajian pengalihan bengkok ke lahan makam.
2: Selain memperluas ketersediaan lahan, Pemkot Semarang juga terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan lingkungan TPU yang lebih asri, pengembangan layanan berbasis digital, pelayanan mobil jenazah dengan tarif resmi, serta peningkatan profesionalitas petugas lapangan. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Semarang memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di wilayahnya dalam kondisi aman meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Selengkapnya dilaporkan Bahti Arifai.
3: 2 bulan kebelakang ini melampaui HET.
4: Pemerintah Kota Semarang memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di wilayahnya dalam kondisi aman meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga akibat musim kemarau dan meningkatnya harga gabah di tingkat petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Endang Sarwiningsih kemarin mengatakan pasokan 11 komoditas bahan pokok penting di Kota Semarang masih mencukupi. Menurutnya posisi Kota Semarang sebagai pusat distribusi pangan dari berbagai daerah di Jawa Tengah menjadi salah satu faktor yang menjaga ketersediaan pangan tetap stabil. Meski demikian, Endang mengakui beberapa harga komoditas saat ini naik, seperti harga beras premium dan beras medium masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET. Harga beras premium yang seharusnya Rp14.900 per kilogram di pasaran rata-rata mencapai Rp14.950 per kilogram. Sementara beras medium yang memiliki HET Rp13.500 per kilogram dijual rata-rata Rp14.150 per kilogram.
3: 2 bulan kebelakang ini melampaui HET dari ketentuan pemerintah. Beras medium maupun premium, HET-nya atau harga eceran tertinggi 14.900.
4: Endang menjelaskan untuk mengendalikan harga, pemerintah Kota Semarang terus mengencarkan gerakan pangan murah di berbagai wilayah yang terus diperluas hingga tingkat RW, terutama selama Agustus yang identik dengan berbagai kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berpotensi meningkatkan permintaan bahan pangan. Selain Kota Semarang, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kendal juga dipastikan aman. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Kendal, Tardi, mengatakan saat ini ketersediaan pangan di Kabupaten Kendal relatif aman. Bahkan menurutnya masih ada panen di beberapa desa di Kabupaten Kendal.
5: Kalau di Kendal, alhamdulillah ketersediaan pangan cukup ya. Karena panen sekarang pun di Kendal juga sudah ada panenan daerah-daerah atas maupun daerah yang dekat dengan Bendung ini. Seperti di daerah selatan jalan raya atau jalan tol, itu sekarang sudah pada panen.
4: Tardi menjelaskan sinergitas antara petani, kelompok tani, dan pemerintah perlu diperkuat. Ia juga mendorong perlu diperkuat peran penyuluh pertanian seperti pada masa lampau yang diperankan oleh Satuan Pelaksana Bimbingan Masyarakat. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas siap berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menerapkan konsep Green School. Berikut laporan Faisal Raihan.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan lingkungan asrama yang hijau dan ramah lingkungan. Upaya ini dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk mendukung program penghijauan dan pengelolaan sampah secara mandiri sebagai bagian dari penerapan konsep Green School. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas, Siti Isbandia, mengatakan sekolah akan berkolaborasi dengan DLH guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih asri. Menurutnya sebagai sekolah yang baru beroperasi, pendampingan diperlukan agar penghijauan dan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Ia menambahkan kerjasama tersebut akan difokuskan pada pembinaan pengelolaan sampah sekaligus penanaman pohon di kawasan sekolah. Dengan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan terbentuk sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di area asrama. Untuk tahap awal, pihak sekolah akan memprioritaskan pengelolaan sampah organik sebagai langkah pertama menuju sistem pengelolaan sampah mandiri. Sejumlah skema telah disiapkan, salah satunya melalui pembuatan biopori untuk mengolah sampah organik sekaligus mendukung penghijauan lingkungan.
7: Ya, jadi kami kolaborasi dengan DLH, ini kan lingkungan baru ya, tentu butuh penghijauan, butuh pengelolaan sampah dan sebagainya. Nah, nanti kami akan berkomunikasi dengan DLH, tadi sudah diiakan ya untuk DLH nanti melakukan pendampingan, terutama bagaimana pengelolaan sampah, terutama organik. Nah, yang anorganik nanti kita juga akan kelola sendiri.
6: Siti Isbandia berharap ke depan sekolah rakyat mampu mengelola seluruh sampah secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. Untuk mewujudkan rencana tersebut, pihak sekolah juga akan menjalin komunikasi dengan kelompok swadaya masyarakat atau KSM di Karang Cegak sebagai mitra pendamping. Faisal Raihan, laporkan.
0: Purbasari Pancuran Mas di Kabupaten Purbalingga menjadi destinasi wisata favorit keluarga. Wisata edukasi ini masih mengandalkan akuarium raksasa. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
8: Objek wisata Purbasari Pancuran Mas di Kabupaten Purbalingga masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata edukasi di Jawa Tengah. Memasuki usia sekitar 25 tahun, tempat wisata ini terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Staf Purbasari Pancuran Mas Ardian mengatakan destinasi yang diresmikan pada 4 Juni 2001 tersebut merupakan wisata edukasi milik swasta yang menghadirkan berbagai koleksi satwa mulai dari ikan air tawar, rusa, burung hingga kolam renang untuk keluarga.
9: Ya, untuk jadi unggulannya akuarium dengan beraneka ragam jenis ikan air tawar. Selain ikan ada yang lain seperti rusa, burung, kolam renang itu untuk wahananya. Banyak nama-nama juga ada.
8: Menurut Ardian, ikan arapaima yang dipelihara di Purbasari Pancuran Mas memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter dengan bobot mencapai sekitar 150 kg. Ikan asal Sungai Amazon tersebut menjadi salah satu koleksi yang paling banyak diminati wisatawan. Selain menawarkan wisata edukasi, Purbasari Pancuran Mas juga menjadi ruang pelaku UMKM untuk berjualan di kawasan wisata. Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan kuliner dengan harga yang terjangkau. Salah seorang pengunjung asal Purbalingga, Rian, mengaku sengaja kembali mengunjungi Purbasari karena suasananya yang nyaman serta koleksi satwanya yang terus menjadi daya tarik. Dengan harga tiket masuk sebesar Rp30.000 per orang, Purbasari Pancuran Mas terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata edukasi andalan di Purbalingga. Damara Sakti melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menegaskan penanganan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh berhenti meski anak telah dinyatakan lulus kategori stunting. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
10: Jadi memang masalah stunting ini faktornya, faktor determinannya adalah faktor yang multidimensional, jadi banyak faktor yang...
11: Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Bantul menegaskan bahwa upaya pengentasan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan. Penanganan tidak hanya sebatas sampai anak keluar dari kategori stunting, akan tetapi perlu dilakukan pemantauan agar hasilnya bisa dipertahankan. Kepala Dinkes Bantul Agus Triwidiantara mengungkapkan, stunting merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai faktor. Tidak hanya dari segi kondisi ekonomi, berbagai faktor lain seperti paparan asap rokok, pola pengasuhan, hingga kondisi kesehatan ibu hamil turut berkontribusi terhadap terjadinya stunting. Berbagai upaya intervensi dapat membuat anak tumbuh dengan baik. Namun, kondisi tersebut belum menjamin anak terbebas dari risiko gangguan pertumbuhan. Untuk itu, Agus menilai bahwa penanganan stunting tidak boleh berhenti setelah anak dinyatakan lulus dari stunting.
10: Ketika diintervensi, mungkin pemberian makanan tambahan, pemberian susu, mungkin bisa berkembang, sudah lulus dari stunting. Tapi ketika lulus dari stunting, nanti di perimbangan berikutnya bisa jadi ini ada beberapa yang jatuh lagi ke dalam kondisi stunting.
11: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2KB Bantul Gunawan Budi Santoso menyatakan, pihaknya terus memperkuat edukasi dan pendampingan stunting sejak dari hulu. Harapannya, agar risiko stunting dapat dicegah sedini mungkin.
12: Untuk bisa lebih memahami kompetensi-kompetensi terkait dengan pencegahan stunting. Jadi nanti akan sinergi dengan Pak Kepala Dinkes terkait dengan upaya-upaya penanganan balita maupun balita yang sudah masuk kategori stunting. Sehingga kami lebih banyak.
11: Sebagai informasi, pengukuran stunting di Bantul berasal dari dua sumber utama, yakni Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI, serta Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau EPPGBM berdasarkan data dari Posyandu. Dari kedua metode tersebut, Pemkab Bantul lebih memilih survei berbasis kader Posyandu karena dinilai lebih valid dan tepat sasaran.
0: Pemkot Yogyakarta mulai memperluas cakupan imunisasi Human Papilloma Virus atau HPV. Untuk pertama kali, vaksin HPV akan diberikan kepada anak laki-laki setelah sebelumnya sukses diberikan kepada anak perempuan di Kota Yogyakarta. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
13: Tahun ini memang untuk imunisasi HPV itu bukan hanya pada perempuan, tapi juga pada laki-laki.
14: Pemerintah Kota Yogyakarta memulai pelaksanaan imunisasi Human Papilloma Virus atau HPV. Imunisasi HPV yang biasanya menyasar anak perempuan ini untuk pertama kalinya menyasar pada anak laki-laki. Kepala Puskesmas Kota Gede 2, Dr. Atika Anggiasih mengatakan, pemberian vaksin HPV tidak hanya untuk mencegah kanker serviks pada perempuan, tetapi juga penyakit kanker lainnya pada laki-laki. Ia menjelaskan selama ini HPV hanya dikenal menyebabkan kanker serviks atau leher rahim pada perempuan. Padahal virus tersebut juga menyebabkan beberapa jenis kanker yang lainnya, seperti kanker anus yang juga bisa menyerang pada laki-laki, termasuk beberapa tipe dari HPV bisa menyebabkan kutil kelamin yang juga menyerang laki-laki, bukan hanya perempuan.
13: Karena HPV itu sendiri seperti kita ketahui kan menyebabkan kanker serviks, tapi ternyata bukan hanya kanker serviks, tapi juga ada beberapa jenis kanker yang lain, seperti kanker anus atau orofaring yang juga bisa menyerang pada laki-laki. Juga ada beberapa tipe dari HPV yang bisa menyebabkan kutil kelamin atau kita sebut kondiloma prominenta, dan itu juga kan menyerang laki-laki, bukan hanya perempuan. Ya, cukup penting ya, bahkan sangat penting kalau saya bilang, karena yang menyebabkan kanker serviks itu kan udah diteliti memang HPV.
14: Vaksin HPV yang diberikan untuk anak laki-laki dan perempuan usia 11 tahun atau kelas 5 SD dengan jumlah 1 dosis. Jika pada kelas 5 SD belum mendapatkan, maka ada imunisasi HPV kejar di kelas 6 SD atau usia 12 tahun dan di usia SMP 14 hingga 15 tahun. Dijelaskan Dr. Atika, sejauh ini tidak ada efek samping dari imunisasi HPV, namun tetap diwaspadai kejadian ikutan pasca imunisasi yang ringan seperti demam dan bengkak pada area yang disuntik.
13: Untuk yang tahun ini, untuk perempuan dan laki-laki, itu HPV yang diberikan
15: satu dosis, yaitu di kelas 5 SD. Kalau misalnya pada saat kelas 5 belum, maka ada imunisasi HPV kejar, yaitu di kelas 6 SD dan di usia SMP, 14 tahun, 14 tahun. Sejauh ini untuk efek samping dari HPV memang tidak ada, cuma kan kita tetap waspada untuk KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, karena mungkin respon anak-anak juga berbeda dari penyuntikan.
14: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengajak masyarakat tidak perlu ragu mengikut sertakan anaknya program imunisasi HPV dari pemerintah untuk mencegah terjadinya penyakit kanker, efek samping KIPI ringan, dan jauh lebih besar manfaatnya untuk mencegah kanker. Dalam program imunisasi ini, seluruhnya ditanggung pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu membayar vaksin.
0: Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Sragen, sebanyak 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen dalam kondisi rusak. Pemerintah Kabupaten Sragen menyiapkan anggaran Rp27 miliar rupiah untuk revitalisasi secara bertahap. Berikut berita bersama Mulato Ihsan.
16: Di anggaran berapa, intinya prioritas kita di perubahan juga kita anggarkan
17: perbaikan sekolah rusak itu.
16: Yang ini kan
18: pemerintah Kabupaten Sragen terus mematangkan langkah inventarisasi dan pemetaan terhadap ribuan ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah itu dilakukan guna menyusun skala prioritas perbaikan bangunan sekolah tingkat dasar SD hingga SMP secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, tercatat sebanyak 1.175 ruang kelas mengalami kerusakan dengan tingkatan bervariasi mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat di jenjang SD maupun SMP. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen Hargianto menegaskan bahwa penanganan sekolah rusak menjadi prioritas Pemkab yang terus dialokasikan baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan secara berkelanjutan. Hargianto juga menjelaskan pembenahan fisik itu juga menjadi langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus bangunan sekolah yang roboh. Menurutnya mayoritas bangunan sekolah di Sragen telah berusia antara 25 hingga 30 tahun sehingga membutuhkan rehabilitasi secara bertahap.
19: Tapi kan ada sing
20: atap ambrol, dinding rodok ini genteng.
17: Itu antisipasi dari kemarin sekolah roboh ini, Pak.
19: Ya, tapi sebelum sekolah roboh kan memang sekolah ini kan 25-30 tahun mungkin lah baru ini karena saking banyaknya sekolah loh. 600 ya sekolah. Lah dulu 600 ini lagi saat lagi mulai dandani. Jadi kan gak iso breng sakmono.
18: Guna menangani ribuan ruang kelas yang rusak tersebut, Pemkab Sragen menyiapkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar pada APBD 2026 yang dikhususkan untuk rehabilitasi ruang kelas SD maupun SMP. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen telah memiliki database terkait kondisi sekolah yang memerlukan penanganan darurat dan telah meninjau langsung beberapa lokasi sekolah. Bupati mengungkapkan rata-rata gedung sekolah yang mengalami kerusakan merupakan bangunan era 70-an dan 80-an atau era impres. Mengingat keterbatasan anggaran, penanganan tidak bisa tuntas sekaligus dalam jangka waktu 4 tahun, melainkan diterapkan skala prioritas secara ketat.
21: Tentu tidak bisa tuntas ya, tapi kita mengoptimalkan dari dana yang ada untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak itu. Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, rusak berat itu menjadi prioritas paling utama, baru yang sekolah dengan kerusakan minor.
18: Terpisah, Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisna memaparkan bahwa dari total ruang kelas yang rusak sebanyak 785 ruang tercatat mengalami masalah fisik. Rinciannya 280 ruang rusak berat, 266 rusak sedang, dan 239 rusak ringan. Sementara untuk jenjang SMP, dari total 905 ruang kelas, 49 SMP negeri tercatat 390 ruang kelas mengalami kerusakan. Sebanyak 55 ruang diantaranya telah selesai diperbaiki pada 2025 melalui skema APBD, dana revitalisasi, hingga bantuan Presiden. RRI Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.
0: Sebanyak 84 pedagang pusat grosir Solo memilih berpindah ke Beteng Trade Center setelah PGS ditutup permanen. Perpindahan berlangsung secara bertahap sejak akhir 2025. Sementara pedagang menghadapi tantangan lain berupa melemahnya daya beli masyarakat. Berikut berita selengkapnya.
22: Jumlah pedagang PGS yang pindah ke BTC kurang lebih
1: sekitar 84 pedagang.
2: Sebanyak 84 pedagang pusat grosir Solo atau PGS tercatat pindah ke Beteng Trade Center atau BTC setelah PGS ditutup permanen. Perpindahan pedagang sebenarnya telah berlangsung secara bertahap sejak November 2025 ketika masa sewa di PGS mulai tidak dapat diperpanjang. Direktur Operasional BTC, Henry Purwantoro mengatakan, jumlah pedagang yang berpindah tersebut menambah sekitar 12% dari sekitar 700 pedagang yang sebelumnya telah beroperasi di BTC. Menurutnya, tidak seluruh pedagang PGS memilih BTC karena sebagian dimungkinkan berpindah ke Pasar Klewer, membuka usaha di rumah, menyewa ruko, maupun menghentikan usahanya.
1: Jumlah pedagang PGS yang pindah ke BTC kurang lebih sekitar 84 pedagang dari 700 pedagang di BTC yang sudah eksis sebelum itu. Kalau prosesnya sendiri, eksodusnya atau perpindahannya sudah dimulai dari bulan November atau Desember 2025, persis yang pernah ditulis di media bahwa sekitar akhir tahun sudah tidak bisa diperpanjang lagi sewa di PGS.
2: Henry menjelaskan, BTC memberikan pilihan masa sewa mulai 2 bulan hingga 10 tahun kepada pedagang yang ingin menempati kios. Skema tersebut diberikan agar pedagang dapat menyesuaikan masa sewa dengan kemampuan dan perkembangan usahanya di tengah kondisi daya beli masyarakat. Sementara itu, salah satu pedagang PGS, Rudi Kusdianto, mengatakan, setelah PGS tidak lagi beroperasi, ia memilih melanjutkan usaha melalui kios yang sebelumnya telah dimiliki di BTC.
22: Kita memberikan pelayanan yang terbaik dengan dagangan yang terbaik, harga yang terbaik, termurah yang bisa terjangkau. Jadi biar pasar biar bisa berjalan. Pedagang PGS ada 400, yang pindah cuma segini. Yang lainnya mana? Kan bisa, istilahnya maaf, bisa yang sudah memang karena dia bangkrut, sudah tidak bisa usaha. Karena dengan daya beli yang nggak ada, daya belinya yang sangat-sangat turun, drastis.
2: Rudi menilai, tantangan pedagang saat ini bukan hanya mengenai perpindahan lokasi usaha, tetapi juga melemahnya daya beli masyarakat. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi pelaku usaha kecil agar aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat kembali meningkat. Manajemen BTC mencatat arus kunjungan di pusat perdagangan tersebut meningkat sekitar 12-15% seiring bertambahnya pedagang dari PGS. Manajemen berharap kawasan perdagangan di sekitar BTC, Pasar Klewer, dan bekas PGS tetap berkembang sebagai salah satu daya tarik wisata belanja Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Terima kasih pendengar Pro 1, bagi Anda yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Agil ya, yang masih temani Anda pendengar untuk Semarang sore ini. Saya akan temani Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan sore hari ini boleh bagi Anda yang mau berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, nanti bisa bergabung lewat WhatsAppnya Pro 1 pendengar. Sambil saya akan perbarui terlebih dahulu ya, ada dua informasi kehilangan pendengar. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda Vario, nomor polisi H5073WP pendengar, tahun 2019, warna hitam, atas nama STNK Safira Liana. STNK tersebut hilang di sekitar Telogosari, Kota Semarang pada tanggal 12 Juli 2026. Selanjutnya, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi H5474UH pendengar, tahun 2015, warna hitam, atas nama STNK Fredo Gunawan. STNK tersebut hilang di sekitar Pedurungan, Kota Semarang pada tanggal 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Kenapa sih di gunung kerap terjadi kebakaran? Padahal gunung termasuk dataran tinggi yang wilayahnya masih jarang dijangkau manusia sebagai tempat tinggal. Nyatanya, walaupun wilayah gunung terkenal dengan udaranya yang dingin, pengaruh dari perubahan iklim bisa menjadi faktor utama terjadinya kebakaran di gunung. Bagian-bagian tanaman seperti batang atau ranting yang mengering saat musim kemarau terkena angin yang cukup kencang dan ditambah terjadinya gesekan satu sama lain dapat menciptakan percikan api yang semakin lama semakin membesar hingga terjadilah kebakaran.

0: Informasi cuaca pendengar kami perbarui terlebih dahulu bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya. Di ujung telepon sudah ada perakirawan Farita yang siap dengan informasinya. Rekan Farita, selamat sore.
1: Selamat sore rekan Agil.
0: Baik, sampai dengan awal malam nanti seperti apa perkiraannya, silahkan.
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat sore para pendengar. Berikut update perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang untuk sore hingga malam nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah untuk sore hingga malam nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian rekan Agil untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Farita, selamat bertugas kembali, selamat sore.
1: Baik, sama-sama rekan Agil, selamat bertugas kembali, selamat sore.
0: Dan itu tadi pendengar BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang sudah memberikan informasinya untuk Anda ya. Cerah berawan tapi harus diperhatikan kebakaran hutan dan lahan ini menjadi PR juga ketika memasuki musim kemarau.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 7.000 nakes terkena hepatitis B karena jarum suntik. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinik hoax jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama di tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Demikian beringat cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 101 yang mau berbagi informasi terkait dengan cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini yang ada di wilayah masing-masing, boleh ya melalui WhatsApp kami pendengar 081 6666886. Pendengar, kami punya waktu sampai nanti jam 7 malam ya. Sambil saya akan ajak Anda kita jalan-jalan ke wilayah hukum Polresta Banyumas terlebih dahulu pendengar, untuk menyimak informasi arus lalu lintas dalam live traffic ya. Di ujung telepon sudah bersama kami Kasubni Turjawali Satlantas Polresta Banyumas ya, Ibda Wawan Riyadi SH pendengar. Pak Wawan, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik. Pak Wawan, pantauannya ini jam pulang kantor di wilayah Polresta Banyumas ini seperti apa? Silakan.
1: Baik, selamat sore. Kami melaporkan, kami dengan Ibda Wawan, PS Kanit Turjawali Satlantas Polresta Banyumas, akan melaporkan live report situasi Kamsultik Satlantas pada sore hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 sekitar pukul 17 lebih 5 menit. Terpantau untuk ruas jalan Kota Purwokerto, tepatnya di Jenderal Gatot Subroto, atau titik tepatnya kami ada di Simpang Tugu Proklamasi Purwokerto. Arus lalu lintas saat ini kami laporkan, Pak, terpantau sangat padat, baik itu para pekerja maupun adik-adik kita yang pulang sekolah, khususnya di Gatot Subroto ini merupakan sentral pusat pendidikan SMA-SMA negeri yang ada di Kota Purwokerto. Namun kami selalu memberikan pelayanan, pemantauan terkait dengan adanya antrian, tundaan yang ada di simpul-simpul. Sementara personel lalu lintas sudah kami gelar untuk memberikan kelancaran bersama. Dan kami laporkan juga untuk sore ini cuaca di Kota Purwokerto sangat cerah demikian, Mas.
0: Titik-titik yang menjadi kerawanan biasanya ini di daerah mana, Pak Wawan?
1: Baik, kami laporkan untuk saat ini titik-titik kerawanan pada sore hari ini memang ada di luar atau batas Kota Purwokerto, tepatnya itu di wilayah Polsek Purwokerto Barat. Tepatnya ada di situ ada bottleneck atau penyempitan jembatan, ada dua, jembatan Kali Logawa dan jembatan Kali Mengaji. Karena volume arus baik dari arah Haji Barang yang mau masuk ke Kota Purwokerto maupun sebaliknya dari Kota Purwokerto yang mau masuk ke arah wilayah Haji Barang, jadi tingkat volumenya hampir sama dua arah. Namun di situ faktor kendalanya adalah karena penyempitan dua jembatan dan crossing masyarakat yang akan menuju ke pemukiman penduduk khususnya di wilayah kota di wilayah Purwokerto Barat. Namun di situ kita juga menempatkan personil kita untuk antisipasi terjadinya adanya sendatan maupun tundaan panjang. Namun pantauan atau laporan dari rekan-rekan yang ada di sana melalui pesawat melaporkan situasi saat ini juga terpantau masih kondusif, aman dan lancar demikian.
0: Oke, baik. Dari jajaran Satlantas sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tinggal masyarakatnya ini, Pak Wawan, himbauannya boleh dong kepada masyarakat atau pengguna jalan, silakan.
1: Betul sekali, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya pengguna jalan yang ada di Kota Purwokerto dan secara luas adalah Kabupaten Banyumas. Kami mengajak, menghimbau untuk selalu mentaati tata tertib berlalu lintas, selalu gunakan kelengkapan keselamatan berkendara, saling menjaga etika berlalu lintas, jangan sampai melanggar aturan tata tertib berlalu lintas. Kami mengajak, sekali lagi mengajak, mari kita ciptakan situasi Kamsultip Satlantas di wilayah Kabupaten Banyumas, khususnya di Kota Purwokerto, demi kelantaran bersama dan keselamatan kita bersama. Terima kasih, Mas.
0: Baik, Pak Wawan, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat sore, salam presisi, Pak Wawan.
1: Selamat sore, sukses selalu, salam presisi.
0: Baik, demikian tadi pendengar untuk informasi live report ya. Dalam informasi arus lalu lintas, ada Kasubnit Turjawali Satlantas Polresta Banyumas ya, Ibda Wawan Riyadi yang sedang bertugas untuk sore hari ini.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Jadi bagaimana pendengar untuk pekerjaan hari Kamis ini sudah tercover dengan baik atau masih ada permasalahan terkait dengan kecepatan internet? Bayangkan sedang rapat, sedang dikejar-kejar deadline tapi internetnya lemot pendengar. Aduh, ini jadi males gitu ya. Tapi tenang, karena permasalahan internet lemot ini sudah ada jawabannya pendengar. Apa itu? Ya sudah jelas, oksigen.id. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan saja per bulan, pendengar Anda sudah bisa menikmati internet yang kencang ya. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya. Jadi silahkan bagi Anda yang tertarik bisa menghubungi nomor WhatsApp-nya 0877-5030-1112 pendengar, atau bisa juga mengunjungi websitenya di www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Baik pendengar, setelah tadi informasi dalam live traffic bersama jajaran Satlantas Banyumas, pendengar ya, Polresta Banyumas, kali ini juga kami akan perbarui informasi bersama Pak Babin ya. Dan sore hari ini yang sedang bertugas ada Aibda M. Kholidin, pendengar, Babin Kamtibmas dari Polsek Kejajar dari Polres Wonosobo ya, sudah tersambung di ujung telepon memberikan informasi terkait dengan di wilayah binaan ini ada desa wisata, pendengar. Pak Kholidin, selamat sore.
1: Selamat sore, selamat petang, salam presisi Bapak.
0: Salam presisi Pak Kholidin. Ini di wilayah binaan katanya ada desa wisata yang menarik ini. Informasinya seperti apa untuk pendengar Pak Kholidin?
1: Ya, betul sekali. Jadi untuk desa binaan saya itu namanya Desa Jojogan, ya sekitar Dieng. Itu ada tiga titik atau tiga tempat objek wisata, yaitu antara lain ada Telaga Warna, Batu Ratapan Angin, terus ada DPT ya, Dieng Teater Sinema itu. Jadi ada tiga.
0: Ada tiga tempat wisata atau desa wisata yang bisa dikunjungi oleh pendengar dimanapun sore hari ini yang menyimak ya. Betul, keunikannya sekali, dari sekali. Setiap tiga objek wisata ini, gambarannya untuk pendengar yang belum pernah ke sana seperti apa ini Pak?
1: Yang pertama Telaga Warna. Telaga Warna itu sebuah destinasi berbentuk telaga ya, telaga air itu. Kalau musim kemarau seperti ini itu akan berubah-ubah warnanya gitu. Ada warna hijau, ada warna kuning keemasan, sama warna coklat. Apalagi ketika ditambah dengan adanya kabut, itu sangat indah sekali. Demikian Bapak. Untuk yang lain, yang kayak DPT itu, Dieng Teater Sinema itu bioskop. Namun demikian bioskop ini hanya untuk menggambarkan atau memutar film dokumenter yang mana menggambarkan sejarah terjadinya Dieng, ada letusan gunung-gunung itu.
0: Oke, baik. Nah,
1: kemudian ada lagi yang Batu Ratapan Angin. Batu Ratapan Angin itu bentuknya wisata alam, bentuknya batu yang ditata, alami ya, bukan ditata, alami, ada yang bentuknya kayak kepala singa, itu di atasnya Telaga Warna. Jadi manakala pengunjung ke DPT di Batu Ratapan Angin itu backgroundnya belakangnya itu ada Gunung Perahu, ada Telaga Warna, ada Telaga Pengilon, itu sangat indah sekali.
0: Oke, ada tiga objek wisata yang ada di desa dari Pak Kholidin, begitu pendengar. Dan ini jujur bisa menjadi rekomendasi barangkali besok Sabtu Minggu Anda belum tahu mau kemana, silahkan bisa mampir ke Desa Jojogan ya Pak Kholidin di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
1: Nah ini sebagai informasi Bapak, sebagai informasi untuk tanggal 27 Agustus, itu ada DCF. DCF itu Dieng Culture Festival. Di mana itu tradisi rambut gimbal, pemotongan rambut gimbal, ada terus ada pesta lampion ya, seribu lampion, terus ada semarak musik, semarak apa itu? Budaya-budaya Wonosobo pasti ditempelkan di situ semuanya. Demikian.
0: Oke, itu akhir Agustus nanti ya. Bisa dicatat iya, juga tanggalnya.
1: Oke. Tanggal 27. Iya.
0: Tapi ya, akses
1: itu pasti
0: gimana? Aksesnya ini Pak Kholidin untuk ke tempat wisata tiga tadi itu gampang untuk dikunjungi oleh masyarakat. Parkir mungkin apakah juga tersedia atau ada hal-hal yang harus digarisbawahi agar masyarakat juga bisa persiapan dulu sebelum ke sana ini?
1: Ya, jadi untuk akses itu jalan utama bagus. Kemudian tidak ada kendala. Di situ juga banyak parkiran, kantongan parkir, terus ada juga rest area juga. Jadi disediakan oleh-oleh khas Dieng, ada kentang, ada apa, jajan khas Dieng itu.
0: Oke, pokoknya semua aman, tinggal berangkat ya Pak Kholidin dan semua liburan aman, di sana. Ya. Oke, baik. Terakhir Pak Kholidin, mungkin gimana ya, lanjutkan dulu?
1: Untuk saran, yang terakhir untuk saran, biasanya weekend, Sabtu Minggu.
0: Oke.
1: Sabtu Minggu itu kalau pagi itu macet. Nah, kenapa kok sampai macet? Karena Sabtu sore atau Jumat sore itu banyak wisatawan naik ke Sikunir, Bukit Sikunir. Nah, cari Golden Sunrise ya. Itu subuh-subuh itu udah macet. Maka dari itu nanti setelah turun dari Golden Sunrise itu yang bikin yang macet. Namun demikian macetan kita bisa diatasi dengan rekan-rekan lalu lintas, dengan rekan-rekan polsek gitu.
0: Oke, baik. Jadi ya macet-macetan pas liburan nggak apa-apa ya Pak, kalau dinikmati ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, mungkin ada himbauan-himbauan juga Pak Kholidin terkait Kamtibmas kepada masyarakat di bulan Agustus ini, kan pasti semaraknya luar biasa, semangat untuk menyambut bulan kemerdekaan. Ada pesan-pesan mungkin Pak Kholidin terakhir?
1: Ya, terkhusus karena saya di desa wisata, komplek objek wisata. Jadi untuk para warga yang mau berkunjung ke wisata Dieng dan sekitarnya, untuk selalu hati-hati. Biasakan kalau pakai sepeda motor itu Honda Beat, Honda Vario.

0: kasih Pak Kholidin.
1: Selamat sore, salam presisi, terima kasih Bapak.
0: Iya, demikian tadi Beringar informasi bersama Babin Kamdimas ya, dari Desa Jojokan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Beringar, Aibda M. Kholidin, yang sudah berbagi informasi terkait dengan 3 objek wisata yang ada di wilayah binaannya.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, kami juga akan informasikan terlebih dahulu untuk azan maghrib ya, wilayah Semarang dan sekitarnya ini berkumandang pada pukul 17.42 menit pendengar, dan nanti juga akan ada kultum yang dibawakan oleh Ustadz Widodo dengan satu judulnya Meninggalkan Perkara Yang Tidak Bermanfaat. Kami putarkan lagu religi pendengar untuk mengawal azan maghrib pada hari ini, dan informasi bersama Pro 1 kami perbarui nanti ya. Pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu bermanfaat, iman meningkat, selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda keimanan seseorang di antaranya adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Perintah berpaling dari perbuatan yang tidak bermanfaat ditetapkan berdasarkan firman Allah, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk dan orang-orang yang terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Surah Al-Mu'minun ayat 1-3. Allah juga berfirman, Wa idza sami'u lagwa a'radu anhu. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya. Surah Al-Qasas ayat 55. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baik Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Para pendengar yang berbahagia, itulah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, hendaknya meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Perkara-perkara hanya sekedar iseng, pencitraan, dan yang sejenisnya. Artinya bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita kerjakan adalah betul-betul bermanfaat, berfaedah. Dengan demikian maka insya Allah diri kita menjadi diri orang yang beruntung, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah dalam menghadapi zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh kepura-puraan ini. Kita diberi kekuatan untuk menjalankan hal-hal yang manfaat saja dan meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat untuk masa depan kita, untuk agama kita. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Info Pro 1.
1: Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, Monsieur Fabien, menelusuri kembali jejak perjalanan penyair legendaris Prancis Arthur di Jawa Tengah. Napak tilas tersebut digelar bertepatan dengan peringatan 150 tahun kedatangan Arthur Rimbaud Beringer di Pulau Jawa dan menjadi simbol eratnya hubungan sejarah serta budaya antara Indonesia dan Prancis. Rangkaian kegiatan berlangsung di Stasiun Kedung Jati dan Stasiun Tuntang, dua lokasi yang pernah dilalui Arthur Rimbaud saat berada di Hindia Belanda pada tahun 1876. Kegiatan kemudian ditutup dengan peresmian pameran 150 tahun Arthur Rimbaud di Indonesia di kawasan Heritage Lawan Sewu, Semarang, Kamis 6 Agustus 2026. Atlet para layang dari negara Swiss dan India mengikuti kejuaraan Kendal Paragliding Cross Country Championship Bupati Cup 2026 yang digelar di Wisata Curug Sewu, Patean Kendal. Kejuaraan ini digelar selama 2 hari, Kamis dan Jumat, tanggal 6 sampai 7 Agustus 2026. Kejuaraan para layang tingkat nasional ini merupakan yang pertama kali digelar di Kabupaten Kendal. Atlet para layang nasional diantaranya dari Jawa Tengah, Malang Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan, Lampung, dan Bali.
0: Info Pro 1.

0: Bagaimana cara mewaspadai anak menggunakan gadget secara tertutup? Inilah penuturan dari pegiat Yayasan Setara Semarang, Syamima Zatidini.
1: Orang tua harus mulai curiga ketika mungkin anak-anak kita ketika pakai gadget gitu ya, dia tuh diem-diem begitu, diem-diem ataupun di kamar gitu ya, dia sering menyendiri, lalu juga bisa juga terlihat murung gitu ya. Ataupun ada juga anak yang memang gak murung gitu ya, merasa happy. Cuman lebih ini sih, karena di media sosial ya yang dia pakai itu di ranah daring, mungkin adalah dia akan ini sih merasa takut gitu ketika HP-nya dilihat gitu kan. Ketika HP-nya dipinjam orang tua, mungkin dia akan juga merasa gak boleh dan dia benar-benar main HP-nya tuh tertutup gitu, malah jadi ketakutan lah. Itu mungkin salah satu tandanya sih, orang tua tuh harus curiga.
2: Berarti setelah melihat tanda-tanda itu harus dicek secara mendalam atau gimana Mbak Ima?
1: Iya, boleh dicek secara mendalamnya adalah mungkin memang yang perlu di sini kan bukan orang tua langsung ambil HP-nya begitu ya. Pasti kan juga anak juga akan tidak mau, dan itu juga apa ya, bisa aja anak juga udah menghapus semua chat gitu kan, juga akan hilang. Tapi lebih ke pendekatan nih ke orang tua tuh harus dekat ke orang, ke anaknya. Jadi gimana sih biar orang kedekatan ke anak, jadi akhirnya anak tuh akan bisa cerita langsung itu kenapa begini begitu. Itu adalah yang penting, itu adalah utamanya itu, orang tua juga harus dekat dengan anak. Jadi apapun yang dia anak-anak yang temui di media sosial, anak juga nggak enggan untuk cerita ke orang tua.

Kami perbarui terlebih dahulu pendengar untuk informasi kehilangan ya. Ada dua, mungkin bisa disimak baik-baik pendengar untuk sore hari ini. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi H3010ES pendengar tahun 2019 warna hitam. Atas nama STNK Kuswati SPD, STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang pada tanggal 1 Agustus 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya, pendengar, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Yamaha Villano dengan nomor polisi H4634AAA tahun 2024 pendengar warna perak atas nama STNK Nadia Surya Sindita pendengar beralamat di Jalan Sapta Prasetya Utara 665 RT 2 RW 3 Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. STNK tersebut hilang dari Semarang menuju ke rumah Ling Congol RT 5 RW 2 Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang pada tanggal 3 Agustus 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026,
2: Senandung Nada Mewarnai Nusantara.

Bulan Agustus berdengar dan bulan September tentu ya, setiap tahun RRI khususnya RRI Semarang selalu punya cerita, selalu punya sebuah persembahan bagi masyarakat di sekitar ya. Dan ini apa ya, saya selalu bilang ketika entah itu di 100% Indonesia, ketika Ruang Rindu, pasti akhir tahun siap-siaplah untuk seru-seruan di RRI berdengar. Dan belum bisa banyak yang saya spill ya, tapi satu dulu deh, khususnya bagi para pelajar SMA, SMK, dan sederajat ya, serta madrasah aliyah negeri MAN dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Pendengar RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026 ya. Jadi ini merupakan sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, Anda diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif ya. Kalau misal Anda tertarik, bisa cek dulu informasi lengkapnya karena ada syarat-syaratnya, pendengar, ada ketentuan dan juga pengumpulan karya. Itu dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang ya. Jadi silakan dibaca dulu, pendengar, karena hadiahnya itu total jutaan rupiah dan tentu sertifikat untuk para pemenang ya. Jangan sampai lewatkan, pendengar, untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik dari Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Semisal pendengar Pro 1 sedang mencari lagu-lagu terbaik di era 80-an sampai 90-an, ya nanti pendengar nongkrongnya di Pro 1 jam 9 malam ya, karena kami akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Informasi kami juga akan perbarui terus pendengar sampai jam 12 malam ya. Tapi untuk Semarang sore ini sudah harus saya tutup karena mendekati jam 7 ya, dan nanti tepat pukul 7 pendengar, kami hadirkan dulu informasi bersama Pro 3 dari dalam dan luar negeri ya, Warta Berita Sentral. Saya Agil pamit terlebih dahulu ya. Silahkan untuk Anda yang masih ingin beraktivitas, hati-hati, pokoknya tetap jaga kesehatan pendengar, bahagia, dan yang paling penting tetap selalu bersyukur ya. Saya Agil pamit, selamat malam, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter, bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Riset dan inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus fondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaraan dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
5: Kementerian Kesehatan dan Pangan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silver fishery di Kabupaten Maros sebagai model budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silver fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pindrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan Maros sangat strategis untuk mendorong bagaimana
5: penguatan kapasitas budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silver fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pindrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan Maros sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvopisari, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Saad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng integrasi atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita.
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan, adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM, selama kurang.
0: Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
14: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
16: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
15: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
14: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, Bapak. Tapi saya menerima janji hadiah uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Kemudian di
17: saya buat baik. Kalau yang 800 juta, Pak?
14: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
15: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
18: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
19: Berarti PNBP pengurangan dari tadi 32 miliar kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
18: 4 miliar.
19: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
18: Dari
20: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
18: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
19: Atensi
18: makanya dia minta
19: siapa?
18: 500.
19: Atensi untuk siapa?
18: Untuk orang dalam itu.
19: Yang disebut ini?
18: Ya,
19: Pak Heri Susanto.
18: Dia sebut begitu.
19: Pak Heri yang disebut.
18: Iya.
19: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
18: Enggak pernah
19: bertemu.
18: Enggak pernah.
19: Tidak.
18: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia
19: omongannya
18: kenal
19: Lukman, malah
18: kenal. Iya.
20: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
1: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan saat bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
20: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Being a large country and I would say being the
22: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
23: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
22: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
24: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
22: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
25: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, 5 menit kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස terpujilah Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI Semarang yang budiman dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tiratana, para Buddha, Bodhisatwa, dan Mahasatwa, serta para Dewa yang telah memberikan berkah, kesehatan, kebahagiaan, dan kebersamaan pada hari ini. Berkah kebajikan pada hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan kembali Dharma Sang Buddha, yang pada kesempatan ini kami menyampaikan tema kemerdekaan dalam Dhamma. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Seperti pada saat ini memasuki bulan Agustus, setiap perkampungan, setiap gang, setiap desa, setiap kota, semua sudah semarak dengan berbagai atribut untuk mengenang kembali tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka, bebas dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan ini bukanlah hadiah, melainkan sebuah hasil dari perjuangan dan pengorbanan seluruh elemen bangsa Indonesia. Sebagai umat Buddha, kita dapat memaknai momentum kemerdekaan tidak hanya dalam arti politik dan kebangsaan, tetapi juga dalam cahaya Dhamma. Sang Buddha mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati adalah terbebas dari belenggu kilesa atau kekotoran batin yang mengikat kita pada penderitaan, hingga kita tercapai pencerahan atau nibbana. Oleh karena itu, semarak kemerdekaan bangsa dapat kita padukan dengan semarak kemerdekaan batin menurut ajaran Buddha. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, makna kemerdekaan dalam kehidupan berbangsa dan beragama.

kita maknai bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang mengedepankan hak asasi manusia. Dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita melihat bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi kebebasan beragama. Dalam konteks Buddhisme, kebebasan beragama adalah kesempatan untuk menumbuh kembangkan sadha atau keyakinan dan praktek dhamma dengan leluasa tanpa takut akan penindasan. Umat Buddha dalam memaknai kemerdekaan meliputi kemerdekaan lahiriah adalah kebebasan yang kita nikmati sebagai bangsa Indonesia. Kita dapat hidup dengan tenang, beribadah sesuai agama masing-masing, bekerja, belajar, dan berkarya tanpa ditindas oleh bangsa lain. Inilah makna kemerdekaan yang diwariskan oleh para pahlawan bangsa. Tetapi kemerdekaan lahiriah saja tidaklah cukup. Banyak orang yang hidup dalam negara merdeka, namun batinnya masih terikat oleh penderitaan, iri hati, amarah, keserakahan, dan ketakutan. Sang Buddha mengajarkan bahwa seorang manusia memiliki potensi luhur untuk menentukan arah kehidupannya sendiri. Dalam Dhammapada ayat 160 disebutkan, Attahi attano natto, kohi natto parosia, attanahi sudden tena, natam labati dulabam. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Siapakah lagi yang dapat menjadi pelindung? Bila diri tertata baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sukar didapat. Ayat ini memberikan sebuah semangat bagi kita untuk tidak hanya bersandar pada orang lain, tetapi berjuang membebaskan diri dari penderitaan. Nilai ini sejajar dengan perjuangan bangsa Indonesia yang mengandalkan kekuatan sendiri untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, kemerdekaan batin dalam cahaya dhamma. Jika kemerdekaan bangsa berarti bebas dari penjajahan, maka kemerdekaan batin berarti bebas dari perbudakan batin yang disebabkan oleh keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kebodohan batin, moha. Dalam Majjhima Nikaya 75 Maghandiya Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa kenikmatan indriya bukanlah kebebasan, melainkan keterikatan. Kebebasan sejati adalah terbebas dari nafsu keinginan. Kemerdekaan batin ini dapat dicapai melalui praktek jalan mulia berunsur 8, yaitu yang pertama, pandangan benar samadhiti. Yang kedua, pikiran benar samasankappa. Yang ketiga, ucapan benar sama waca.
Yang keempat, perbuatan benar, sama kamanta. Yang kelima, penghidupan benar, sama waca. Yang keenam, usaha benar, sama wayama. Yang ketujuh, perhatian benar, sama sati. Dan kedelapan, konsentrasi benar, sama samadhi. Dengan melatih jalan ini, umat Buddha dapat meraih kemerdekaan batin yang sempurna, yaitu Nibbana. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, semarak kemerdekaan juga dapat menginspirasi kita dalam menumbuh kembangkan semangat nasionalisme ke spiritualitas. Semarak kemerdekaan biasanya diwujudkan dengan lomba, upacara, dan perayaan. Semua itu baik karena menumbuhkan rasa kebangsaan, persatuan, dan kebahagiaan. Namun, semarak kemerdekaan juga harus diiringi dengan perayaan spiritual, seperti menyalakan pelita kebajikan di dalam hati kita. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak akan ada artinya tanpa persatuan. Demikian pula dalam ajaran agama Buddha, persatuan dan keharmonisan adalah syarat kebahagiaan bersama. Dalam Samyutta Nikaya, Sang Buddha bersabda, Sukha sahasa samagi samagama nam tapo suko. Artinya, kebahagiaan muncul dari persatuan, kebahagiaan muncul dari kerukunan. Sebagai umat Buddha, kita dapat mengisi kemerdekaan bangsa dengan menjaga kerukunan, tidak hanya dalam lingkup umat Buddha, tetapi juga antar umat beragama. Inilah wujud nyata pengamalan sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, sebagai umat Buddha maupun sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab ganda, yaitu yang pertama, sebagai warga negara ikut menjaga persatuan, mematuhi hukum, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Yang kedua, sebagai umat Buddha menjadi teladan dalam welas asih, metta, cinta damai, dan kebijaksanaan. Umat Buddha juga dapat memaknai kemerdekaan sebagai sebuah kebebasan yang senantiasa disertai kebijaksanaan dalam mengelola kehidupan dan menjadi teladan di masyarakat. Maka akan memperoleh empat jenis kebebasan seperti yang termuat dalam Anguttara Nikaya 4. Sang Buddha menjelaskan ada empat macam kebebasan yang dialami manusia. Yang pertama, kebebasan dari hutang, inamuti. Yang kedua, kebebasan dari penyakit, ragamuti. Yang ketiga, kebebasan dari penjara, bandana muti. Yang keempat, kebebasan dari kekotoran batin, kilesa muti. Dari keempat jenis kebebasan ini, yang tertinggi adalah
kebebasan dari kekotoran batin. Sebab bila batin masih diperbudak oleh keserakahan, kebencian dan kebodohan, maka hidup tetap penuh penderitaan, walaupun kita hidup di negara merdeka. Oleh karena itu, memperingati kemerdekaan bangsa, umat Buddha diharapkan juga menyalakan semarak kemerdekaan batin dengan mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI Semarang ya Budiman dimanapun berada, semarak peringatan hari kemerdekaan biasanya diisi dengan lomba, upacara, dan perayaan. Semua itu baik karena menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dan persaudaraan. Namun kita juga perlu mengisi kemerdekaan dengan praktek dhamma, yaitu mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, menjaga ucapan dan perbuatan agar bermanfaat, melatih sati atau perhatian penuh agar tidak mudah terbawa hawa nafsu, berbuat kebajikan, berdana dan menolong sesama tanpa pamrih. Sebagaimana sabda Sang Buddha dalam Digha Nikaya 16 Mahaparinibbana Sutta, Waya Dhamma Sankara Apamadina Sampadita, segala sesuatu yang terbentuk pasti akan hancur. Berjuanglah dengan penuh kewaspadaan. Pesan terakhir Sang Buddha ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bangsa harus dijaga. Begitu pula kemerdekaan batin harus terus diperjuangkan dengan kewaspadaan. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI Semarang yang budiman dimanapun berada, semarak kemerdekaan bukan hanya milik bangsa, tetapi juga milik batin kita masing-masing. Dengan meneladani perjuangan para pahlawan, kita diajak untuk berjuang melawan musuh yang lebih besar, yaitu kilesa dalam batin kita. Dengan cahaya dhamma, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan kebajikan, persatuan, dan pencerahan. Mari kita rayakan kemerdekaan bangsa dengan terus menjaga persatuan, dan rayakan kemerdekaan batin dengan terus mempraktikkan dhamma. Semarak kemerdekaan dalam cahaya dhamma membawa kebahagiaan bagi kita semua. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman, tibalah saatnya untuk kita berpisah. Semoga di perjumpaan selanjutnya kita berjodoh karma membahas dharma Sang Buddha demi kebermanfaatan bagi kita semua. Akhir kata, apabila dalam kami menyampaikan mimbar agama Buddha ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung.

0: Pemerintah hampir menuntaskan integrasi data penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Badan Gizi Nasional atau BGN. Hal ini dilakukan untuk mendukung penyaluran program yang lebih tepat sasaran sebagai bagian dari perbaikan tata kelola MBG. Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Bekasi melalui penerapan pertanian modern. Salah satunya melalui program Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS melalui sistem tanam benih langsung. Pada Agustus 2026 kali ini, Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi menguji coba program tersebut, yakni di lahan percontohan seluas 4.000 meter persegi milik kelompok tani Warudoyong, Desa Sukabunga, Kecamatan Bojongmangu.
1: Info Pro 1.
2: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
3: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
2: Mari uangnya.
4: Saya mau kamu mampus.
5: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
6: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry, sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita

Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang, Bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana nak ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang, sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Gak usah santai lagi bro, udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro, aku gak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro, kita bicarakan baik-baik dulu bro, santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak. Sayang, bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabar yang malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semara malam ini, edisi hari Kamis ya, 6 Agustus 2026. Kita juga akan menghadirkan informasi dan juga musik terbaik hingga nanti pukul 12 dini hari. Dan juga pendengar, di awal kebersamaan kita Semarang malam ini, kami akan hadirkan untuk Anda ngobrol bersama komunitas. Dan pendengar, jika berbicara tentang organisasi, mungkin sebagian orang menganggap organisasi hanyalah tempat berkumpul atau menjalankan kegiatan bersama ya. Padahal organisasi juga bisa menjadi ruang untuk belajar, saling menghargai, membangun kepedulian, hingga bisa melahirkan banyak kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semangat kebersamaan itu juga yang akan kita bahas pada malam hari ini pendengar, dengan tema berorganisasi guyup rukun membangun. Dan malam hari ini telah terhubung di ujung telepon ya, ada dua narasumber kita nih ya. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Sekretaris BPK OI Kendal ini ya, ada Mas Mufid Amrullah. Selamat malam Mas Mufid.
1: Selamat malam, selamat beraktivitas. Oi.
0: Oi, oke. Gimana kabar malam hari ini Mas Mufid?
1: Alhamdulillah luar biasa. Mendengar suara yang merdu, ikut terus bersemangat ini pasti.
0: Semangat ya, walaupun sudah malam semangatnya tetap semangat pagi Mas Mufid ya. Baik, terima kasih Mas Mufid sudah meluangkan waktunya untuk berbincang malam hari ini. Dan kita sapa juga narasumber kedua ini ya, ada dari bidang pendidikan BPK OI Kendal, ada Kak Hani Himatul Hanifah. Selamat malam Kak, siapa panggilannya ini? Kak Hani atau Kak Himatul atau Kak Hanifah?
2: Hai, selamat malam Kak Nadira.
0: Iya, ini panggilannya siapa?
2: Iya, panggil saja Hani atau Hima, enggak masalah.
0: Oke, Kak Hani. Iya. Kalau Kak Hani gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Semoga Kak Nadira juga sama ya.
0: Iya, alhamdulillah. Saya di studio juga alhamdulillah sehat semangat ya.
2: Iya.
0: Iya, dan tentunya untuk Anda pendengar yang akan bergabung ataupun bertanya bersama kami, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-666-686 serta di aplikasi RRI Digital. Oke, Mas Mufid dan juga Kak Hani ini ya, kita mungkin kenalan dulu ya biar pendengar juga tahu siapa sih kira-kira narasumber pada malam hari ini. Dari Mas Mufid dulu ya, ini mungkin di malam hari ini ya bisa berkenalan dari Mas Mufid ini telah bergabung di organisasi OI BPK OI Kendal ini dari kapan? Ceritanya bagaimana Mas Mufid?
1: Ya, sedikit cerita singkat saja. Saya Mufid Amrullah. Untuk keseharian saya memang sebagai seorang pengajar di salah satu sekolah swasta di daerah Kendal. Itu. Untuk gabung di OI awal mula memang kita terbentuk dari sebuah komunitas yang memang kita mengidolakan sosok Iwan Fals dan seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu mungkin kita semua sadar kalau hanya sekedar mengidolakan kayaknya kita nggak ngapa-ngapain. Cukup dengar lagunya, nonton konser, selesai. Tidak ada kepuasan tersendiri. Akhirnya, seingat saya, dulu waktu saya masih SMA, 2004, itu saya resmi bergabung di BPK OI Kendal. Itulah pertama kali.
0: Oke, 2004 hingga sekarang ya, 2026 ya?
1: Iya,
0: iya, luar biasa sekali. Iya, yang membuat Mas Mufid ini tetap semangat dalam berorganisasi hingga tahun ini, apa kira-kira Mas Mufid?
1: Apa ya yang membuat kita semangat? Terus terang saya tertarik dengan tagline yang sudah dibagikan oleh Kak Nadira ya. Ada guyup rukun dan membangun. Yang jelas sebuah organisasi itu memang kita perlu mulai dengan kejujuran. Yang saya suka di situ, kejujuran entah itu dimulai dari keluarga kita, kemudian apa ya, keberanian kita untuk mengungkapkan kepada teman kita. Kemudian yang terakhir adalah ya kebersamaan yang kita bisa bangun. Kalau misalnya kita belum kenal satu sama lain, mungkin kita mau mengungkapkan isi hati kita agak canggung. Wah, mana nih? Ya gitu, sedikit cerita, OI Kendal itu awalnya memang mohon maaf, sebagian besar dari teman-teman itu memang semuanya memang apa ya, unemployed ya, katakanlah pengangguran. Tapi karena sebuah kejujuran dari masing-masing, ketika kita kumpul setiap malam minggu di depan Bapeda Kendal, alun-alun, kita mulai berani mengungkapkan, bang, kerja di mana bang? Bahkan sampai hari ini, alhamdulillah, tidak ada anggota dari kami yang menganggur. Itu artinya organisasi ini sangat syarat akan manfaat. Itu Kak Nadia.
0: Iya, bisa menjadi tempat berkeluh kesah, bercerita satu sama lain ya, Mas Mufid ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke, kita akan bergeser ke Kak Hani ini ya. Kalau Kak Hani
2: Hai.
0: Iya, kalau Kak Hani sendiri ceritanya bergabung di organisasi BPK Oi Kendal ini bagaimana ceritanya, Kak?
2: Ya, ini sambil menyapa pendengar Pro 1 RRI, selamat malam, saya Hani Himatul Hanifah, ya, boleh dipanggil Hani atau Hima, ya. Saya sama juga dengan Kak Mufid, ya, bergabungnya di awal tahun 2004, sama juga, ya, lama sekali itu, ya. Jadi memang kita melalui semua proses itu tidaklah baru saja gitu. Jadi memang lama sekali ya di tahun 2000-an. Jadi di tahun 2004 kira-kira Kak Nadira ada di posisi mana nih Kak?
0: Aduh, ya kan karena memang saya belum lahir
2: oh,
0: tahun
2: gitu ya.
0: Segitu ya.
2: Oh gitu. Iya. Jadi memang oh ya sambil melanjutkan saya kebetulan bekerja di perpustakaan Kendal. Ya aktivitasnya seperti itu di sela-sela menjadi apa ya pegawai di perpustakaan Kendal juga meluangkan waktu untuk tetap menulis. Ya.
0: Saya kemarin juga kebetulan baru saja main ke Perpusda nih Kak. Apa jangan-jangan pernah ketemu kita ya?
2: Iya, barangkali begitu ya Kak Nadira ya.
0: Kalau dari Kak Hani sendiri yang membuat semangat sampai sekarang ini apakah juga sama dengan Mas Mufid tadi?
2: Sama, sama. Saya rasa kalau setiap siapapun yang mencintai atau menyukai, tertarik dengan lagu Bang Iwan itu mesti akan berpendapat sama. Dari syairnya yang mendekati kehidupan di masyarakat, dari syairnya yang menyentil, dari syairnya yang unik, saya rasa memang setiap orang pasti akan tertarik gitu ya. Tapi kalau yang tadi diceritakan sama Kak Mufid, kalau kita hanya mendengarkan itu nggak afdal gitu ya. Jadi lebih enak kalau kita gabung. Sayangnya karena semakin lama kan orang kan bertumbuh gitu ya, nggak stuck sampai di situ aja dalam artian secara usia kan dan secara apa ya berkegiatan gitu kan, ada yang kerja waktu itu, ada yang kuliah, ada yang sekolah, sampai akhirnya sekarang-sekarang ini kita bekerja gitu ya. Jadi itu tidak serta-merta bisa kumpul setiap saat, tapi tetap bisa terus guyup. Intinya seperti itu, suka karena tertarik. Nah kalau saya balikan ke kakak nih, kakak paling tidak asing tidak dengan sosoknya Bang Iwan gitu, atau ada lagu yang kakak suka barangkali gitu ya. Ini kenapa saya jadi gantian yang bertanya ke Kak Nadira ya.
0: Iya.
2: Gak apa-apa ya.
0: Saya juga masih sampai sekarang ya, karena kebetulan juga di Pro 1 ya Kak Mufid dan juga Kak Hani, kita juga ada program Luar Rindu Kak. Jadi kita bisa memutarkan lagu-lagu nostalgia, salah satunya juga ada dari Iwan Fals gitu.
2: Oh gitu ya, yang paling
0: mendengarkan ya.
2: Yang paling kakak menjadi sesuatu buat kakak itu lagu apa?
0: Aku biasanya tuh Bento Kak, namaku Bento.
2: Oh Bento, iya ya.
0: Itu kesukaan saya salah satunya ya. Nah, kalau
2: jadi soundtrack gitu ya.
0: Itu juga lagu-lagu apa ya yang paling mengenang ya di masa teman-teman saya
2: gitu.
0: Dan juga dari teman-teman saya waktu kecil ya.
2: Iya.
0: Iya, ini juga komunitasnya namanya sangat unik ya Kak, BPK Oi Kendal. Ini kira-kira ada filosofinya atau seperti apa nih Kak Mufid? Mungkin bisa dibantu jelaskan.
1: Oke, siapa? Sebenarnya banyak sekali dari pers ataupun media yang salah mengartikan semua. Padahal jelas kita memang secara ADART kita memang organisasi. Cuman Kak perlu di garis bawahi, dewasa ini yang namanya ormas itu kan agak menggelikan gitu ya. Wah, ormas itu pasti kaitannya dengan ini. Nah, kita pengen jadi ormas yang memang rasanya seperti komunitas. Katakanlah di situ memang kita diatur ADART, kemudian ada rapat paling besar namanya Munas, besok ada Rakernas. Katakanlah apa ya, fleksibilitas itu tetap terjaga. Katakanlah tadi, kita nggak bisa memaksa teman-teman yang sekiranya punya keluangan waktu yang memang kurang dibanding teman yang lain. Oke, kira nggak masalah. Artinya di situ nggak ada punishment yang benar-benar mengikat. Tapi di situ kita masih tetap bisa berkarya. kembali lagi, kenapa bisa OE? Sebenarnya OE itu adalah seruan. Jadi teman-teman media kadang-kadang menyebutkan OE itu adalah orang Indonesia. Okay. Padahal secara tekstual itu O sama I itu I-nya itu adalah huruf kecil, bukan huruf kapital. Hmm. Mana mungkin Indonesia kita tuliskan tidak dengan huruf kapital, itu kan menghina banget kan gitu. Hmm. Nah itu yang perlu saya sampaikan. OE itu adalah seruan. Jadi ketika 16 Agustus 99 tepatnya OE secara nasional itu ditetapkan di Lewinanggung, tepatnya di tempatnya Bang Iwan, itu memang OE itu adalah sebuah seruan karena saking banyaknya teman-teman OE yang datang, Iwan itu nggak hafal satu persatu namanya siapa, akhirnya dengan mudah sebutannya mereka OE. Hmm. OE. Nah akhirnya jadi semangat untuk kita benar-benar membuat sebuah karya lah. Kalau kata Bang Iwan, kita bertemu di karya, tidak hanya lo idola sama saya tentang lagu-lagu saya, tapi kita ketemu di karya nantinya. Hmm. Kamu bisa apa? Kamu bisa puisi, kau bisa menggambar. Nah Iwan sudah membebaskan itu semua sama teman-teman OE. Jadi buat kami itu Iwan bukan artis lagi, tapi beliau adalah bagian daripada anggota OE. Seperti itu Kak Nadira.
0: Oke, dan di tahun 2026 ini Kak Mufid ataupun Kak Hanif ini ya, kalau untuk anggota yang bergabung terutama di wilayah Kendal ini sudah ada berapa banyak Kak?
1: Oh iya, ini kan kemarin sempat ada pemutihan juga hasil dari Munas kemarin, kami berangkat di Gresik gitu ya. Mm-hmm. Di Gresik memang ada amandemen dari ADART, katakanlah yang tadinya sebenarnya setiap kota itu bisa membentuk OE ketika sudah ada 3 kelompok. Dengan masing-masing kelompok itu terdiri dari 15 orang. Namun kemarin ketika sudah di amandemen, kita paling enggak di kota itu ada 3 kelompok, tapi minimal setidak-tidaknya sekurang-kurangnya ada KSB. Jadi alhamdulillah setelah pemutihan, karena kita pernah dulu dikasih berkah yang luar biasa lah. Ketika di Kaliwungu itu juga ada teman-teman dari pondok, tapi kan memang bukan domisili di Kaliwungu, bukan domisili asli Kaliwungu ya. Jadi mereka menamakan diri OE Pesantren. Untuk saat ini kami mendata ada 25 yang aktif. Untuk saat ini yang kita usulkan ke pusat untuk mendapatkan rekomendasi atau kartu tanda anggota untuk saat ini ya.
0: Oke. Dan ini bukan hanya di Kendal tapi juga ada di beberapa kota ya di Indonesia. Betul. Ya Kak Mufid. Kira-kira kotanya di mana saja Kak Mufid?
1: Wah, kalau kota hampir seluruh provinsi ada. Ada ya? Provinsi pasti akan ada. Ya. Mm-hmm. Mohon maaf nanti kena semprit sama teman-teman dari Semarang nih. Saya mau teman-teman dari sesepuh OE Semarang nih. Salam OE. OE.
0: Salam OE. Oke. Iya, tentunya juga dalam komunitas ini banyak sekali ya kegiatan yang aktif dijalankan ya. Tapi kira-kira kegiatan seperti apa ditahan dulu ya Kak Mufid dan juga Kak Hanif ya. Kita juga pasti akan mengundang kembali untuk pendengar ya. Kita akan cek-cek lagi. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Kita akan jawab nanti ya Kak ya. Kita akan jeda sebentar. Dan pastinya untuk Anda yang akan bergabung, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 8166-686. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ngobras malam hari ini ya. Dan kita masih terhubung bersama dengan Mas Mufid dan juga Kak Hanif ya ini. Kita akan melanjutkan obrolan kita malam hari ini pendengar mengenai kegiatan yang sering dilakukan ya dari teman-teman komunitas BPK OI Kendal. Ini seperti apa? Mungkin bisa dibantu jelaskan Kak Hanif ya.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, silakan Kak Hanif.
1: Iya, mungkin bisa lebih dijelaskan ke Kak Mufid karena memang apa dari saya sendiri bergabung 2004 itu kan memang fluktuasi gitu ya. Jadi dinamikanya, pertemuannya juga nggak se intens waktu awal-awal gitu karena memang pekerjaan, belum lagi juga saya bekerjaannya dari Senin sampai Jumat memang harus stay juga. Jadi agak-agak ini ya Kak, kita juga jujur saya agak terputus cukup lama sih karena memang itu coba Kakak ini ya dari 2004 terus. Jadi enggak serta-merta secara ini ya, secara berkelanjutan per tahunnya. Jadi baru ketemu lagi di kemarin. Ya, jadi memang agak jadi kalau ingin lebih kompleksnya apa sih yang dilakukan dikerjakan oleh OI gitu ya. Jadi bisa langsung ke Kak Mufid, cuman kalau flashback ke belakang kalau dari awal-awal kita terbentuk, nanti kalau kelanjutan berikutnya ke Kak Mufid ya, Kak.
0: Silakan Kak Mufid bisa dijelaskan kira-kira kegiatannya yang sudah dilakukan ya dari Kak Mufid juga dari 2004 hingga sekarang ini banyak sekali.
1: Enggak, mungkin Kak kalau yang untuk 2004-nya bisa saya bantu gitu kan. Jadi di 2004 kita pertama kali terbentuk. Kita ada yang namanya kegiatan sosial, memberikan santunan ke yayasan, terus juga ada penggalangan dana untuk amal, seperti itu. Selain ada penampilan-penampilan musik, karena memang kita lebih tujuannya ke aktivitas sosial, gitu Kak Nadira. Nah, setelah itu kita juga sering ada namanya kumpulan-kumpulan per wilayah, juga ke nasional, kita ikut jambore, seperti itu. Intinya secara garis besarnya seperti itu. Untuk yang sekarang-sekarang ini, di beberapa tahun kebelakang, ketika saya sudah lama nggak komunikasi lagi, karena keputus dengan berbagai kegiatan kita memang dengan kesibukan masing-masing akhirnya yaitu kadang-kala gitu ya Kak ya.
0: Silakan Kak Mufid
1: bisa sampai akhirnya dibantu. Kak Mufid bisa dibantu
2: ya, walaupun secara fisik kita terputus lama tapi insya Allah kita semua melangitkan doa kepada teman-teman semuanya pasti itu, jadi hubungan kita masih tetap ada intensitas lah yang ada di situ. Kembali lagi untuk OI sendiri sebenarnya kita ada 5 pilar ya Kak. 5 pilar itu kita singkat jadi SOPAN ya.

0: Sopan itu ada seni, ada olahraga, ada pendidikan. Yang kebetulan Kak Hani ini benar-benar apa ya pakarnya di bidang literasi. Jadi kita bisa maksimalkan betul soal itu. Kita ada bagian bidang akhlak juga, kemudian niaga, dan ada humas. Nah, kita tuh di Kendal dulu sempat ada yang menjadi pioner buat kita kegiatan salah satu di seni itu adalah sablon cukil. Dimana sablon cukil itu menggunakan teknik apa namanya stempel. Kita ada workshop juga, kita melatih anak-anak untuk menuangkan kreativitasnya, gitu ya. Kemudian di olahraga kita sempat mau bikin tapi belum sempat kejadian seperti apa namanya futsal sekolah lah waktu itulah antar sekolah. Kemudian di bidang pendidikan, nah ini mungkin insya Allah nanti akan terwujud pasca Rakernas besok 15-16 di Lewinanggung 2026. Pas kebetulan ulang tahun OI tanggal 16 Agustus, satu hari sebelum kemerdekaan. Insya Allah kita punya program untuk kedepannya yaitu terutama literasi tentang buku. Kita tempat punya gambaran, teman-teman OI itu kan banyak yang bisa nulis puisi, kemudian ada yang bisa gambar kartun, realis, dan segala macam. Kita pengen menuangkan itu. Awal mulanya, kalau sekarang sudah media cetak mungkin lebih gampang, okay, kita bisa optimalkan. Tapi dulu kita sempat mikir, gimana kalau kita bikin digital? Kan gitu. Kayaknya lebih asik nih, nggak perlu modal. Tapi teman-teman masih bisa terus berkreativitas di situ. Kemudian yang paling penting adalah, ini ruhnya kita, Kak. Jadi kenapa organisasi bisa berjalan? Karena kita punya niaga. Jadi niaga itu teman-teman di Kendal yang memang mungkin menampung dari teman-teman Jawa Tengah juga. Yang memang punya niaga atau merchandise yang sekiranya itu bisa dipublikasikan, dipublish, entah itu dalam bentuk apapun itu, ya kita tampung itu. Karena jujur, ruhnya atau apa ya, cuan yang bisa kita dapatkan dari niaga itu untuk bisa menghidupi organisasi. Katakanlah ketika teman-teman ada kegiatan sifatnya apa namanya provinsi atau nasional, kebetulan sendiri Kendal itu termasuk tergabung di JITU, Kak. Jadi se-Jawa Tengah itu kita ada 28 plus 1 itu kabupaten atau kota di se-Jawa Tengah. Nah, itu dibagi menjadi 4 korwil. Ada korwil Nyongan itu daerah Pemalang ke atas. Kemudian ada korwil Pantura Timur itu Rembang, Pati. Kemudian ada juga Solo Raya. Dan Kendal sendiri tergabung di JITU, Kak. Di JITU itu terdiri dari 9 kota. Ada Salatiga, kemudian ada Magelang Raya, ada Temanggung, ada Wonosobo, ada Kabupaten Semarang, Semarang Kota, OI Kendal sendiri, Batang, dan Pekalongan. Dan alhamdulillah kebetulan saya diamanahi untuk jadi Ketua Korwil di JITU membawai 9 kota. Ya mudah-mudahan tetap amanah lah. Okay. Itu, Kak.
1: Dan untuk program yang akan berlangsung besok ya Kak ya, di bulan ini juga, itu kira-kira apakah juga terbuka untuk umum, Kak Mufid?
0: Ya, jadi kebetulan alhamdulillahnya kalau menurut hemat saya, yang namanya komunitas mungkin kita mempunyai kesamaan yang sama, mempunyai hobi yang sama. Tapi karena kita ada fleksibilitas, kita ormas, tapi terasa komunitas. Jadi tingkat keberhasilan organisasi sebenarnya ketika kita bisa menarik apa namanya pihak lain. Katakanlah kalau kita misalnya berfokus sama Iwan, anggota kita cuma yang suka sama Iwan, iya. Kan gitu. Tapi di Kendal sendiri, alhamdulillah kita memang sudah bisa menarik beberapa, katakanlah kita bisa join dengan komunitas yang lain, bahkan mereka ibaratnya mengikrarkan diri atau login, aku pengen ikut OI walaupun saya nggak suka Iwan gimana? Oh, udah masalah. Di tempat kami ada yang dari naturalisasi dari Magelang, kebetulan bekerja di salah satu pemerintahan juga. Yang notabene dia nggak punya dasar suka Iwan, tapi nggak apa-apa, kita suka berorganisasi. Artinya semua pihak bisa terlibat dalam kegiatan OI, dimanapun itu tingkatan terkecil sampai tingkatan nasional. Begitu.
1: Ini juga sudah ada pendengar, Mas Mufid dan juga Kak Hani ya. Dari Magelang juga nih, ada Mas Theo ya, ini bertanya, bagaimana langkah terbaik untuk menjaga keharmonisan saat terjadi perbedaan pendapat atau konflik antar anggota? Terima kasih. Mungkin dari Mas Mufid ataupun Kak Hani bisa dijawab ya, salah satu.
2: Iya.
0: Mbak Hani mau jawab?
2: Boleh. Nanti okay. Tinggal menambahi ya nanti, yeah, Kak Mufid. Silakan. Karena seperti lagi kembali ke Kak Mufid, karena setiap komunitas gitu mesti ada dinamikanya. Dalam artian jumlahnya akan berkurang atau bertambah gitu kan. Termasuk dalam pengelolaan konflik, kita nggak bisa menghindari ada yang namanya konflik karena punya kepentingan ego tentang ide atau gagasan atau apa. Tetapi kembali lagi, kalau kita memang, saya mengambil cuplikan kata-kata dari RRI itu guyub, kita akan tetap kembali gitu ya. Karena memang sejatinya yang namanya komunitas akan seperti itu, naik turun, kalau dia tetap mencintai komunitas A misalkan, dia akan tetap kembali lagi ke komunitas tersebut. Jadi lebih apa ya, komunikasi, menjaga komunikasi, kekompakan, karena kita nggak bisa menghandle yang namanya karakter. Ya, karena ya. kalau karakter itu kan agak susah ya kak ya.
1: Iya.
2: Jadi kadang-kadang mungkin agak jaga jarak gitu. Kalau kita ngomongin ini ya dimanapun berada gitu, mungkin jaga jarak untuk sementara. Setelah itu akan kembali lagi gitu ya. Mungkin akan lebih seperti itu dimanapun, kalau yang pernah saya amati seperti itu, atau mungkin bisa mencari komunitas lain. Tetapi kalau kita jaga jarak pun, ketika kita mencintai satu komunitas itu dan tiada tandingannya, mesti akan balik lagi gitu kan. Karena kalau kita cerita tentang pengelolaan konflik itu akan agak susah ya kak ya. Karena ketika kita berharap ayo kita bareng-bareng gitu guyub, tapi kalau masih menggunakan ego tetap agak susah gitu ya. Benar kak Mufid, bisa ditambahi?
0: Iya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Teo atau Mas Tejo itu ya.
1: Mas Teo di Magelang, Mas Mufid. Oh, Mas
0: Teo, ya. Nah, nanti teman-teman kita di Magelang juga bisa diajak diskusi sama Mas Teo. Tapi kalau dari kita sendiri, yang jelas tidak pernah menghindarkan yang namanya konflik itu sendiri. Karena jujur, kalau misalnya kita ingat awal mula tujuan kita seperti apa, pasti yang namanya konflik itu nanti akan terjadi dengan sendirinya. Katakanlah kekangenan itu pasti akan ada. Karena jujur, kami besar memang dari konflik. Biasa sekali ketika perdebatan rapat dari hal dari lingkup yang paling kecil nggih, di kecamatan ataupun kita di kota, bahkan sampai di munas pun, bahkan bisa melebihi anggota di DPR katakanlah. Rapat kita seperti itu. Lagi-lagi yang membuat kita sadar karena apa? Kita masing-masing berpendapat, tidak mempertahankan pendapat karena kita pengen ada yang diraih, bukan. Karena atas dasar kebersamaan, jadi kita bisa reda dengan sendirinya, bisa luluh dengan sendirinya, itu hal yang lumrah lah katakanlah. Karena kita nggak punya maksudnya apa ya? Saya ingin jadi seperti ini nantinya. Saya pokoknya semua harus ikut dengan apa yang saya pikirkan. Itu hal yang biasa. Cuman delalai kalau di OI itu memang kita semua untuk kebersamaan. Banyaknya konflik untuk sebuah organisasi yang lebih besar tentunya gitu lah. Jadi wajar sekali lah adanya konflik.
1: Pasti juga dalam setiap komunitas ada ya Mas ya, dan juga bahan ya kok konflik itu pasti ada. Tapi bagaimana cara kita bisa menurunkan ego satu sama lain ya, agar nanti bisa berjalan bersama-sama. Baik, ini kita melanjutkan pertanyaan. Ada dari pendengar kita di Ambarawa, ada Bu Tina ini ya, bertanya juga untuk komunitas OI ini terlahir dari sosok Iwan Fals ya, dan bagaimana dari teman-teman OI ini bisa menjaga semangat itu, dan juga apa yang menjadi dasar kegiatan OI ini, bisa diberi contohnya lagu-lagu favorit dari kakak-kakak sekalian. Silakan dari Kak Hani dulu.
2: Saya dulu nih ceritanya. Banyak sih. Saya suka semua lagu Bang Iwan sih. Agak-agak ini ya, titik aman ya kak ya. Jadi lagunya sih memang menguras air mata, terus juga mendalam. Kira-kira apa kak Mufid? Dilempar dulu.
1: Iya. Kak Mufid semuanya saya, juga apa ini ya, suka semua ya.
0: Mbak Tina mungkin nanti bisa googling juga.
2: Iya.
0: Satu lirik yang membuat kita merasa tertampar, di mana di situ mohon maaf saya sedikit baca sedikit lantunkan. Sahabat, masih ingatkah kau, kau tampar bangkitkan aku, sobat. Nah, itu salah satu yang menguatkan kita sampai saat ini, sampai detik ini, karena tamparan-tamparan itu entah dari luar komunitas atau dari dalam komunitas sendiri secara internal, itu akan membuat kita semakin dewasa untuk memahami tiap persoalan yang ada. Jadi untuk pembuktian, bisa juga ketika kita udah mencapai sebuah pencapaian, kita nampar balik, kita bisa. Cuma ketika kita di organisasi, diajari sebuah kedewasaan itu seperti apa, akhirnya kita buktikan dengan karya oleh mereka. para pengkritik.
2: Iya.
0: Itulah.
1: Oke, ini juga tentunya untuk pendengar pasti juga penasaran ya Kak Hani dan juga Kak Mufid. Kira-kira
2: iya,
1: untuk bergabung ataupun nantinya juga akan ikut ke dalam komunitas O ini seperti apa langkah-langkahnya ya? Tapi ditahan dulu ya Kak ya. Nih kita spill,
2: iya,
1: kita akan jeda dulu sebentar. Tetaplah bersama kami pendengar.
2: Iya.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras Ngobrol bersama komunitas. Kita masih membahas mengenai tema yang menarik ya, itu berorganisasi, guyub rukun, dan membangun. Tadi kita sudah membahas banyak sekali ya cerita-cerita dari Mas Mufid dan juga Kak Hani ya, bagaimana mereka bisa bergabung di komunitas Oi Kendal ini ya. Nah, tadi juga ada yang bertanya ini Mas Mufid dan juga Kak Hani, kira-kira jika pendengar ini ingin bergabung di komunitas Oi ini bagaimana caranya? Apakah ada syarat tertentunya ini?
1: Oke. Kalau boleh tahu radius RRI ini sampai mana nih kira-kira nih?
0: Paling jauh ini sampai di Purwokerto, Mas Mufid.
1: Wah, jauh banget, luar biasa sekali. Oke, simpel saja sebenarnya. Yang penting kita nggak terlalu terburu-buru untuk mencari anggota, tidak. Karena yang kita butuhkan memang kualitas nih, bukan kuantitas. Bukan berarti SDM masing-masing orang kita pertanyakan, bukan. Tapi ikuti dulu kegiatannya. Kalau udah cocok, boleh datang ke rumah. Itu kalau prinsip kita. Dan nggak cuma juga yang hanya suka sama Iwan, enggak. Sarannya yang suka berorganisasi. Mungkin sedikit promosi juga bagi teman-teman pendengar setia RRI yang ada di Salatiga, bisa bertemu dengan ketuanya, yaitu ada Pak Is, kemudian di Magelang ada Mas Bahlul, Temanggung ada Mas Gale, Wonosobo ada Mas Mamek, kemudian Kap Semarang ada Pak Ir, kemudian Semarang sendiri kota ada Mas Pras, Kendal nanti bisa komunikasi dengan kita juga nggak apa-apa, Batang ada Kang Mimir, dan Pekalongan ada Mas Judin. Okay. Ya insya Allah semua akan terjawab, akan teratasi semua. Gak harus suka lagunya Iwan, yang penting suka berkegiatan berorganisasi. Itu aja kata kuncinya.
0: Oke, lengkap ya. Jadi dimanapun pendengar ini berada, nanti bisa menemui. Mungkin ada media sosial ataupun kontak yang bisa dihubungi Mas Mufid ataupun Kak Hani sendiri, biar nanti pendengar bisa mencari di sosial media ya. Karena sekarang juga masih banyak ya pendengar yang main sosial media sendiri.
1: Ya, nanti di Facebook atau di pencarian manapun bisa sesuai dengan kota masing-masing saja. Misalnya butuh informasi yang lebih, misalnya di Kendal ada Facebook kita, kemudian kontak kita juga ada. Ketika kita kok misalnya mau berkolaborasi kegiatan atau sekedar mau ingin tahu oh itu seperti apa, bolehlah, nggak apa-apa. Tinggal di searching ada, nanti masing-masing kota pasti akan ada. Misalnya Temanggung berkegiatan apa, insya Allah terjawab semua nanti Kak Nadira.
0: Oke. Karena ini juga tidak terasa Mas Mufid dan juga Kak Hani ya, kita sudah hampir jam 9 ya kita mengobrol ini. Kira-kira untuk Kak Hani dulu ini ya, harapan ataupun pesan disampaikan kepada pendengar, terutama pada generasi muda ya Kak ya, agar mereka juga bisa lebih bersemangat untuk berorganisasi ini, kira-kira pesannya seperti apa Kak Hani?
2: Ya, sebelum nanti harapannya, saya hanya memberi tahu dulu, karena kita di OI itu diajari yang namanya berkreativitas secara seni, secara ekonomi. Contohnya saja yang tadi disampaikan sama Kak Mufid, kita ada sablon, itu di setiap tempat kita punya kemampuan, karena memang rata-rata itu apa anggotanya cowok, jadi rata-rata cowok-cowok yang di sana-sana bisa menyablon. Belum lagi nanti ada kemampuan apa, jadi memang kita menggerakkan secara ekonomi dan sastra. Ada yang bisa mengukir, ada yang mungkin bisa membuat kaligrafi gitu Kak Nadira. Jadi memang Bang Iwan itu secara tidak langsung memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kita secara seni, tidak hanya lewat lagu-lagunya gitu. Jadi untuk harapan kami berdua, OI dimanapun berada, yang belum bergabung ataupun sudah bergabung, kalau memang menyukai Bang Iwan, sosoknya Bang Iwan Fals, tidak hanya lagunya tetapi kerja-kerja gitu intinya ya. Karena kerja itu dalam artian kita bergerak ya, beraktivitas, berkarya, mengeksplor diri gitu. Mungkin bisa secara kesenian, secara hobi aja, ataupun berkesenian yang menghasilkan. Karena banyak dari kita itu ini Kak. Jadi kalau kita ada event gitu, kita buka kayak lapak sendiri, buat kaos sendiri, sablon gitu, atau buat mungkin kayak kaligrafi atau pernak-pernik apa gitu Kakak.
0: Okay.
2: Jadi kami berharapnya dari siapapun yang mencintai Bang Iwan, kalau tertarik untuk berorganisasi, alhamdulillah gitu. Tetapi tetap mengembangkan apa yang menjadi kemampuan dari masing-masing orang gitu, karena entah itu dari kesenian, dari kepenulisan, karena sekarang kan memang zamannya literasi. Kalau yang tadi dibahas Kak Mufid soal literasi, memang saya sementara ini memang lebih cenderung ke literasi, mengajak teman-teman untuk tetap bersemangat dan juga berkarya. Karena dari teman-teman kami sendiri di Kendal itu ada yang bisa ini Kak, buat karikatur gitu, terus juga ngegambar, ada yang bisa puisi. Kak, saya kan seperti kayak mungkin esai, puisi, cerpen gitu, lebih ke arah-arah literasi seperti itu. Itu harapannya panjang ya Kak ya.
0: Gak apa-apa Kak Hani ya. Jadi untuk berorganisasi tentunya gitu, diperbolehkan untuk semuanya, asalkan itu juga nantinya bisa mengembangkan juga dari potensi yang ada di dirinya masing-masing ya. Kalau dari Kak Bufit, seperti apa pesan dan harapannya untuk pendengar Pro 1 Semarang?
1: Ya, sebelum closing statement, yang jelas kita bisa menerjemahkan apa syair dari Iwan kan gitu. Itu lebih akan mengena, lebih bermanfaat daripada kita hanya sekedar mendengarkan lagunya kan gitu. Yang jelas ini untuk semua lintas organisasi apapun itu yang belum punya kesadaran untuk berorganisasi, ayolah bangun. Ayolah bangun. Mulai sekarang walaupun sudah terlambat. Karena prinsip kami kalau semakin terlambat itu justru akan menjadi hambatan yang sangat luar biasa baik dirinya sendiri atau lingkungan sosial. Cara Jawone itu nyerim beti gitu kan. Oke, jadi harapan kami juga untuk program kami yang ke depan kaitannya dengan pendidikan nih, bidangnya Mbak Hani, mudah-mudahan OI Kendal bisa jadi embrio, katakanlah bisa jadi virus awal untuk kebangkitan yang apa namanya, karya yang begitu murah lah, semua orang bisa melakukannya. Jadi dari Kendal nanti bisa merambah ke seluruh Jawa Tengah. Ayolah terus bangun kejujuran, keberanian, dan kebersamaan. Dari situ kita bisa sadar organisasi sangatlah penting untuk diri. Begitulah. Selamat poin.
0: Baik, terima kasih.
2: Kakak iya. Kanadira, mohon maaf. Kan saya tadi lupa menyapa pendengar Pro 1 RRI yang tadi juga sudah gabung. Terima kasih sekali sudah bergabung dan memberikan atensinya untuk kami. Semoga lancar semuanya.
0: Amin. Baik, terima kasih juga kepada Kak Mufid dan juga Kak Hani ya sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Semoga juga nanti harapannya program-program ataupun kegiatannya bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Sukses selalu Kak Hani dan juga Kak Mufid.
2: Terima kasih Kak Nadira.
0: Kesempatan kita bisa bertemu secara langsung ya.
2: Iya. Yeah.
0: Salam oi.
2: Salam oi.
0: Salam oi. Terima kasih. Selamat malam.
2: Malam.
0: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena selepas ini kami masih akan menemani Anda ya dengan lagu-lagu nostalgia dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Info pro zadu. Anggota Komisi 9 DPR RI Asep Romi Romaya mengingatkan tenaga kesehatan atau nakes agar tetap menjunjung tinggi etika profesi dalam menggunakan media sosial. Menyusul viralnya komentar sejumlah tenaga kesehatan terhadap unggahan seorang pasien BPJS Kesehatan. Asep mengatakan tenaga kesehatan tetap memiliki tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas di ruang digital. Pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan lebih dari 1.000 santri diizinkan membangun dapur makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Demikian disampaikan Menteri Koordinator atau Menko Pangan Zulkifli Hasan pada Kamis 6 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut dia, dapur tersebut harus memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan oleh BGN. Sedangkan pondok pesantren atau sekolah berasrama dengan jumlah santri di bawah 1.000 harus tetap dilayani SPPG terdekat. Info Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan malam hari ini pendengar, saatnya kami menemani Anda dengan lagu-lagu dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Saatnya kita bernostalgia bersama ya. Jadi untuk Anda malam hari ini yang mungkin lagi kangen seseorang, kangen dengan penyanyi-penyanyi lawas ya, boleh silakan request saja ke kami ya. Sambil titip salam juga boleh sekali. Sampaikan ke 024-831-6686 atau di WhatsApp kami 081-666-6886 serta di aplikasi RRI Digital ya. Sampai nanti pukul 11 pendengar kita akan bernostalgia bersama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktikkannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu lagu gue dengar dari grup musik legendaris asal Bandung ya, Kahitna. Ini juga grup musik yang lagu-lagunya selalu lagu-lagu yang romantis, bahkan dilintas generasi ya, sejak tahun 1986 pendengar. Dan dipelopori oleh pianis dan komposer kawakan Yuvi Widianto, Kahitna ini juga membedakan diri dengan memadukan unsur jazz, pop fusion, funk, dan instrumen etnik ke dalam aransemen musiknya. Dengan nama Kahitna sendiri, ternyata ini berasal dari bahasa Filipina pendengar yang artinya meskipun demikian ya. Dan kerap diplesetkan secara jenaka dalam bahasa Sunda menjadi awalan ka dan akhiran na. Dan di tahun 2026 ini pendengar dari Kahitna sendiri ya, mereka akan mengadakan atau menjadwalkan konser 4 dekadenya pada 5 September 2026 di Nice PIK 2 Jakarta untuk penggemarnya. Dan mereka spesial merayakan 40 tahun perjalanan cinta dalam musik bersama. Wah, ini sebentar lagi ya. Sekarang sudah bulan Agustus, satu bulan lagi akan mendekati bulan September. Jadi untuk Anda yang pecinta Kahitna, penggemar Kahitna ya, apakah Anda sudah membeli tiketnya dari sekarang ini ya? Oke, kita akan sapa-sapa dulu pendengar yang sudah bergabung malam hari ini ya. Ini di RRI Digital ada Kak Naya Alicia. Ini request lagu juga dari

Pendengar, ada kabar seru buat kalian para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentu

punya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

Musiklopedia. Musiklopedia. Chrisye, penyanyi dan pencipta lagu legend kebanggaan Indonesia. Sampai akhir hayatnya, tak ada satupun yang mampu

0: Lahir dari keluarga wirausaha, tak menyurutkan minat seni mengalir deras di nadinya. Eksis sedari tahun 70-an, menghasilkan lagu-lagu yang akan selalu diingat oleh penikmat musik di tanah air. Musikopedia.
1: Tentu saat mendapatkan penghargaan ya senang gitu ya. Tapi di belahan hati saya ada satu beban gitu ya. Setiap kali saya mendapatkan penghargaan berarti saya merasa dituntut untuk selalu berbuat lebih baik daripada apa yang telah saya buat di waktu lalu gitu.

Sebut saja lilin-lilin kecil, badai pasti berlalu, sabda alam, dan masih banyak lainnya. Membawa Krisya memperoleh BASF Legend Award pada tahun 1995 atas pengabdiannya terhadap musik di Indonesia. Selama 40 tahun berkarir, penyanyi pop Indonesia Krisya telah meluncurkan 20 album studio, 2 tribute atau album cover, 2 album soundtrack, 10 album kompilasi, sebuah album indie, dan 56 single. Musik Gopet.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Kenapa jerawat bisa meninggalkan bekas bopeng? Inilah penjelasan dari Dr. Dr. Reni Yuniati, SPDVI.
1: Kalau jerawatnya itu berbentuk komedonal, itu kan tersumbat.
2: Betul.
1: Dia nggak bisa keluar sendiri.
2: Mm-hmm.
1: Nah, itu diekstraksi di klinik atau tempat yang steril. Atau di dokter, sehingga setelah dikeluarkan, diobati supaya tidak meradang.
2: Mm-hmm.
1: Kalau dia berbentuk vulgaris atau ada nanahnya, kemudian kita pencet-pencet dengan kuku kita sendiri, bukannya tambah sembuh, tambah meradang.
2: Hmm.
1: Dan itu yang mengakibatkan jumlah peradangan bertambah banyak, sehingga kelenjarnya jadi jebol. Ikan kemudian seperti gentong nih. Ini kita pencet, kok tambah banyak nih yang masuk. Nah, itu jadi gentong, terus jadi rusak jaringannya, terus jadi tertarik ke bawah.
2: Itu bisa menyebabkan meremen tidak, Dok? Yang tadinya di sini kita pencet di sini terus geser ke sebelah, muncul lagi di sebelah lagi.
1: Itu kan bawahnya berhubungan. Jadi kelenjar itu kan banyak kelenjar nih.
2: Mm-hmm.
1: Kalau dia jebol, dia akan menyerang kelenjar sebelahnya.
2: Mm-hmm.
1: Lewat di aliran bawah tanah tadi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Satu lagu mendengar dari Gigi, dimanakah kau berada ya. Jadi untuk Anda, dimanakah juga Anda berada ya. Malam hari ini kami masih setia menemani Anda pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Kita sapa dulu ada pendengar yang sudah bergabung di ujung telepon malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu,
0: Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dengan Pak Agus ini ya.
1: Iya.
0: Pak Agus, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Ya, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, kemarin baru saja ulang tahun ya. Ini semoga sehat terus ya.
1: Amin, amin.
0: Amin. Pak Agus, malam hari ini mau request lagu apa?
1: Request lagunya Rosa aja.
0: Lagunya Rosa. Sebentar, saya carikan dulu ya. Rosa. Sepertinya banyak ini Rosa, Pak Agus. Mau yang apa ini?
1: Yang paling depan apa?
0: Ada Tegar, ada Kau, ada Kini, ada Pudar, ada Hey Ladies, Sekali Ini Saja, Malam Pertama, Tegar, Sakura, Ayat-Ayat Cinta.
1: Sakura aja deh.
0: Sakura, oke. Sudah saya masukkan ke playlist. Mau titip salam nggak Pak Agus malam hari ini?
1: Ya, salamnya buat pendengar perusahaan tuh. Khususnya di Semarang.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Amin, amin, amin ya robbal alamin ya. Pak Agus juga semoga dilancarkan rezekinya, semoga juga dilancarkan kegiatan-kegiatannya ya. Terima kasih Pak Agus sudah bergabung malam hari ini.
1: Selamat malam,
0: selamat beristirahat. Dan pendengar kita sapa-sapa lagi ya, ini juga di WhatsApp. Ada dari siapa ini ya? Sepertinya ini dari Mbak Rika ya. Mbak Rika ini tadi sudah bergabung dan request lagu dari Club Project yang judulnya Kidung Mesra. Salamnya untuk Bang Roy, Panjaitan, Mas Yosi, dan Kak Devina serta ku RRI Semarang. Tetap semangat, happy, nice day. Oke, terima kasih Kak Rika ya. Lagunya juga sudah kita masukkan di playlist. Ada juga di WhatsApp Mas Hasan di Ungaran ya. Akhirnya bergabung kembali Mas Hasan ya. Gimana kabarnya Mas Hasan di hari ini Mas? Semoga sehat ya. Dan juga seperti biasa Mas Hasan, request lagu dari Krisdayanti Menghitung Hari. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1. Untuk saya juga ini ya, semoga sehat selalu dan bahagia ya. Terima kasih Mas Hasan. Semoga juga doa baik kembali ke Mas Hasan ya. Oke, pendengar kita dengarkan dulu ya satu lagu tadi request dari Pak Agus, Rosa, Sakura. Selamat mendengarkan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

juga satu diva pop terbesar ya di Indonesia. Ada Krisdayanti atau penyanyi yang dijuluki juga dengan Mimi. Ini juga memiliki karakter vokal yang kuat, penuh penjiwaan, dan telah menorehkan tinta emas ya di Pelantika Musik Asia Tenggara sejak memenangkan kompetisi Asia Bagus di Jepang pada tahun 1992, pendengar. Sepanjang karir Krisdayanti, ini telah melahirkan belasan album studio legendaris dengan deretan lagu ikonik yang pastinya juga melekat ya di hati penikmat musik. Di tahun 2026 ini, pendengar, selain juga aktif di panggung musik dan politik, Krisdayanti ini mengejutkan publik dengan menorehkan prestasi gemilangnya di bidang olahraga. Ini pada 22 hingga 26 Juli 2026 kemarin ya, ia sukses menyabet medali emas juara satu kategori Women's Group Esanzi atau Wusu menggunakan senjata kipas dalam ajang kejuaraan nasional Wusu Kung Fu 2026 di Tangerang ya. Ini juga memperlihatkan ya, pendengar, bahwa di usianya sekarang Krisdayanti ini bukan menjadi artis dari penyanyi saja ya, tapi juga bukan penghalang dari Krisdayanti untuk terus berprestasi. Oke, kita akan sapa-sapa lagi pendengar yang bergabung bersama kita malam hari ini ya. Ini saya bacakan dulu, ada dua pendengar yang bergabung malam hari ini, ada dari Mas Dimas ya. Mas Dimas ini ternyata lagi santai, pendengar, di teras ya sambil menikmati angin malam ini ya. Request lagu dari Dewa 19 yang judulnya Kangen. Sekalian titip salam untuk teman-teman yang lagi kumpul di angkringan. Jangan lupa pulang ya, sudah malam. Oke, teman-temannya Mas Dimas ini ya yang lagi di angkringan malam hari ini, pulang ya. Siapa tahu dicariin orang tuanya. Oke, kedua, ini dari Mbak Siva ya di Kedung Mundu. Mbak Siva ini baru saja selesai ngedit pekerjaan sebelum merem ini ya. Mau request lagu dari Atik CB, Kau Di Mana ya. Titip salam untuk sahabatku Rina. Terima kasih untuk

hari ini sudah membantuku menyelesaikan pekerjaan. Oke, terima kasih ya Mas Dimas dan juga Mbak Siva yang sudah bergabung. Kita dengarkan dulu ya pendengar, satu lagu dari request Mbak Siva ya, Kau Dimana.

0: 2019, salah satu band paling senior dan disegani jika bicara soal musikalitasnya. Album Dewa 19 Bintang 5 pada tahun 2000 laris manis justru ketika mereka ditinggal vokalis terdahulu, Ari Lasso.
1: Aku tak mengerti apa yang ku rasa.
0: Masuknya Elvonda Michael alias Once sebagai vokalis dan Tio Nugros pada posisi drum memberikan warna baru pada Dewa 19. Lagu-lagu hit seperti Roman Picisan, Risalah Hati, Sayap-Sayap Patah hingga Separuh Nafas menjadi hits di mana-mana. Album Bintang 5 juga menjadikan Dewa 19 menjadi salah satu band terlaris di Indonesia sepanjang masa dengan angka penjualan yang mencapai 1,7 juta kopi. Di akhir tahun 2004, Dewa 19 merilis album ke-8 yang bertajuk Laskar Cinta dan popularitas Dewa 19 terus melejit di dunia internasional.

ada yang bilang musik itu kan selera ya. Saya berusaha menciptakan sebuah karya yang mutlak gitu ya. Jadi orang yang paham musik pun tahu bahwa ini musik bagus. Orang yang nggak suka musik pun, orang yang kurang apresiasi dalam musik pun juga suka dengan Dewa. Nah itu saya berusaha menggabungkan itu. Hanya orang keren yang bisa menciptakan lagu keren. Hanya orang keren yang bisa memproduksi lagu keren.

Pada tahun 2008, Dewa 19 masuk ke dalam daftar The Immortal, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone. Sepanjang perjalanan karirnya, Dewa 19 telah menerima banyak penghargaan, baik BASF Award maupun Emmy Award.

Sepanjang perjalanan karirnya, Dewa 19 telah menerima banyak penghargaan, baik BASF Award maupun Emmy Award. Mereka juga pernah meraih penghargaan Leap for All Award di Amerika Serikat atas kontribusi mereka pada upaya perdamaian dan toleransi beragama. Dewa diakui sebagai salah satu legenda atau ikon terbesar dalam sejarah musik populer di Indonesia.

0: Kenapa penyakit masyarakat berpengaruh pada tingkat ekonomi? Inilah penjelasan dari pengamat sosial Hermawan Pancasiwi.
1: Dunia ekonomi dan sebagainya itu menentukan suprastruktur. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, menurut Karl Marx ini yang katanya yang sering kita tolak, itu sebetulnya ditentukan oleh ekonomi. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi infrastruktur itu menentukan suprastruktur. Nah, di situ sebetulnya ketika ekonomi itu sedang terpepat, tertekan dan sebagainya, maka orang akan mencari kompensasi. Kompensasi bagaimana mereka bisa keluar dari masalah ini. Dan yang sering menggoda adalah judi. Ya, promosi judi itu luar biasa. Promosi judi luar biasa. Dan judi itu kemudian membawa mimpi-mimpi bagi orang-orang itu. Dan ini penyakit kita juga, penyakit masyarakat juga, bahwa kita ini orang yang mudah sekali terbuai oleh mimpi-mimpi semacam itu, Mbak Silvi.
0: Okay.
1: Ini yang harus menjadi perhatian dari, saya tidak tahu ini siapa yang, kementerian apa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini, kecuali di samping Kementerian Pendidikan. Baik.

Demi waktu dari Ungu Pendengar ini juga menjadi lagu terakhir di Ruang Rindu malam hari ini ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 ya. Itu artinya kebersamaan kita di Ruang Rindu hari ini harus berakhir ya. Untuk kalian yang belum sempat bergabung, request lagu, titip salam, jangan khawatir. Kita kembali lagi besok ya di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini kami masih akan menemani Anda untuk Semarang malam ini dengan formasi dan juga musik terbaik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kasih pada kerana masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Sambil menikmati keheningan malam yang menenangkan ya pendengar, ada kabar yang membanggakan sekaligus menginspirasi ya, di mana khususnya untuk warga Jawa Tengah. Setelah menanti selama 47 tahun pendengar, Jawa Tengah akhirnya kembali dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-31 yang akan digelar di kota Semarang pada September mendatang. Gelaran ini juga akan mencetak sejarah baru ya, lewat berbagai terobosan yang super inklusif ya. Seperti apa inovasinya ya? Jadi pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Agama ini juga terus mematangkan persiapan menjelang MTQ Nasional 31 yang akan berlangsung pada 12 hingga 19 September 2026 mendatang. Dalam rapat koordinasi di kantor Gubernur Jawa Tengah hari Kamis ini pendengar, Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag RI Bapak Mukhlis Muhammad Hanafi mengungkapkan dua terobosan bersejarah pertama. Itu pertama, dibentuknya Majelis Kode Etik Dewan Hakim untuk menjamin sistem penilaian yang transparan dan profesional. Yang kedua, untuk pertama kalinya dihadirkan cabang eksibisi khusus penyandang disabilitas rungu wicara menggunakan mushaf Al-Quran standar isyarat. Tidak hanya itu pendengar, perhelatan nasional ini juga berpusat di lapangan Simpang 5 Semarang, juga akan diramaikan oleh seminar internasional, festival rebana, hingga rencana pemecahan rekor menyanyikan Mars MTQ yang melibatkan sekitar 100 peserta secara luring dan daring. Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Jateng Bapak Iwanuddin Iskandar ini juga menegaskan bahwa selain mengejar kesuksesan acara, keramahan melayani seluruh tamu dari seluruh pelosok Indonesia menjadi prioritas utama demi mempererat tali silaturahmi. Ini menjadi kabar yang menyejukkan dan tentu menghangatkan ya pendengar. Semoga juga dengan perhelatan besar ini bisa berjalan lancar dan membawa keberkahan untuk kita semua.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Musiklopedia. Musiklopedia. Sara. Sejak kecil, Yuni sangat senang menyanyi. Ia sering mengikuti lomba sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga akhirnya ia hijrah ke Jakarta ketika SMP. Kesempatan datang pada tahun 1987 saat Yuni Sara masih SMA dengan mengikuti festival bintang radio dan televisi. Yuni meraih juara 2 berkat lagu keroncong hasil didikan ayahnya. 2 tahun kemudian, Yuni mengikuti lagi festival yang sama dan meraih juara 1. Yuni pun mendapatkan tawaran rekaman bersama penyanyi lain yang tergabung dalam

berikutnya, Yuni merilis album mini perdana sekaligus album keduanya yang berjudul Hilang Permataku yang berisikan lagu-lagu daur ulang. Album Recycle pertama tersebut meledak di pasaran. Pada tahun yang sama, Yuni mencoba lagi mengeluarkan album ketiga bertajuk Salah Tingkah. Ini merupakan album perdananya yang tidak memuat lagu-lagu lama, melainkan lagu baru.

Karirnya memuncak saat album Mengapa Tiada Maaf yang dirilis tahun 96. Album ini dalam satu minggu pertamanya terjual 150 ribu kopi serta mendapatkan 4 platinum di BASF. Tiada maaf darimu, ku tahu pasti hatimu padaku. Musikopedia. Datanya sama juga, Yuni mengeluarkan album soundtrack serial Silat Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali dan kembali memperoleh 3 buah platinum dari BASF serta terjual 500 ribu kopi dalam 6 minggu pertama. Selang beberapa tahun, album 35 yang dirilis bersamaan dengan sebuah buku tentang dirinya, 35 Cangkir Kopi Yunisara, sempat juga membentuk beberapa grup musik, sebut saja 5 Wanita, dan juga sebuah grup bersama Krisdayanti dan Iis Dahlia. Ini merupakan perjalanan yang panjang dan luar biasa dari Yunisara yang hingga kini sudah merilis total 6.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menemani kami ya dari pagi hingga malam ini. Tidak terasa pendengar, waktu hampir menunjukkan pukul 12 dini hari. Dan saatnya kami pamit dulu ya. Kita bertemu lagi besok tentunya untuk Anda pada malam hari ini. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum air putih pendengar sebelum tidur ya. Saya Nadira pamit dulu pendengar, dan satu lagu terakhir untuk menutup jumpa kita di Semarang malam hari ini. Ada Tanpa Cinta dari Yuvi Nuno. Sampai jumpa.

Rosa Parks, aktivis hak sipil asal Amerika Serikat mengatakan, "Orang-orang selalu berkata bahwa saya tidak menyerahkan kursi saya karena saya lelah. Tetapi itu tidak benar. Saya tidak lelah secara fisik. Satu-satunya lelah yang saya rasakan adalah lelah karena terus menyerah. Hidup harus dijalani sepenuhnya, sehingga kematian hanyalah babak berikutnya. Kenangan tentang hidup kita, pekerjaan kita, dan perbuatan kita akan terus hidup dalam diri orang lain. Saya ingin dikenal sebagai seorang yang peduli terhadap kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan untuk semua orang."

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Semarang. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Jumat 7 Agustus 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini, ada saya Galih Aji Pendengar yang siap hadir menemani Anda pada Semarang pagi ini, edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Ragam informasi dan juga musik pilihan siap kami akan hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda pada hari ini. Semoga di hari Jumat ini Jumat berkah bisa beneran terjadi. Pendengar, sehat selalu untuk kita semua dan pastinya juga bahagia selalu. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini, kami akan segera hadirkan program Mutiara Pagi dengan satu tema mengenai menjaga murwah atau kehormatan. Kami akan hadirkan bersama dengan Sekretaris MUI Jawa Tengah, Dr. Multazam Ahmad MA, yang saat ini masih kami coba hubungkan. Sekaligus yang mau bergabung, silakan telepon kami buka di 0248316686 atau juga di WhatsApp 0816666886 dan di aplikasi RRI Digital.

hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.

0: Pendengar, untuk perbincangan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Multazam ya, mengenai menjaga kehormatan belum bisa kami hadirkan. Dan sebagai gantinya, pendengar, satu topik mengenai relasi umat beragama kami akan hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Pagi hari ini, pendengar, seperti janji saya tadi ya, kita akan bincangkan mengenai memahami relasi umat dan ulama bersama Ustadz Agus Imam Haromen MAG, dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang. Kita akan sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Silvi.
1: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Ustadz, memahami relasi umat dan ulama, ini boleh kita bedah satu-satu, silahkan Pak Ustadz.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Silvi yang saya hormati dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi akhir-akhir ini kita sedang apa ya, banyak ramai dibicarakan tentang salah satu siaran televisi yang di situ kemudian menggambarkan bagaimana apa situasi pondok pesantren begitu kan, dengan kemudian dengan narasi yang sebenarnya apa ya tidak tepat ya, karena apa ada sebuah video yang kemudian dilepaskan konteksnya kemudian diberikan narasi. Nah, dari sini kemudian muncul berbagai respon. Nah, salah satu yang perlu dilihat adalah bagaimana sebenarnya relasi antara umat dan ulama itu. Jadi dalam agama kita, selain hal-hal yang sifatnya ta'abudi, ibadah, itu juga ada yang ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan hubungan sosial antara kita dengan makhluk, sesama makhluk. Bisa kita dengan sesama manusia, bisa kita dengan hewan, bisa kita dengan tumbuhan, dan juga kita dengan alam. Bahkan kita dengan sesuatu yang gaib, misalnya malaikat dan lain sebagainya. Nah, salah satu hubungan antar manusia itu ada yang namanya hubungan antar ulama dan umat. Mungkin kita tahu bahwa ada umat, juga kemudian ada ulama. Nah, umat biasanya diposisikan sebagai apa ya, orang yang memang mengikuti seorang ulama. Nah, ulama itu adalah orang yang diposisikan sebagai apa, individu yang bisa dikatakan menjadi rujukan oleh para umat, kan begitu. Nah, ketika Al-Quran bicara tentang ulama, itu salah satu ciri yang mendasar adalah bahwa beliau, para ulama adalah orang yang berilmu, utul ilma, ya, orang-orang yang diberikan ilmu, dan karena ilmunya itu kemudian dia bisa apa, yakhsha Allah, dia bisa takut kepada Allah. Ini ulama kan konsepnya seperti itu. Lah, kemudian dalam kehidupan sosial ulama apa ya, menjadi figur yang berbeda-beda. Misalnya kalau di luar, misalnya ada di luar negeri, misalnya di daerah Timur Tengah atau kemudian wilayah-wilayah muslim lainnya, misalnya disebut sebagai, ada yang menyebut sebagai murabi, ada yang menyebut sebagai syekh gitu, ada yang menyebut sebagai ustadz. Di Indonesia misalnya ulama ini dalam bentuk misalnya para kiai ya, para guru ngaji misalnya, para ustadz dan lain sebagainya. Nah, mengenai memang pada umumnya apa namanya, relasi ulama dan umat itu biasanya ada satu yang mendominasi, satu yang didominasi. Ini mas di sini masih masih objektif ya, dalam arti memang ya, memang dalam kehidupan mesti ada yang seperti itu. Nah, dalam konteks ilmu agama misalnya ya, tentu posisi umat adalah orang yang membutuhkan misalnya. Maka kemudian kalau kita bicara murid itu kan definisinya orang yang menghendaki, tolib itu adalah juga sama orang yang mencari. Nah, sedangkan asyikh atau mursyid atau ulama itu adalah orang yang memberikan informasi itu. Biasanya relasinya itu. Mengapa demikian? Karena di posisi itu memang umat ini belum bisa kita, belum bisa apa mencapai posisi itu. Misalnya ketika kita bicara tentang konteks belajar, maka ada relasi guru dan murid. Nah, maka dalam posisi ini juga sama. Posisi relasi umat dan ulama ya, itu kalau saya melihat ada dua. Yang pertama, ulama memang ada di posisi yang memang harus ada di posisi yang mendominasi. Contohnya dalam kaitannya pendidikan. Mau tidak mau, apa suka tidak suka ya, ketika seseorang sedang belajar misalnya, ya dia harus mengikuti gurunya kan gitu. Karena keberhasilan dia dalam memahami ilmu itu tergantung pada seberapa jauh dia mengikuti gurunya. Misalnya kita lihat juga misalnya kasus yang lain, misalnya yang juga sedang ramai, misalnya ada guru ya, kepala sekolah itu ya, yang dipecat karena itu.
1: Iya, kepala sekolah.
2: Ya, nah itu kan posisi itu kan artinya seorang siswa atau misalnya dalam hal ini orang tuanya, dia tidak memahami bahwa dalam konteks itu ya sebenarnya ada di posisi kita harus mengikuti seorang guru, karena dalam ilmu ya memang guru yang lebih tahu. Kita sebagai orang yang memang belajar ya posisinya ada di mengikuti. Misalnya kita lihat dalam Al-Quran bagaimana seorang Nabi Musa yang notabene kritis, yang notabene pemberani, bahkan ya punya kekuatan yang lahir batin misalnya, tetapi harus tunduk kepada seorang Nabi Khidir dalam konteks belajar. Jadi ada di posisi ini, maka relasinya ya seperti itu. Nah, maka seorang ulama menjadi panutan yang diikuti, yang didengar, kita yang mendengar, kita yang mengikuti. Tapi di sisi lain, dalam konteks apa kita sebagai manusia misalnya, maka ada kalanya relasi umat dan ulama itu setara. Mm-hmm. Ya, ada kalanya setara misalnya. Maka di sini kemudian misalnya dalam konteks hubungan-hubungan sosial yang lain, misalnya dalam hal diskusi, misalnya dalam hal menjawab pertanyaan dan mengkonfirmasi, di sini kan posisinya sama. Bahkan sebenarnya seorang umat itu dia bisa, apa ya kalau saya katakan, dia tidak selamanya seorang umat. Bahkan ketika misalnya dia sudah punya ilmu yang cukup, dia sudah punya diakui keilmuannya, kalau bahasa orang sekarang mungkin memiliki ijazah gitu ya, atau memiliki pengakuan dari publik bahwa dia sudah mampu, maka dia bisa menjadi seorang ulama. Nah, dari dua pola ini misalnya, itu kemudian melahirkan etika. Maka misalnya contoh bagaimana etika seorang murid dengan guru. Maka kita lihat misalnya di dalam referensi-referensi, misalnya seorang murid harus memuliakan guru, misalnya kan begitu. Terus seorang guru harus memberikan teladan. Nah, itu kan etika-etika seperti itu muncul karena dalam konteks tadi, relasinya dalam konteks ilmu, bahwa memang ketika, karena ulama juga sebenarnya masuk dalam kategori ulil amri, jadi orang yang mengurusi urusan orang lain, cuman dalam hal ini adalah tentang pendidikan, tentang wawasan keagamaan misalnya. Maka adalah hal yang wajar misalnya, wah ini kita sebagai murid atau misalnya sebagai umat menghormati para ulama misalnya. Tentu kalau itu kan berarti bicara adab. Nah, kalau bicara adab itu kan ada esensinya, ada yang memang bentuk formalnya. Nah, itu biasanya setiap daerah akan berbeda. Bentuknya akan berbeda. Misalnya sama-sama kita menghormati ulama atau kita menghormati orang yang lebih sepuh misalnya. Itu kan kalau dalam tradisi orang Indonesia itu kan mencium tangan begitu kan. Tapi kalau misalnya di masyarakat Arab misalnya, itu bentuk ekspresinya tidak dengan mencium tangan gitu. Jadi salaman itu ya biasa saja. Kalau kita kan memang ekspresinya kita mencium tangan guru kita, terus mungkin kita sambil agak apa ya, agil-agil apa, agak membungkuk gitu ya, untuk memberikan penghormatan. Tapi kalau di luar, misalnya di daerah Timur Tengah kan tidak seperti itu. Misalnya dengan berpelukan, kemudian bahkan mohon maaf, misalnya kalau di luar, di ulama-ulama di Timur Tengah itu kan bahkan memegang kepala, terus kemudian mencium kepalanya karena bentuk penghormatan. Nah, kalau kita di Indonesia, kepala kita dipegang itu kan marah kan gitu. Nah, itu contoh, artinya konsep adabnya sama tetapi implementasinya yang berbeda. Nah, yang perlu diketahui misalnya ketika relasi dalam pendidikan misalnya, itu kan Nabi pernah berpesan bahwa bukan dari golongan kita ya, seorang pemuda yang tidak menghormati orang yang lebih tua, dan seorang yang lebih tua yang tidak menyayangi orang yang lebih muda misalnya. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya dalam kondisi misalnya ya, relasi yang guru sebagai orang yang diikuti, yang dihormati, itu pun ternyata guru punya tanggung jawab untuk menyayangi murid-muridnya misalnya. Jadi sebenarnya hubungannya juga setara ya, seimbang. Jadi misalnya murid atau umat itu harus menghormati ulama ya, baik dalam konteks memang secara usia lebih sepuh, dan juga secara keilmuan memang itu lebih dimuliakan gitu, memang yang punya ilmu. Tetapi pada saat yang bersamaan, meskipun guru atau ulama sebagai orang yang dimuliakan, dia punya peran juga bagaimana dia memberikan rasa sayang kepada umatnya. Nah, jadi artinya sebenarnya hubungan ini timbal balik gitu. Nah, yang menjadi problem kan misalnya yang satu menuntut, kemudian yang satu dituntut kan begitu. Atau misalnya yang satu sudah melakukan kewajibannya memberikan rahmat, tapi yang satu tidak melakukan kewajiban untuk menghormati. Lah di sini makanya kemudian terkadang konflik-konflik sosial itu, misalnya antar ulama dengan umat, atau umaro dengan rakyat, atau bahkan mungkin suami dengan istri, itu karena kadang tidak ada etika yang dijalankan secara berimbang. Nah, misalnya seperti itu. Artinya dari sini kita tahu bahwa ya memang ada posisi di mana misalnya ada relasi yang tidak setara, tetapi relasi yang tidak setara pun kalau dalam Islam ada konsepnya, bahwa berarti yang tua misalnya orang tua, ataupun yang tua di sini misalnya ilmu yaitu ulama, itu merahmati, memberikan kasih sayang, sedangkan umatnya dan sedangkan anaknya misalnya itu memberikan penghormatan. Nah, ini jadi misalnya jangan dibalik, ulamanya minta dihormati, umatnya minta dirahmati misalnya. Lah kan ini kan kebalik, akhirnya saling menuntut gitu. Itu misalnya kalau hubungan yang tidak setara, dan memang itu ada dalam relasi tersebut, ada misalnya kita lihat misalnya tadi bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir, bagaimana misalnya Nabi Muhammad dengan para sahabat, itu memang relasinya seperti itu. Tapi karena beliau-beliau itu menerapkan akhlak yang sama, akhirnya ya tidak ada masalah kan itu. Ya, yang kedua ada relasi yang misalnya setara dalam arti sama-sama manusia. Nah, salah satu ayat yang penting kalau menurut saya itu ada misalnya ayat yang la yaskhar qaumun min qaumin itu. Jadi jangan kemudian saling menghina. Misalnya ulama jangan sampai menghina umatnya yang belum paham atau belum ngerti. Misalnya guru juga begitu, jangan sampai membenci muridnya yang belum pinter gitu. Begitu juga umat atau siswa, atau misalnya mahasiswa misalnya, itu tidak kemudian menghina juga gurunya ya, karena secara esensinya guru itu juga sebagai seorang manusia yang memang bisa jadi ada kekurangan misalnya dalam hal pendidikan, biasanya kalau muridnya kaya atau terpandang itu kan biasanya dengan guru tidak menghormati. Nah, sebenarnya itu kan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, jadi artinya apa? Artinya dari relasi yang berbeda pun sebenarnya kalau kita memahami etika-etikanya itu tidak ada problem misalnya. Dan sebenarnya umat pun ya satu saat ya ketika dia dididik dengan tepat, ketika dia belajar dengan tepat ya bisa sampai di posisi ulama itu sebagai penerus kan begitu. Okay. Mungkin ini sebagai pengantar Mbak Sylvia.
1: Baik Pak Ustadz, setelah ini saya akan buka line telepon dan juga WhatsApp untuk pendengar. Kita jeda dulu ya Pak Ustadz ya. Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda selain satu ini pendengar. Memahami relasi umat dan ulama.

Surat Al-Waqiah memiliki keutamaan membukakan pintu rezeki, namun bukan berarti mendatangkan kekayaan secara instan. Bagaimana seorang muslim mengamalkannya? Surat Al-Waqiah dikenal memiliki keutamaan sebagai pembuka pintu rezeki. Surat Al-Waqiah dapat dibaca pada pagi hari sebelum berangkat bekerja dengan harapan Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan rezeki. Setelah salat asar atau pada malam hari sebelum tidur. Surat Al-Waqiah memang tidak secara langsung menerangkan ayat tentang kekayaan, rezeki dan hal semacamnya. Akan tetapi, surat ini mengajarkan tentang tauhid yang membuat kita percaya dan yakin jika semuanya telah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam urusan rezeki.

0: Saatnya saya buka line telepon dan juga line WhatsApp. Sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia.
0: Selamat pagi Pak Suyarto, silahkan.
1: Iya, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, Sugeng Pak Ustadz Agus, sehat Pak Agus?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sugeng Injang Pak Suharto.
0: Amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, memahami relasi umat umat dan ulama. Saya mendengar Bapak, kita catat yang bisa menjadi topik malam ini, dan ini sangat penting Pak Ustadz. Beberapa hal yang kita simak di media yang sangat menyakitkan, bahwa Bapak mengatakan ulama dan umat memiliki hubungan simbiosis dan mutualisme yang sangat membutuhkan. Nah, kedua ini memiliki tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan umat dan menjalankan ajaran agama dan menciptakan kehidupan yang harmonis, sehingga ulama dipercaya menjadi panutan bagi umat dalam membangun peradaban Islam. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz, mengapa ulama memiliki posisi penting dalam masyarakat Islam sampai sekarang, tapi Pak Ustaz, sayangnya hanya sedikit orang yang mau dan mampu melakukannya, tapi di sisi lain masih ada kerikil-kerikil tajam. Apakah ini suatu adab yang kurang baik Pak Ustaz? Matur nuwun, mohon pencerahannya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih Pak Suharto. Silahkan Pak Ustaz.
1: Ya, kenapa ulama punya posisi penting dalam agama kita ya? Karena memang jadi ini bicara tentang apa, proses transmisi ya, atau kemudian pelestarian ilmu agama. Jadi Nabi dulu pernah mengatakan bahwa ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi dalam agama kita ini kan yang menyebarkan agama kita kan adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, tetapi beliau juga seorang manusia, meskipun beliau sangat mulia, dijadikan panutan dalam semua aspek kehidupan beliau dan aspek apa sifat-sifatnya, tapi kita harus ingat juga bahwa beliau juga seorang manusia yang dibatasi oleh usia. Maka kemudian pasca beliau, maka kemudian ada para sahabat, ada para tabiin, dan sebenarnya mereka juga para ulama sebenarnya, karena secara esensinya mereka adalah orang-orang yang berilmu. Jadi kenapa para ulama itu dimuliakan dalam agama kita? Karena memang beliau punya tanggung jawab ya, untuk melanjutkan keilmuan-keilmuan yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi. Mungkin kalau kenabian tidak ya, sudah sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Tetapi secara warisan keilmuan, nah, ulama ini yang mendapatkan tanggung jawab itu. Mungkin kalau misalnya kita ingin membedakan, misalnya ya, ada yang mewarisi nabi dari segi darahnya, sehingga kita kemudian sekarang melihat para cucu nabi, keturunan beliau gitu. Tapi di sisi lain ada manusia mulia ya, dalam hal ini adalah para ulama, yang bisa jadi juga para ulama juga ada yang keturunan para nabi gitu ya, keturunan Nabi Muhammad gitu ya. Tapi artinya para ulama ini lebih luas, tidak hanya bicara tentang keturunan, tetapi orang yang memang mewarisi keilmuan dari Kanjeng Nabi. Karena itulah kemudian para ulama ini mempunyai kedudukan yang mulia, yang memang ketika misalnya saat ini apa ya, dipertanyakan statusnya, kemudian diperbincangkan kesehariannya, itulah kemudian yang menjadi problem kalau kita tidak melihat konteksnya gitu. Misalnya kalau kenapa ketika para santri yang misalnya ikut membantu, kemudian ikut bekerja bakti misalnya ya, itu dianggap kemudian perbuatan perbudakan misalnya. Tapi kenapa kok misalnya kalau orang bekerja dengan seorang pimpinan, disuruh, kemudian dia melaksanakan, kenapa tidak dianggap perbudakan misalnya, seperti itu. Artinya pemahaman seseorang ini sangat subjektif gitu ya, sangat subjektif. Apalagi memang kalau kita lihat ya kenyataannya, memang kehidupan pesantren itu unik gitu loh. Orang kehidupan pesantren itu unik gitu. Ibaratnya kalau mungkin sekarang orang makan itu harus berapa puluh ribu, tapi di pesantren itu dengan anggaran 6.000 aja sudah makan gitu. Itu kan kalau di kita itu contoh saja, itu misalnya kita ukur dengan standar orang makan wajar di masyarakat secara umum, itu kan sudah nggak masuk akal itu. Nah, tapi kan itu misalnya hal itu kan itu contoh yang misalnya sebetulnya bisa dilihat. Cuman kan karena memang ya terkadang perbedaan perspektif, kemudian ada subjek, ada hal-hal tertentu yang bisa jadi melatar belakangi sikap seseorang, lah itu yang kemudian bisa sebenarnya menyudutkan, ya bisa kemudian memperburuk citra lah. Yang dikhawatirkan adalah ketika ada citra buruk yang terus diarahkan kepada seorang ulama, lah nanti kita ini mau ikut siapa gitu kalau nggak mau ikut ulama misalnya, dalam konteks pembelajaran, dalam konteks keilmuan agama, apakah misalnya nanti mau ikutnya ChatGPT gitu kan? Ya kan tentu tidak kan, karena memang ya, agama ini harus ya, kita lihat, kita ambil agama itu dari mana kan begitu kata Abdullah bin Mubarak kan begitu. Mm-hmm. Ya mungkin itu Mbak.
2: Oke, okay. Ada pertanyaan yang sudah masuk lagi lewat WhatsApp, Pak Ustadz. Ini saya bacakan satu persatu. Dari Pak Rosi di Gubuk, tanda-tandanya ulama ada yang khair, ada yang suk, itu yang seperti apa Pak Ustadz?
1: Ya, jadi klasifikasi ulama yang kalau bahasanya bukan ulama yang khair ya, jadi ulama yang memang agama gitu, jadi ulama akhirat gitu. Ulama akhirat dan kemudian ulama yang hadisuk. Nah itu tanda-tandanya adalah apa, jadi seberapa jauh keilmuan dia itu dia jalankan untuk tujuan kepada Allah. Misalnya dia punya ilmu, seberapa ilmu dia itu dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka itu adalah ulama-ulama yang baik kan. Nah memang dulu ini yang membuat klasifikasi ini kan salah satunya Imam Al-Ghazali ya. Memang beliau mengatakan bahwa waktu itu ulama-ulama yang buruk itu adalah orang yang dekat dengan pemerintah. Tetapi kalau kita lihat baca kitab Ihya itu sebenarnya kesimpulannya bukan dekat kepada pemerintahnya, tetapi karena dekat dengan pemerintah akhirnya ulama itu semacam bisa membuat hukum yang sesuai dengan permintaan pemerintah. Jadi saya salah satu kasus yang diungkap Imam Ghazali itu, dia menjumpai seorang ulama fikih yang jadi ada seorang raja itu pengen mendirikan bangunan di sebuah tanah gitu ya. Nah tapi tanah itu ada yang punya, nah yang punya nggak mau melepaskan tanah itu. Nah kemudian pemimpin itu minta sama ulamanya, ya tolong buatin fatwa biar mereka mau. Akhirnya dibuatkan fatwa sehingga akhirnya mau lah. Jadi sebenarnya bukan kedekatan dengan pemerintahnya, tetapi ketika dekat itu kemudian menjadikan dia tidak objektif lagi, dia tidak kemudian mengacu kepada keilmuannya lagi lah, itu yang dikatakan tadi ulama yang tidak baik. Nah terkadang klasifikasi ini yang kemudian memicu membuka penilaian, akhirnya seorang gampang sekali mengatakan oh ini ulama su, oh ini ulama su gitu. Hanya karena misalnya oh ini dia jadi misalnya katakan ya orang masuk pemerintah lah misalnya jadi apa gitu, dianggap kemudian ulama su, padahal ya tidak gitu. Jadi tinggal dilihat seberapa jauh ya. Saya contohkan lagi misalnya gini dulu itu ada anggapan dulu ya, ulama salaf itu ada anggapan bahwa kalau ada ulama punya kuda yang hitam yang gagah itu dianggap sebagai ulama yang gak baik. Kenapa? Karena pada masa itu umumnya orang yang mampu membeli kuda hitam itu adalah pemerintah, orang yang kaya. Dan identik raja itu memberikan kuda itu kepada ulama kalau ulamanya bisa membuat mereka senang. Tetapi jangan dikira hanya ulama yang memiliki kuda hitam itu semuanya buruk, enggak. Ahmad bin Hanbal itu punya kuda khusus yang berwarna hitam, yang beliau tidak tunggangi kuda itu kecuali kalau mau ngajar hadis. Ya, sampai kemudian murid-murid beliau itu pada heran, loh, wahai imam, kenapa jenengan kok pakai kuda yang bagus yang hitam seperti itu? Apa enggak nanti dianggap sebagai apa ya, ya orang yang senang dunia atau lainnya? Sampai saya kata Ahmad bin Hanbal, duh, memang ini saya pakai kuda yang terbaik karena saya akan menyampaikan apa ilmu dari orang yang terbaik, yaitu hadis dari Kanjeng Nabi. Jadi artinya sangat relatif penilaian itu, jadi tidak kemudian pada contohnya saja. Nah, kadang kan, mohon maaf, misalnya saat ini tuh kadang orang menilai hanya dari tampilan luarnya gitu misalnya. Nah, itu dari situ kemudian akhirnya bias-bias pandangan-pandangan itu seperti itu. Dan yang dikhawatirkan ya kalau itu kemudian menjadikan orang makin jauh dari ulama, kan begitu. Mungkin itu, Mbak Sufi.
2: Baik, ada satu lagi nih Pak Ustadz dari Pak Soekarno Klaten. Ilmu agama wajib kita timba dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah betul Pak Ustadz dari Pak Soekarno di Klaten?
1: Ya, betul. Jadi memang ilmu agama itu harus kita terapkan. Dan mungkin kalau menurut saya yang perlu ditegaskan juga bahwa ilmu agama yang kita cari itu adalah untuk kita amalkan, bukan untuk menilai orang. Misalnya contoh, kita belajar ilmu tentang akhlak, ya, akhlak yang baik itu rendah hati, akhlak yang buruk itu sombong atau takabur. Nah, itu maka kita harus internalisasikan dalam diri kita apa yang berarti yang bagus, apa yang enggak. Tidak kemudian kita habis belajar tentang akhlak takabur, akhlak jelek gitu ya, takabur, terus kita menilai orang lah, ini dia takabur enggak ya, dia takabur enggak lah, itu yang kadang kurang pas kan, seperti itu kan gitu. Nah, kalau untuk menilai begitu kan ada wilayahnya lah, misalnya kalau ulama itu berarti para mufti itu yang akan menilai kan. Kalau misalnya kita sebagai umat ini ya, bagaimana menerapkan nilai-nilai itu kalau baik ya dalam diri kita, dan menjauhi nilai-nilai yang tidak baik itu dari kita gitu kan, begitu. Itu Mbak Silvi.
2: Oke. Pak Ustadz, untuk menutup jumpa kita, Pak Ustadz silakan.
1: Oke, baik. Jadi ketika kita bicara relasi umat dan ulama, itu memang ada relasi yang berbeda. Ada kalanya satu memang setara dalam arti secara kemanusiaan kita itu adalah sama, baik umat ataupun ulama, sehingga kita harus saling menghormati, tidak mencaci dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada memang relasi yang tidak sama. Dalam hal ini adalah misalnya ulama sebagai sumber ilmu, sumber panutan, bahasa kita mungkin sebagai senior lah. Nah, sedangkan umat adalah orang yang memang mencari ilmu, dan dalam kata lainnya junior misalnya, meskipun nanti saat bisa jadi senior juga. Nah, di sini pun meskipun tidak setara, tetapi kalau kita mengamalkan hadisnya Nabi bahwa orang yang tua itu menyayangi orang yang kecil, sedangkan orang yang kecil itu menghormati orang yang tua. Dan ini di sini juga artinya sama, misalnya ulama itu menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan keseriusannya dalam memberikan ilmu kepada umat, dan umat sebaliknya menunjukkan keseriusannya dalam menghormati, dalam mencari dan mengambil ilmu dari ulama. Jadi harapannya relasi itu bisa memperkuat pengembangan agama kita, gitu. Tidak kemudian menjadikan orang tidak mau merujuk ulama atau orang meninggalkan umat, kan ini sama saja sebenarnya. Mungkin itu Mbak Siti.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah minggu depan kita jumpa lagi ya Pak Ustadz ya. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi pendengar, Ustadz Agus Imam Haromen MAG, dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, memahami relasi umat dan ulama. Bagi Anda yang ingin topik-topiknya dibahas bersama Pro 1 dalam Mutiara Pagi, Religi Pagi, boleh sampaikan di WhatsApp kami ya, 081-6666-886. Insya Allah kami bisa agendakan dengan Ustadz-Ustadz yang berkompeten setiap harinya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kawan-kawan di Kota Semarang sebagai tempat yang menjadi ajang kegiatan muktamar, monggo sebanyak mungkin keluarga besar Tapak Suci bisa memerahkan simpang lima khususnya.
3: Ada perubahan pendapatan asli daerah dari 711 miliar sekian turun menjadi 676.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, peserta dari 24 negara di dunia akan meramaikan ajang Muktamar Tapak Suci 2026 yang akan dibuka di Simpang 5 Semarang. Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi mengajukan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran guna menyesuaikan fiskal daerah yang target pendapatan asli daerahnya dipangkas sekitar Rp35 miliar. Saya Galih menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, Kota Semarang dipercaya menjadi tuan rumah Muktamar Tapak Suci 2026 pada Sabtu besok. Kegiatan yang dihadiri oleh peserta dari 24 negara di dunia tersebut dijadwalkan akan diwarnai apel akbar di lapangan Pancasila Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
2: Bahwa pimpinan pusat Tapak Suci sudah mengamanahkan Muktamar ke-16 ini di Jawa Tengah.
4: Pendengar, Kota Semarang dipercaya menggelar Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah tahun 2026. Penetapan Semarang sebagai kota Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang digelar 6 hingga 9 Agustus merupakan amanah tertinggi organisasi dan disambut resmi Pemkot Semarang dan jajaran Muhammadiyah Jawa Tengah. Ketua Panitia dari Pimpinan Wilayah Tapak Suci Jawa Tengah, Wiwoho Aji Santoso, mengatakan dipilihnya Kota Semarang karena menjadi salah satu pusat pertumbuhan Tapak Suci sekaligus kota budaya dan pendidikan.
2: Untuk itu, maka kepada seluruh pimpinan daerah Tapak Suci se-Jawa Tengah dan khususnya kawan-kawan di Kota Semarang sebagai tempat yang menjadi ajang kegiatan muktamar, monggo sebanyak mungkin keluarga besar Tapak Suci bisa memerahkan simpang lima khususnya.
4: Sedangkan Ketua Pimpinan Tapak Suci Kota Semarang, Dedi Cahyadi, mengatakan penunjukan Semarang adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Lebih lanjut, Muktamar bukan sekedar pergantian kepemimpinan, melainkan merumuskan arah organisasi 5 tahun ke depan, menyeimbangkan prestasi bela diri dengan dakwah kemajuan Muhammadiyah.
5: Alhamdulillah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah akan menggelar Muktamar Tapak Suci ke-16 yang akan diselenggarakan di Kota Semarang. Kemudian akan ada pembukaan berupa apel akbar yang melibatkan seluruh peserta apel yang datang dari seluruh provinsi di Indonesia ditambah dengan 24 negara.
4: Sedangkan perwakilan dari Unimus maupun Muhammadiyah, Musarif, mengatakan Tapak Suci adalah kawah candra di muka yang melahirkan kader berkarakter kuat, beriman, dan berakhlak mulia. Kepercayaan menggelar muktamar di Semarang meneguhkan keterkaitan erat antara seni bela diri dengan misi dakwah persyarikatan. Semoga lahir kepemimpinan baru yang makin mengokohkan Tapak Suci sebagai kebanggaan bangsa dan wajah Islam yang berkemajuan. Lebih lanjut, mengapresiasi muktamar digelar Kota Semarang.
6: Menyampaikan apresiasi dan rasa syukur yang tinggi atas terpilihnya Unimus dan tentunya Kota Semarang sebagai tuan rumah muktamar Tapak Suci Putra Muhammadiyah di tahun 2026 ini. Ini adalah suatu kehormatan yang besar bagi kami, bagi Kota Semarang juga, di mana Unimus sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah diberikan kepercayaan perjuangan dari perserikatan Muhammadiyah yang kuat.
4: Sementara puncak dari Muktamar ke-16 dipusatkan di lapangan Pancasila Semarang. Pada acara Muktamar diperkirakan diikuti 11.500 peserta, termasuk perwakilan dari 24 negara. Agus Heranto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, lantas seperti apa respon dari masyarakat terkait dengan gelaran Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang diikuti oleh pendekar dari seluruh penjuru dunia? Berikut tanggapan masyarakat yang berhasil dihimpun oleh tim RRI Semarang.
7: Saya Nabila Agustin sebagai warga Semarang. Saya bangga sekali karena acara Tapak Suci ini bisa mengenalkan kota kita Semarang ini ke negara lain gitu. Apalagi acara ini kan mengundang negara lain, jadi bisa mengenalkan budaya dan kuliner Indonesia.
8: Saya Nabil Syoki Putra Nazaili sebagai masyarakat Semarang. Menurut saya, dengan dihadiri 50 negara ini, berarti dimembuktikan bahwasannya acara Tapak Suci ini sudah diakui secara global. Jadi menurut saya ajang ini bisa mampu ya menyatukan bangsa-bangsa lewat olahraga.
9: Saya Ziza sebagai warga, keren banget sih lihat anak-anak muda dari berbagai negara datang ke Semarang. Harapan saya semoga acara seperti ini bisa rutin dilaksanakan.
0: Pendengar, gelaran Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Internasional menjadi topik editorial pagi ini yang ditulis oleh Sudarsono. Selengkapnya akan dibacakan oleh Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Ribuan pendekar dan kader Tapak Suci Putra Muhammadiyah dari berbagai daerah dan belahan dunia kemarin hingga hari Sabtu besok memadati kota Semarang. Mereka dengan tujuan menghadiri Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang berlangsung tanggal 6 hingga 9 Agustus 2026. Dalam perhelatan besar kali ini, Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai saksi sejarah, sebagai tempat berkumpulnya para pengurus, kader hingga pendekar lintas generasi. Dalam Muktamar ke-16 merupakan pertemuan paling meriah sepanjang sejarah Tapak Suci karena jangkauannya yang melebar hingga ke luar negeri. Muktamar menjadi tempat melepas rindu sekaligus ajang tukar pikiran bagi para pendekar lintas negara. Dengan berkumpulnya para tokoh, pendekar dan kader Tapak Suci ini diharapkan bukan sekedar agenda rutin biasa. Momentum ini dapat menjadi titik balik penting bagi organisasi untuk berbenah dan menjawab tantangan zaman yang semakin rumit. Selain itu, Muktamar dapat menjadi ruang yang sangat strategis untuk berkaca pada capaian sebelumnya, melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang inovatif, sekaligus memilih nahkoda baru yang amanah dan visioner untuk masa depan. Dengan Muktamar di Kota Atlas ini, dapat terwujudnya arah pergerakan yang berakar menjadi tradisi menuju Tapak Suci modern, mandiri, dan Tapak Suci dapat semakin melebarkan sayap di panggung dunia. Sementara dengan adanya perhelatan tingkat dunia ini, juga diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi suatu negara, utamanya Kota Semarang, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor pariwisata, dan memperkenalkan budaya nasional di kancah global. Sekian komentar.
0: Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi mengajukan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan juga perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2026 kepada DPRD Kabupaten Pekalongan. Langkah ini menjadi sinyal penyesuaian fiskal daerah setelah target pendapatan asli daerah atau PAD dipangkas sekitar Rp35 miliar. Berikut laporan selengkapnya.
3: Ada perubahan pendapatan asli daerah dari 711 miliar sekian turun menjadi 676.
11: Rancangan perubahan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan Rabu kemarin. Sukirman mengatakan perubahan APBD dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah untuk menyesuaikan kondisi fiskal terkini, sehingga pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
12: Plafon prioritas anggaran sementara perubahan tahun 2026 kepada pimpinan DPRD dan DPRD untuk dibahas, untuk kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian. Apa penyesuaiannya? Tentu saja pendapatan asli daerah, lalu kemudian belanja nanti akan didetailkan oleh pimpinan DPRD. Tentu saja target ini adalah untuk semakin memantapkan APBD tahun 2026.
11: Selain melakukan penyesuaian pada sisi pendapatan, pemerintah juga mengatur kembali alokasi belanja daerah dengan tetap mengedepankan efektivitas program prioritas, optimalisasi PAD, dan kesinambungan pembangunan hingga akhir tahun anggaran. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menyatakan DPRD akan segera membahas dokumen perubahan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah.
13: Turun menjadi 676. Mengapa turun? Ini ternyata ada pemberitahuan dari provinsi tentang option, di mana memang optionnya turun. Sehingga kalau itu dipaksakan tidak berubah, nanti akan terjadi loss pendapatan.
11: Perubahan target pendapatan tersebut diperkirakan akan mempengaruhi postur APBD perubahan 2026, sehingga pemerintah daerah dan DPRD harus menyusun kembali prioritas belanja agar program-program strategis tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Semarang telah menyiapkan lahan seluas 5 hingga 6 hektar untuk tempat pengolahan sampah menjadi pembangkit energi listrik atau PSEL yang proses lelangnya telah menemukan pemenangnya. Berikut laporan selengkapnya.
14: Ini prosesnya bisa dilihat.
15: Proyek strategis nasional PSN pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di Kota Semarang menunjukkan perkembangan signifikan. Saat ini proses lelang investasi yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Danantara telah memunculkan nama calon kuat pemenang tender. Kepala DLH Kota Semarang Glory Nasarani mengatakan bahwa perusahaan asal Prancis Veolia saat ini menduduki peringkat pertama dalam seleksi tersebut. Kota Semarang sendiri masuk ke dalam Bids 2 bersama 8 kota lainnya di Indonesia yang didorong oleh pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pembangunan PSN ini. Menyambut kepastian pemenang investasi dari Danantara, Pemkot Semarang berkomitmen untuk memenuhi kewajiban daerah, salah satunya terkait penyediaan infrastruktur. Glory memastikan bahwa lahan untuk proyek PSEL ini sudah siap dan terletak tepat di sebelah tempat pemrosesan akhir TPA Jatibarang. Pemkot Semarang telah menyiapkan lahan seluas 5 hingga 6 hektar sesuai batas minimal permintaan Danantara. Kemudian karena posisi lahan memiliki elevasi yang cukup tinggi, sehingga saat ini sedang dilakukan penataan lahan dan pengaturan elevasi untuk akses jalan.
14: Ini prosesnya bisa dilihat di website-nya Danantara, itu sudah ada notice of award dari perusahaan Veolia, itu perusahaan asal Perancis. Namun memang tahapannya itu masih akan ada seleksi lagi di sana. Jadi belum tentu 100% dia yang akan mengambil, tetapi untuk yang istilahnya ranking satunya gitu ya, ranking satu yang lolos seleksi itu sudah ada. Karena tahapan hampir ke pemenangnya juga sudah mendekati, memang pemerintah kota juga dituntut untuk memastikan kesiapan lahan, akses, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari proses yang memang menjadi tugas Danantara, yaitu kami menunggu saja siapa yang nanti pihak yang akan mengerjakan pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Semarang.
15: Proyek energi bersih ini nantinya akan mengadopsi sistem aglomerasi Semarang Raya. Kapasitas pengolahan sampah yang ditargetkan mencapai 1.100 ton per hari menjadi angin segar bagi TPA Jatibarang yang beroperasi sejak tahun 2006. Lamapuan untuk RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah meluncurkan 4 inovasi aksi perubahan kinerja organisasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Berikut laporan selengkapnya.
16: Pintar di Jateng. Inovasi-inovasi ini sangat mendukung untuk kinerja organisasi.
17: Kualitas 4 inovasi yang diperkenalkan yakni Lentera Unggul dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Pendekar 7 Kasiat dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, Ngopeni SMK dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, serta Pintar di Jateng yang dikembangkan BPMPTP, Jawa Tengah. Peluncuran berlangsung dalam kegiatan bertema bersinergi berinovasi berdampak untuk pendidikan Jawa Tengah di Aula Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. BPMPTP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah kemarin. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan inovasi tersebut harus menjadi solusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan, bukan sekedar gagasan yang berhenti setelah pelatihan selesai. Ia menegaskan seluruh inovasi digital yang telah dikembangkan harus terus dimanfaatkan dan disempurnakan agar tidak berhenti menjadi proyek sesaat.
18: Jangan sampai berhenti di sini, harus berkelanjutan. Dan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat tadi, ya harus selalu digunakan, dimanfaatkan. Jangan sampai mandek, selesai diklat aplikasinya, ya mandek, akhirnya tadi menjadi sampah digital.
17: Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah Pintar di Jateng atau Platform Informasi Terpadu Aksi Responsif Pendidikan Jawa Tengah. Aplikasi ini dirancang sebagai super aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan dalam satu platform, sehingga guru, siswa, maupun pemangku kepentingan tidak perlu lagi menggunakan banyak aplikasi secara terpisah. Kepala BPMPTP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kristiawan Nurdianto, menjelaskan, melalui aplikasi tersebut, guru dapat mengakses pelatihan, media pembelajaran, serta berbagai layanan pendidikan dalam satu sistem yang terintegrasi. Selain itu, Pintar Jateng juga sedang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMP.
19: Ketika ada kebutuhan tambahan, akan bisa ditambahkan dan ditambahkan terus. Dan ini untuk berikutnya, apa itu akan bergerak ke teman-teman guru misalnya. Ini yang mungkin masih sekolah ya. Itu bisa memanfaatkan fitur AI yang bisa menganalisis data di dalamnya. Dan data ini sudah betul-betul terisolir. Hanya di Jawa Tengah saja, tidak keluar-keluar.
17: Sementara itu, inovasi Ngopeni SMK difokuskan pada penguatan karakter dan soft skill lulusan sekolah menengah kejuruan agar lebih siap memasuki dunia kerja. Adapun Lentera Unggul dan Pendekar 7 Khasiat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah kerja masing-masing cabang dinas. Lukis Dian melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kesepakatan bersama menolak keberadaan Son Horek dicapai oleh ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah Kecamatan Tayu. Penolakan ini didasari kekhawatiran atas dampak sosial, kesehatan, dan keagamaan yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut di wilayah setempat. Berikut laporan selengkapnya.
20: Secara medis memang
21: kalangan ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah Kecamatan Tayu resmi menyatakan penolakan terhadap praktek Son Horek yang berkembang di wilayah tersebut. Kesepakatan ini lahir setelah berbagai pihak menilai keberadaan Son Horek menimbulkan kemudaratan sosial dan mengganggu ketertiban masyarakat. Ketua MUI Kabupaten Pati, Kiai Haji Sairozi Basri, menegaskan sikap tegas organisasinya terhadap keberadaan Son Horek yang dianggap membawa dampak negatif.
22: Yang mana juga tersebut adalah tidak berpakaian yang memakai serimet. Maka selain dijelaskan dengan hukum haram, maka harus langsung berik di Kecamatan Tayu, terutama syukur-syukur bisa sekali mati dan mati dan se-Indonesia semerit harus ditiadakan.
21: Tokoh agama yang juga mutasyar PBNU, Kiai Haji Ani Muhammadun, turut menyampaikan keprihatinan atas kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas Son Horek di tengah masyarakat.
23: Saya mengatakan dan banyak keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai kondisi. Terima kasih. Terima kasih.
21: Camat Tayu, Kabupaten Pati, Imam Rifai menegaskan penolakan ini merupakan aspirasi bersama dari seluruh elemen masyarakat yang hadir dalam pertemuan.
24: Dan pada kesempatan ini, semua yang hadir menyepakati untuk menyampaikan penolakan dan berharap agar pemerintah Kabupaten Pati membuat aturan yang melarang keberadaan Son Horek karena dinilai tidak bermanfaat, kemudian mengganggu kesehatan serta mengundang kemaksiatan.
21: Imam Rifai menambahkan, secara medis intensitas suara Son Horek telah melampaui ambang batas pendengaran normal manusia. Ia menyebut praktek tersebut juga mengandung unsur pemaksaan sumbangan yang bertentangan dengan nilai sosial dan keagamaan masyarakat. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
25: Berita olahraga.
26: Berita, berita olahraga. Olahraga.
0: Pendengar, mari kita ikuti feature olahraga. Mengenai olahraga bukan hanya soal juara, tetapi ruang kebersamaan yang disampaikan oleh reporter Ima.

0: kata olahraga, yang terbayang seringkali adalah atlet, pertandingan, medali, bahkan juga podium juara. Padahal olahraga memiliki makna yang jauh lebih luas daripada itu. Ia bukan hanya milik mereka yang berkompetisi, tetapi juga milik setiap orang yang ingin hidup lebih sehat, lebih aktif, dan lebih bahagia. Di berbagai daerah, olahraga kini semakin berkembang menjadi aktivitas yang bisa dinikmati semua kalangan. Anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia dapat memilih olahraga sesuai minat dan kemampuannya. Tidak harus mengejar prestasi, yang terpenting adalah bergerak dan merasakan manfaatnya. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Jawa Tengah, Edi Suryono mengatakan, olahraga masyarakat hadir sebagai ruang yang lebih inklusif. Kegiatan yang digelar pun dikemas dalam bentuk festival agar lebih banyak warga tertarik untuk ikut berpartisipasi.
1: Dan menorehkan juara ini juga kesempatannya lebih banyak lagi. Contoh, para pesepak bola tidak bisa prestasi lewat sepak bola prestasi. Bisa masuk di street soccer yang sejenis. Bisa masuk di freestyle, bisa masuk di persejasi sepak bola berjalan. Jadi yang sejenis ini kan di prestasi dan di KORMI ada. Yang tidak tertamu di KORMI prestasi bisa di KORMI.
0: Semangat itulah yang terus dibangun KORMI Jawa Tengah. Saat ini terdapat 51 induk organisasi olahraga masyarakat yang menaungi beragam aktivitas. Mulai dari senam, yoga, tai chi, olahraga pernafasan hingga olahraga tradisional seperti egrang, terompah panjang, hadang, jemparingan, bahkan juga ketapel. Semua memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap aktif bergerak dengan cara yang menyenangkan. Olahraga masyarakat juga terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Remaja yang selama ini lebih akrab dengan gawai mulai diajak bergabung dengan komunitas olahraga yang sesuai dengan minat mereka tentunya. Senam dikemas lebih modern, sementara permainan tradisional dikenalkan kembali melalui program ke sekolah-sekolah agar generasi muda kembali mengenal olahraga yang menjadi bagian dari budaya bangsa. Lewat konsep festival, olahraga tidak lagi dipandang sebagai ajang mencari siapa yang paling hebat. Festival menghadirkan suasana yang lebih akrab, penuh kegembiraan, dan membuka ruang bagi siapa saja untuk mencoba olahraga tanpa rasa takut kalah. Nilai kebersamaan menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan persaingan. Pada akhirnya, olahraga bukan hanya soal mencetak juara. Lebih dari itu, olahraga adalah cara membangun masyarakat yang sehat, mempererat silaturahmi, sekaligus menghadirkan kebahagiaan melalui gerak bersama. Karena sejatinya, setiap langkah, setiap tawa, dan setiap kebersamaan di arena olahraga adalah kemenangan bagi semua. Saya Ima, sampai jumpa di feature olahraga edisi selanjutnya.
2: Pendengar, berikut disampaikan olahraga sepekan yang dirangkum dalam tinjauan olahraga. Laporan selengkapnya bersama dengan Agus Herianto.
3: Salam olahraga. Berikut disampaikan olahraga sepekan yang kami rangkum dalam tinjauan olahraga bersama saya, Agus Herianto.

Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia, PON Jawa Tengah memastikan seluruh venue pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah ke-17 tahun 2026 yang akan digelar di kawasan Semarang Raya sudah siap dan matang. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Provinsi Raker Prof KONI Jawa Tengah yang berlangsung di Semarang. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menyatakan bahwa pembagian tugas antar daerah sudah disepakati, termasuk penentuan lokasi venue untuk masing-masing cabang olahraga. Kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak dinilai telah memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menyambut ribuan atlet dan ofisial dari seluruh daerah Jawa. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, menekankan bahwa Porprov tidak hanya menjadi ajang prestasi olahraga, tetapi juga momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah. Ia berharap event tersebut dapat merangkul pelaku UMKM, pengusaha, dan pedagang lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kehadiran penonton dan peserta. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON ke-18 tahun 2028, di mana Porprov 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit unggul atlet Jawa Tengah.

0: Beringat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang menargetkan mempertahankan gelar juara umum Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah ke-17 2026 yang digelar Oktober 2026 di kawasan Semarang Raya sekaligus menyukseskan penyelenggaraan sebagai tuan rumah. Sebelumnya, Kota Semarang sudah juara umum Porprov tahun 2023 dengan 186 emas, 138 perak, dan 137 perunggu. Tahun 2026 ini menjadi tanggung jawab ganda prestasi dan jadi tuan rumah. 80% lokasi pertandingan ada di Kota Semarang. Kepala Dispora Kota Semarang, Pravarta Satman, menekankan persiapan dilakukan secara maksimal, baik teknis, latihan, maupun penyelenggaraan, agar Porprov 2026 berkelas, berprestasi, dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Lebih lanjut, pembinaan atlet terstruktur mengandalkan program Semarang Emas yang membina 588 atlet terpilih dipantau terus kualitas dan perkembangannya. Kerjasama erat dengan KONI Kota Semarang mengelola persiapan berbasis standar ISO, pemetaan potensi atlet, peningkatan fasilitas, dan dukungan anggaran dari pemerintah kota. Sementara Ketua Umum KONI Kota Semarang Arnas Agung Andrasmara mengatakan, Kota Semarang ingin meraih tiga sukses saat Porprov nanti, yakni penyelenggaraan, prestasi, dan ekonomi. Karena itu, KONI mengundang semua stakeholder yang bekerja sama dengan KONI Kota Semarang bersama-sama menyukseskan Porprov Jawa Tengah. Lebih lanjut, untuk mengoptimalkan fungsi tersebut, pihaknya menggelar kegiatan bertema peningkatan kerjasama. Arna juga menambahkan, KONI juga mengajak stakeholder ikut peduli terhadap pembinaan atlet, termasuk menjadi bapak asuh atlet Kota Semarang. Dia menegaskan bahwa kemajuan olahraga membutuhkan kolaborasi semua pihak.
1: Apa yang terjadi saat ini, tapi bagaimana kita menyiapkan segala potensi kita yang ada untuk mencari solusi agar harapan kita kembali juara umum di Porprov tercapai. Jadi memang masing-masing cabur, pengurus harus maksimal mengikuti aturan, tapi bagaimana teman-teman atlet ini juga bisa diukur prestasinya melalui untuk kesiapan mereka.
0: Fokus kualitas bukan cuma jumlah medali, selain juara umum, juga menargetkan melahirkan atlet yang siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Yeah.

Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah mendorong semua cabang olahraga untuk lebih sering mengadakan kejuaraan yang kemudian ditindaklanjuti dengan sistem berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah Sucarwanto. Lebih lanjut, untuk memperbanyak kejuaraan, KONI Jawa Tengah membutuhkan sinergi antara KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, dan setiap cabang olahraga dengan program yang terukur dan dukungan dari semua pihak. Menurutnya, dalam menggelar kejuaraan cabang olahraga harus melibatkan stakeholder dan masyarakat untuk dukungan aktif agar olahraga Jawa Tengah semakin maju. Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatsi Yasin meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah agar mampu mendongkrak prestasi olahraga di provinsi ini. Prestasi itu perlu diraih baik di kancah nasional maupun internasional. Tatsi Yasin mengharapkan KONI Jawa Tengah ke depan dapat mendukung pembinaan atlet saat mereka menorehkan prestasi. Jika pembinaan baik, atlet tidak akan meninggalkan Jawa Tengah. Menurut Wagub, negara yang maju akan terlihat dari prestasi olahraga, sebab prestasi olahraga dicapai seiring dengan tingkat dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Demikian tinjauan olahraga pada pagi hari ini dan salam olahraga.

0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tinjauan olahraga tadi menutup jumpa kita pada Lintas Pagi edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Haji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan,

0: Lestari Merindu,
1: Marcel Firasat,
0: Glenn Fredly, Kau,
1: Mike Mohede, Terbaik,
0: Top Kategori Daerah, Sansaro, Minang,
1: Butet, Batak,
0: Kicir-kicir, Betawi,
1: Soeora Jamu, Jawa,
0: Es Lilin, Sunda,
1: Cik-cik Periuk, Kalbar,
0: Sipatokaan, Sulut,
1: Wayawai Windawe, Papua,
0: Bolelebo, NTT,
1: Dodoy Sidodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami mendengarkan melalui 89 FM atau juga streaming pendengar lewat RRI Digital, masih bersama dengan saya Galih Aji yang menemani segala aktivitas Anda pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Bagaimana pendengar untuk bulan Agustus di hari ini? Apakah juga segala pernak-pernik kemerdekaan sudah terpasang di sekitaran Anda? Kalau di kampung saya, pendengar, gapura masih dalam proses pengecatan, tapi kalau untuk seluruh bendera dan juga jalanan, warnanya sudah merah putih, pendengar. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi salah satu aktivitas pagi hari untuk memeriahkan semangat 45, pendengar, dan harapannya semoga semangatnya bukan cuma di Agustus saja, tetapi juga bisa aktif terus sampai kapanpun ya. Yang hari ini sedang bekerja juga harapannya selalu bahagia, sehat, selalu begitu. Atau mungkin ada juga di hari Jumat ini yang sedang liburan. Siapa tahu ada ya. Apapun segala aktivitas Anda pagi hari ini, silakan ya berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca atau mungkin juga lalu lintas, dan barangkali Anda menemukan sebuah kejadian menarik yang bisa Anda sampaikan. Kami nantikan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda yang bertanya-tanya, kira-kira seperti apa untuk kondisi cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya? Kami akan hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Prakirawan Winda dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat pagi rekan Winda. Baik, silakan untuk laporan Anda.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Berikut selengkapnya kami dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kami informasikan perkiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini mulai pukul 7 pagi hingga pukul 19. Untuk Kota Semarang, pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, pagi hari ini secara umum kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Siang sore hingga malam hari nanti diprediksi kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Kami menghimbau agar tetap mewaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan serta potensi peningkatan kecepatan angin untuk wilayah Jawa Tengah. Untuk informasi tambahan untuk perakiraan tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah, tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Winda untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca yang sudah disampaikan Prakirawan Winda dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Semarang pagi ini pokoknya akan hadir sampai nanti di jam 10 siang pendengar dengan ragam informasi dan juga musik pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan. Supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh. Supaya kita bisa bersikap yang tepat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ini. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas